0: BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tenaga beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruloma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat. Jadi dalam hal ini
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutla di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
9: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
10: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
12: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
14: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
14: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perkenalkan, nama saya Ibu Lukuto Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya...
1: Saya Iwan Sukarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
0: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
1: Dengan program MEG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak bawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MEG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
2: Halo, nama saya Nikomang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Bribtu Said Muhammad Khatami. Kita langsung saja. Selamat pagi, Bribtu Said Muhammad Khatami.
2: Pagi, Bang.
1: Baik, saat ini lokasi di mana dan sampaikan situasi lalu lintas pagi ini, silakan.
2: Baik, akan kami laporkan. Selamat pagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, terkhusus pendengar Radio Republik Indonesia. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 sekira pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Bribtu Sedomik Katami melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Tanjung Pinang, terkhususnya di Simpang Hotel Garden di mana saat ini saya berada. Terpantau volume kendaraan mulai meningkat namun ramai lancar dan terkendali. Cuaca terdapat dalam keadaan cerah. Untuk jalur one way kami masih berlakukan dari traffic light kilometer 6 menuju Pamedan, dari traffic light Dokabu menuju Simpang Perla, dan Simpang Perla menuju kilometer 6. Jalur one way akan kami berlakukan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang menghimbau bagi masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak aman, dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bagi pengguna kendaraan roda 2, kembali kami himbau agar selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Dan untuk pengguna kendaraan roda 4, dipastikan selalu gunakan safety belt guna menjaga keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian informasi situasi arus lalu lintas terkini di wilayah Kota Tanjung Pinang yang dapat kami sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Said Muhammad Khatami, terima kasih dan selamat pagi. Salam polisi, polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribtu atas informasi lalu lintas untuk pagi ini dan selamat beraktivitas dan bertugas.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali menyapa Anda di Opini Publik untuk edisi pagi ini. Dengan topik pembahasan kita adalah pos bantuan hukum hadir di tengah masyarakat, apa perannya? Bersama saya Ardian Huta Barat, dan silakan di line telepon 0771 2700, dan juga di line WhatsApp kami di 0811 7789830. Dan kita langsung saja menyambut penelpon kita yang pagi di pagi ini di Opini Publik. Selamat pagi. Ya, sepertinya di line WhatsApp ya. Halo, selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi Bung Ardian.
1: Ya, selamat pagi Pak Rasino. Baik, terima kasih Pak Rasino. Dengan topik kita hari ini, sesuai dengan apa yang sudah kami share ya di pemerhati RRI, pos bantuan hukum hadir di tengah masyarakat. Lalu apa perannya? Silakan ditanggapi.
7: Topiknya pos bantuan hukum di tengah masyarakat ya. Jadi Kementerian Hukum dan HAM di bawah Kabinet Merah Putih ini kan sekarang dibagi tiga. Kemudian pertama Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kalau kita memperhatikan topik kita, pos bantuan hukum di tengah masyarakat, artinya bagaimana perlakuan hukum yang adil atau kurang mampu, masyarakat kurang mampu untuk atau apa, supaya dia memberikan pengadilan yang nyata di negeri kita ya. Bagaimana masyarakat juga, masyarakat bawah di desa atau di kelurahan juga mulai hukum atau sadar hukum.
1: Baik.
7: Kenapa? Jangan sampai hukum itu hanya dimiliki atau diketahui oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau yang pintar ya. Dan kadang-kadang memang kita, kalau kita melihat ada masyarakat terjerat hukum yang benar menjadi tersangka dan yang atau menjadi terdakwa ya. Dan yang salah itu justru dia tidak di terjerat hukum ya. Yeah. Untuk itu saya kira pihak kejaksaan negeri untuk terjun ke lapangan untuk memberikan penerangan dan pembekalan hukum. Misalnya bisa di pos bantuan hukum di melalui kecamatan dan juga memberikan ke kelurahan dan melalui RW.
1: Baik.
7: Dan di sebagai informasi pengadilan kemarin juga kami di Kabupaten Bintan ya. Jadi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan terjun ke lapangan menggalang masyarakat dan bersama BPBD untuk memberi penerangan hukum terhadap karhutlah di Kecamatan Bintan Timur.
1: Yeah.
7: Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bagi kita akan hukum untuk berkolaborasi dengan tingkat kelurahan dan desa serta RTRW agar masyarakat desa mulai hukum dan sadar hukum dan tidak terjerat hukum dan mempunyai keadilan hukum.
1: Ya.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
8: Semangat pagi, Lai Ardian.
1: Iya, semangat
8: selamat
1: pagi.
8: Ketiga.
1: Iya, Pak Siswanto
8: tetap
1: ya.
8: Semangat.
1: Tetap semangat pastinya.
8: Sehat,
1: sehat juga buat Pak Sis ya.
8: Iya.
1: Oke, Pak Sis gimana ini nih?
8: Beropini ya.
1: Iya, boleh silakan.
8: Pos bantuan hukum ini sendiri saya mau bertanya itu adanya di mana ya?
1: Oke.
8: Apakah ada di Kementerian Hukum dan HAM atau di mana gitu? Saya kurang paham.
1: Begitu ya. Oke.
8: Okay. Saya nggak ngambang nanti kalau kita beropini kalau misalnya informasi yang kita terima nggak jelas nanti bisa salah beropini pula kan begitu.
1: Iya. Jadi belum tahu nih mengenai tentang pos bantuan hukum. Padahal pernah dibahas di dialog kita. Nanti pagi ini juga dengan topik yang sama nih, Pak Sis.
8: Oke. Jadi kalau misalnya bantuan hukum ini yang dimanai dari pemerintah lah.
1: Oke.
8: Misalnya dari Kementerian

0: artinya apa? Bagi yang orang the have, ya, orang yang punya banyak uang, itu bagi kita itu bukan masalah, bagi mereka hukum itu. Bayar aja sekian. Selesai perkara, kan begitu kan. Nah, bagi orang yang nggak punya, the have not, ya, itu bagaimana gitu. Walaupun dia benar, belum tentu di pengadilan itu dia bisa mendapatkan hak pembelaan yang benar juga begitu. Makanya saya pikir bukan masalah bantuan hukumnya. Hukum itu harus dibenahi dulu gitu.
1: Baik.
0: Artinya memang benar tegak lurus. Kalau itu benar, benar. Kalau itu salah, salah. Bukan melihat siapa yang bermasalah di situ kan.
1: Baik.
0: Gitu. Itu yang penting, bukan bantuan hukumnya yang penting menurut saya, ya. Ini pribadi, ya. Tapi hukum itu dibenahi dulu. Sistemnya dibenahi dulu. Hakimnya lah, jaksanya lah, semuanya lah. Yang ya istilahnya yang diberi amanah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, gitu. Jadi kalau misalnya kita kembali kepada Pancasila, ya itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar terwujud, bukan halunisasi kan begitu loh. Bukan hanya ide apa gagasan aja, tapi memang benar-benar terwujud. Itu aja layanan opini saya.
1: Baik.
0: Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan.
1: Baik.
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi Pak Sony.
2: Selamat pagi Pak Ardian Huta Barat.
1: Iya,
2: Mulyati.
1: Mulyati Godang juga. Baik. Oke. Silakan nih Pak Sony, tanggapan Anda di opini publik, bantuan hukum hadir di tengah masyarakat, apa perannya? Oke, ya, apakah sudah di
2: kehadiran bantuan hukum ini kan masyarakat terbantu,
1: terbantu.
2: Pada siapa lagi dia mengadu? Cuman terkesan dari teman-teman kita hukum ini tebang pilih.
1: Ya.
2: Pak Iswanto baru bilang, jadi have money, okay. No have money is not okay. Gitu. Artinya orang punya uang ya bisa dibeli kan? Gitu.
1: Baik.
2: To buy to the low, gitu. Okay. Kan itu maksud Pak Siswanto kan? Nah ini kan hanya kesan dari Pak Siswanto. Memang selama ini terkesan seperti itu. Nah tapi kan tak semuanya masih ada yang bersih-bersih kan? Nah ini tergantung kita bagaimana berupaya dan ikhtiar itu Bang Ardian. Tapi jangan sampai kita menerapkan hukum jahiliyah Bang Ardian.
1: Baik.
2: Hukum jahiliyah itu kan artinya itulah tadi Pak Siswanto bilang yang kuat dia menang, yang rakyat jelata itu walaupun dia menang benar tapi salah, itu kan hukum jahiliyah. Nah, seperti Lapas Cibinong. Lapas Cibinong itu, maaf cakap, nih agak itu kan termasuk hukum jahiliyah. Artinya, kepada mereka yang punya power, punya uang, dia bisa mendapat fasilitas yang memadai. Itulah, itu namanya termasuk hukum jahiliyah.
1: Baik.
2: Nah, ini kan tak boleh terjadi. Mudah-mudahan dengan Kapolri yang baru ini, kita bertambah bagus lagi hukum kita. Kan gitu kan, harapan masyarakat, apalagi dengan tersedianya pos bantuan hukum. Gini Bang Ardian, di masyarakat kita ini salah satu permasalahannya masalah tanah. Menyerobotan tanah. Orang yang punya tanah, tahu-tahu diserobot oleh orang yang punya uang. Jadi tak berdaya. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Ini dengan hadirnya pos bantuan hukum, mudah-mudahan terbantulah masyarakat kita dalam hal-hal seperti ini. Karena masyarakat kita ini banyak mafia tanah, Bang Ardian. Baik RT-nya, kadang-kadang dia bermain gitu. Nah, kadang-kadang orang yang punya tanah, kadang-kadang sulit dibuatnya kan. Nah ini mudah-mudahan terjawab lah nanti di dialog nanti. Kita ingin bertanya, di mana tempat pos bantuan hukum itu dan seperti apa? Dan apakah bisa nanti menampung aspirasi masyarakat yang memohon agar masalah-masalah hukumnya itu bisa terbantu. Itu harapan kami Bang Ardian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony tadi di Sungai Jang, Kota Tanjung Pinang. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kami silakan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi ya.
1: Selamat pagi. Dengan siapa Pak?

0: Segeto.
1: Dengan Tok siapa nih?
0: Tolon.
1: Ah, alhamdulillah. Tolon deh. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa ada dari pihak PLN ingin menghubungi dan berkunjung ke rumah Tok Londe nih, tapi belum tahu nih nomor handphonenya Tok Londe.
0: Coba telepon Tok Londe bersebar luas di Kota Tanjung Pinang.
1: Iya.
0: Di mana radio ada?
1: Di mana radio ada ya? Ini Tok, boleh saya save dulu nomornya Tok?
0: Oke.
1: Oke, untuk disampaikan ke pihak PLN nih, karena ini kemarin menyampaikan masalah listrik ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi pihak PLN mau langsung survei ke rumah Tok Londe, jadi mau menghubungi Tok Londe sebelumnya.
0: Oke, tapi saya kan sudah menghubungi dia, sudah datang ke sini dia.
1: Sudah datang ya, soalnya kami dari pihak RRI katanya masih belum tahu nih. Sebelumnya baru-baru ini sudah dikunjungi?
0: 3 bulan, 2 bulan yang lewat, sudah saya tunjuk sendiri.
1: Iya, iya. Ada kerusakan lagi nggak?
0: Saya rasa ini kabel itu melentur ke bumbung rumah orang.
1: Iya.
0: Itu,
1: okay,
0: di depan rumah saya ini.
1: Baik, masalah itu sudah teratasi atau belum, Pak? Tolong deh.
0: Saya rasa bagi bukan teratasi atau tidak, memang mungkin tidak diatasi oleh PLN.
1: Jadi belum diatasi dan diperbaiki oleh PLN, kan?
0: Iya.
1: Baik, makanya pihak PLN mau kontak atau menghubunginya Pak Sony, Pak Tok Londe gitu. Saya save dulu nih nomornya biar saya share ke pihak PLN atau ke manajemen nanti.
0: Oke.
1: Oke, 08
0: 08527234 1944.
1: 1944. 08527234 1944 ya.
0: Oke,
1: baik, kita cukup ya. Oke, nanti saya save dulu. Dan tolong deh, silakan ditanggapi topik kita pagi ini di opini publik mengenai tentang pos Bankum. Silakan, tolong deh.
0: Memang pos Bankum ini saya sendiri sudah tahu udah berapa tahunnya sudah.
1: Baik.
0: Lewat Siska. Waktu itu opini publik di radio. Tapi masyarakat selama ini belum pernah nampaknya memakai jasa itu.
1: Ya.
0: Sedangkan jasa itu bahkan dana dari pusat itu kembali lagi ke pusat. Dana untuk pembayaran bantuan hukum itu dulunya satu kejadian pengadilan itu kan 5 juta.
1: Ya.
0: Nah, kalau tak dipakai kan uang sekian banyak itu kembali lagi. Nah memang perlu atau tidak, tapi masyarakat memang jarang memerlukan.
1: Iya.
0: Karena masyarakat ini kejadian ini banyaknya narkoba, seperti penipuan-penipuan lain itu, macam judi online,
1: baik.
0: Kebanyakan itu. Jadi saya rasa mungkin masyarakat tidak mau.
1: Iya.
0: Tapi urusan tanah kata Pak Sony tadi juga, itu saya rasa mungkin bantuan hukum itu tak mungkin dia mau gitu gratis dari pemerintah aja. Karena harga tanah kan mahal. Mungkin memakai duit-duit tambahan.
1: Baik.
0: Sebenarnya bantuan hukum ini bukan bebaskan kesalahan. Tetapi bisa menggunakan pasal-pasal meringankan sesuai dengan keadaan yang berlalu. Jangan dianggap nanti ini mentang-mentang ada pembela hukum kita bebas. Enggak bebas. Buat saya pernah juga kemarin interaktif juga tanya sama Ibu Siska. Seperti itu. Bahkan sekarang kita dengan istri kita juga berhubungan paksa, itu punya kena hukum. Jadi kita di dunia ini jagalah berbuat yang tidak baik. Jangan sangka ada pembela hukum itu kita bebas dengan ketentuan hukum.
1: Iya.
0: Bukan bahasa orang yang tak suka dengan hukum ni membela yang bayar, tetapi kita sendiri kalau punya kesalahan sadar-sadar dirilah menjalankan hukum.
1: Baik.
0: Terima kasih Dian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tolonde ya. Saya selalu berserta nenek ya. Kita menuju ke Jalan Sulaiman Abdullah ya. Selamat pagi Pak Duha.
2: Selamat pagi juga Pak. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Silakan nih.
2: Dengan adanya apa nih masalah
1: Osman
2: hukum
1: Kum.
2: Di suara okay. Itu sangat baik sekali lah.
1: Baik.
2: Dan sangat terbantulah bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Iya.
2: Intinya kita belum tahu, kan belum dibahas masalahnya untuk masalah jalur hukum. Hukum-hukum apa yang bisa dibantu untuk ke masyarakat.
1: Iya. Nah,
2: setelah jam 8 inilah kan. Jadi mau dipertanyakan langsung yang di bidangnya lah kan. Dia semua bidang hukum kan. Semoga di setiap di kelurahan ada bidang hukum tuh ya tolonglah dipantau-pantau lah atau adalah laporan masyarakat ke kelurahan lah di bidang. Ya, jadi kita tunggulah pembahasan ini. Jadi kita dengar jalur-jalur hukum-hukum apa aja yang bisa dia bantu
1: nanti ya di pagi ini.
2: Okay. Di jam 8 setelah ini.
1: Ya.
2: Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Duha ya di Jalan Sulaiman Abdullah Kota Tanjung Pinang ya. Kami silakan ya untuk penelpon selanjutnya. Kami juga info sampaikan untuk dialog interaktif Tanjung Pinang pagi ini ya. Nanti dengan topik yang sama, pos bantuan hukum hadir di tengah masyarakat, apa perannya? Nanti bersama narasumber Bambang Kurniawan, penata kelola pemerintah Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Tony Haryanto, kasih pemerintahan desa Seri Bintan dan paralegal desa, dan juga Dr. Andes Taufik Hidayat, CPLA, paralegal pos bankum, Kelurahan Sungai Jang. Baik, untuk selanjutnya kita, oke, okay, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Atan, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume radio biar tidak feedback.
3: Saya nyantai di depannya.
1: Oke, agak lebih jauh dari perangkat
3: ini,
1: radio.
3: Ini temanya hukum ya.
1: Iya, pos bantuan hukum. Apakah memang sudah sampai ke Pulau Penyengat belum nih Pak Atan? Pos bantuan hukum.
3: Hukum belum, tapi saya satu bulan lebih ya. Hukum HAM tuh kemarin tuh kan.
1: Baik.
3: Itu saya diundang tuh kemarin tuh tentang hak cipta tuh.
1: Baik.
3: Hak cipta itu kan. Udah ditunggu deh saya. Saya kirimkan anak saya. Dia bilang ingin ketemu sama Pak Atan, gitu. Enak baik. Ketemu sama Pak Atan dia bilang. Sekarang saya udah dapat sertifikat dah. Udah dapat sertifikat hak cipta dah tuh.
1: Baik.
3: Itu melambangkan logonya di peci itu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Di peci, di baju, di apa itu ada daun sirih yang melambangkan Arab Melayu Pulau Penyengat tuh.
1: Baik.
3: Nah itulah tuh. Itu kadang-kadang kita susah juga ya nih. Orang-orang kita kampung ini nggak tahu dia kata hak cipta nggak hak cipta. Kalau dia mau buat aja tuh. Tapi di mana pertahanan hukum nanti kalau kita bisa komplain bagaimana tuh? Mau dikomplain di mana tuh nanti itu? Nah, kalau ada yang itu gitu. Saya sudah kalau di kampung ini susah kita kan. Baku hantam pun jadi gitu kan. Kalau hak cipta itu orang tuh mau bikin ya bikin aja dia gitu kan. Gak tahu pada kita punya hak cipta kan gitu kan. Kalau mau bikin hak cipta mereka tuh ya bengak sekali gitu kan.
1: Baik, baik.
3: Jadi saya yang maju kemarin tuh. Saya suruh anak saya yang ambil.
1: Ya.
3: Nah, itu aja mudah-mudahan dapat nanti terjaga hukum kita, apalagi Kapolri kita baru ini, di kepala Kapolri baru ini, ya kita bisa berlenang lah untuk apanya.
1: Baik.
3: Itu aja, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan pemirsa, Pak Atan tadi merupakan penelpon terakhir kita di Opini Publik, dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya berupa dialog interaktif Tanjung Pinang pagi ini dengan topik yang sama. Dan saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari Opini Publik untuk pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.
4: Opini Publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Sari. Menurut saya, Posbanku memiliki peran penting untuk masyarakat, apalagi untuk warga yang kurang mampu dan kekurangan biaya, bahkan yang minim pemahaman hukum. Posbankum ini bikin layanan hukum jadi lebih inklusif karena masyarakat bisa dapat konsultasi gratis, pendampingan, bahkan pembuatan dokumen hukum tanpa harus takut mengenai biaya.
1: Saya Ali, menurut saya, kehadiran pos bantuan hukum di tengah-tengah masyarakat memberi dampak yang bagus bagi warga yang selama ini kesulitan mengakses keadilan akibat keterbatasan biaya maupun minim pemahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku. Selain layanan gratis, masyarakat menjadi lebih melek hukum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang Pagi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yakni pos bantuan hukum atau posbankum hadir di tengah masyarakat, apa perannya? Untuk membahas topik tersebut, kami telah mengundang sejumlah narasumber yang akan memaparkan peran dari posbankum, yakni ada penjaga kelola pemerintahan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Pak Bambang Kurniawan. Kabar sehat pagi ini, Pak Bambang?
3: Alhamdulillah, Mas. Pagi, Mas. Sehat.
2: Kabar sehat, ya. Ya. Dan juga di sini ada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sri Bintan dan Paralegal Desa, Bapak Tony Haryanto. Kabar sehat pagi ini, Pak Tony?
4: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi semuanya.
2: Dan juga yang ketiga ada Paralegal Posbankum dari Kelurahan Sungai Jang, Bapak Dr. Andes Taufik Hidayat, CPLA. Kabar sehat pagi ini, Pak, ya?
5: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, negara menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Guna menjembatani hal tersebut, pemerintah menghadirkan sebuah pintu depan bernama pos bantuan hukum atau yang disebut dengan posbankum. Lalu seperti apa peran posbankum di tengah-tengah masyarakat? Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, persoalan hukum bisa terjadi kepada siapa saja. Mulai dari persoalan keluarga, permasalahan tanah, perjanjian, utang piutang, kekerasan, persoalan administrasi, hingga berbagai permasalahan lain yang terkadang membuat masyarakat bingung harus mencari bantuan kemana. Di sisi lain, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum. Bahkan, masih ada anggapan bahwa berhadapan dengan persoalan hukum itu rumit, membutuhkan biaya besar, dan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memahami hukum. Karena itulah, keberadaan pos bantuan hukum atau pos bankum menjadi penting. Pos bankum diharapkan dapat menjadi salah satu pintu bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, pemahaman, dan akses terhadap layanan hukum secara lebih dekat. Nah, untuk mengawali diskusi kita dengan dari perwakilan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Pak Bambang nih, untuk pertama kali kita bisa dijelaskan bagaimana ini, apa yang dimaksud dengan pos bankum ini, Pak?
1: Baik, Mas Weber ya, Mas?
0: Iya, benar.
1: Jadi para pendengar RRI Pro 1, pos bankum ini adalah program dari pemerintah Republik Indonesia yang diamanatkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui BPHN. Sebuah program, Mas, untuk memberikan akses keadilan yang merata kepada seluruh masyarakat melalui paralegal dan lurah dan kades, Mas, melalui aplikasi apa program pos bankum ini, Mas, begitu. Tujuannya ya untuk memberikan layanan informasi hukum, mediasi, dan memberikan akses keadilan lah kepada seluruh masyarakat di seluruh Republik Indonesia dari yang terbawah, Mas, akar rumput begitu.
0: Berarti terbentuk dari setiap desa, kelurahan semua berarti, Pak, ya?
1: Betul. Untuk di Kepri ini sendiri sebenarnya ada dari total 419 desa kelurahan itu, Mas, sudah terbentuk semua, Mas.
0: Oh, sudah terbentuk ya?
1: Sudah terbentuk semua di 419 desa kelurahan di 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau ini. Kita sudah terbentuk semua di tahun lalu, sebenarnya di tahun 2025 bulan Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Mas, tanggal 28 Oktober 2025.
0: Oh, itu terbentuknya pos bankum di seluruh kabupaten kota di
1: Benar, Kepri, secara resmi, Mas.
0: Mengapa layanan pos bankum ini penting hadir di tengah masyarakat, Mas, sehingga dibentuk ini, Bang?
1: Utamanya, Mas, di sini sebagai amanat dari konstitusi kita juga, Mas, dan dari akta cipta pemerintah saat ini, salah satunya memberikan akses keadilan kepada masyarakat, terutama memberikan akses keadilan ke masyarakat dari level yang terendah, Mas, di masyarakat, yaitu di akar rumput, di masyarakat yang paling jauh dari pemerintah pusat, Mas. Jadi begitu, Mas.
0: Oke. Berarti setelah dibentuk 2025, sekarang sudah berjalan hampir setahun berarti ini untuk kegiatan pos bankumnya berarti, Pak Bambang, ya?
1: Benar, Mas. Nanti di tanggal 28 ini jadinya 1 tahun pos bankum di desa kelurahan di Kepulauan Riau ini sudah terbentuk, Mas, resmi terbentuk. Sampai saat ini juga kita ada di 419 itu ada 1.700-an paralegal, Mas, yang melayani, Mas. Di setiap masing-masing desa itu terdiri dari 2 sampai 5 paralegal, Mas, yang untuk paralegal ini dari masyarakat yang tugasnya membantu melayani dan memberikan bantuan hukum, Mas, kepada masyarakat dan memberikan pemahaman hukum juga kepada masyarakat, Mas. Di sini kantor wilayah memberikan pembinaan setiap bulan kepada Bapak Ibu paralegal kita sekepulauan Riau ini untuk menambah informasi dan menambahkan kualitas pelayanan pos bankum ini, Mas, di desa kelurahan, bekerja sama juga dengan berbagai instansi di Kepulauan Riau, Mas.
0: Oh, berarti paralegal ini bebas berarti, Bang, tidak harus mereka yang memiliki sarjana hukum, tapi dari tokoh masyarakat juga bisa berarti, Bang, untuk diangkat sebagai paralegal gitu ya.
1: Nah, yang diangkat itu ada aturannya, Mas. Tidak boleh ASN, tidak boleh PNS, TNI, Polri itu tidak boleh, Mas. Tapi masyarakat boleh dan tidak harus sarjana hukum. Kita memberikan di tahun sebelum ini, sebelum 2026 ini, kita sudah memberikan berbagai pelatihan juga, Mas, untuk paralegal. Nah, jadi pelatihan hukum ini diberikan untuk sebagai bekal bagi teman-teman paralegal dalam memberikan pelayanan nanti kepada masyarakat. Jadi dibantu juga dengan lembaga bantuan hukum, Mas. Kita bilangnya OBH, terakreditasi dari Kementerian Hukum untuk membantu paralegal kita dalam menyelesaikan kasus atau misalkan memberikan perdamaian kepada masyarakat yang sedang berkonflik secara hukum, Mas, begitu.
0: Oke. Okay. Baik, siapa Mamang? Saya bergeser nih ke Pak Tony nih.
2: Siapa?
0: Dengan di Desa Sri Bintang sendiri bagaimana nih? Kehadiran pos bankum sudah dibentuk atau bagaimana nih?
2: Izin menjawab, Pak. Untuk di Sri Bintang sendiri kebetulan kami di Kabupaten Bintan. Jadi untuk di Kabupaten Bintan ini sebenarnya dari sudah beberapa tahun yang lalu, jadi mungkin dari pelopor ya di Kepri itu sudah dibentuk paralegal. Cuman untuk rumahnya paralegal ini dibentuk di tahun 2025 lewat program pos bankum tadi, seperti yang dijelaskan Pak Bambang tadi. Jadi peran kami di sana adalah yang terutama adalah sebagai pelayanan tadi, menyampaikan informasi hukum. Yang terpenting adalah menyelesaikan kasus-kasus dalam artian kita mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan perdamaian. Dan itu yang sudah kami laksanakan di sana. Alhamdulillah untuk kasus-kasus atau permasalahan di masyarakat yang telah kami selesaikan itu ada link untuk laporan. Jadi bisa langsung dibaca oleh pusat. Jadi laporan kami itu terupdate dan itu memang benar-benar kami lakukan di Desa Sri Bintang. Mungkin seperti itu, Pak.
0: Terus kemudian sosialisasi kepada masyarakatnya bagaimana?
2: Kebetulan untuk sosialisasi kepada masyarakat ini selain media sosial kami juga karena kami berkecimpung juga di desa. Jadi kami ini kan terdepankan musyawarah. Jadi untuk sosialisasi di desa kami laksanakan kebetulan menggandeng juga pemerintah desa. Jadi dalam artian ada kegiatan di pemerintah desa, musyawarah-musyawarah kami selipkan di situ, Pak, untuk sosialisasi. Dan kami juga melaksanakan secara tersendiri bagi pos bankum kami karena kami terbentuk 5 orang. Jadi mungkin kami terwakilan dari rekan-rekan kami yang 5 orang tadi dan kami dapat hadir. Terima kasih banyak undangannya hari ini, Pak.
0: Kemudian kan kita kan sebelum terbentuk itu kan kita belum ini banyak belum memahami secara maksimal tentang hukum ini. Itu kita dari pos bakum Desa Sri Bintan itu mendapatkan pembekalan itu dari mana itu,
2: Bang? Untuk itu? Pembekalan alhamdulillah seperti yang Pak Bambang tadi sampaikan, kami dari November, Bu, ya Pak Bambang ya. Ya, kami dari November itu sudah dilakukan pembekalan melalui Zoom meeting dan alhamdulillah setiap bulan kami juga diberikan pembekalan. Alhamdulillah itu temanya berganti-ganti, Pak. Dari Kanwil Kepri juga memberikan materi dan juga dari OPH yang terakreditasi tadi yang disampaikan Pak Bambang. Alhamdulillah setiap bulan kami mengikuti kegiatan itu dan harapan kami ke depan mungkin Pak Bambang kita kalau bisa tatap muka secara langsung. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Siap, Pak Doni.
0: Oke, baik. Tapi kalau antusias dari masyarakat bagaimana dengan menerimanya sosialisasi itu bagaimana?
2: Untuk antusias masyarakat, alhamdulillah diterima dengan baik karena mungkin dari dulu-dulu beranggapan bahwa hukum ini menakutkan bagi masyarakat. Dan alhamdulillah dengan hadirnya pos bankum di desa ini, harapan kami ini menjadi sebuah keluarga. Jadi lebih bisa dikatakan kami ini tempat curhatnya lah dari masyarakat terkhusus di Desa Sri Bintang. Ceritakan apapun kepada kami dan rahasia itu pasti kami jaga. Dan kalau pun ada masalah, kita akan selesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Kami mengedepankan kita selesaikan secara kekeluargaan. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Pak Tony, saya bergeser ke Pak Topik nih. Ini bagaimana kalau dari Pak Topik sendiri dari Kelurahan Sungaijang, paralegal di Sungaijang?
3: Ya, terima kasih. Dari awal kami dipercaya oleh Pak Lurah, mungkin dengan pertimbangan tertentu. Dari Kelurahan Sungaijang ada 5 paralegal yang sudah di SK-kan. Jadi untuk paralegal di Sungaijang, mungkin di kelurahan desa lain juga tetap kita terima SK dari lurah sebagai pembina paralegal. Jadi setelah menerima SK ini ada bimbingan, ada pelatihan yang diberikan oleh kami. Hanya kebetulan dari 5 paralegal di desa di Kelurahan Sungaijang baru 2 yang selesai mengikuti pelatihan formal selama lebih kurang 15 jam pelajaran 3 hari melalui Zoom yang diberikan oleh OBH terakreditasi bekerjasama dengan Kanwil. Jadi setelah kami menerima pelatihan, kami diberikan waktu 3 bulan untuk mengaktualisasikan, bahasanya seperti itu, dari pelatihan itu. Jadi selama 3 bulan kami diberi kesempatan untuk mempraktekkanlah mungkin apa yang setelah kami terima dari pelatihan. Setelah 3 bulan dari pihak Kanwil akan mengevaluasi kegiatan kami, utamanya apa yang sudah dilaksanakan dari paralegal. Setelah 3 bulan dievaluasi, kami berdua yang sudah mengikuti pelatihan diberikan sertifikat. Jadi ada sertifikat yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum untuk paralegal yang sudah melaksanakan pelatihan dan mengaktualisasikan kegiatannya. Selama 3 bulan ini paling tidak ada 4 hal yang dilakukan oleh paralegal. Yang pertama mengenai konsultasi dan informasi hukum. Kemudian yang kedua bantuan hukum dan advokasi. Yang ketiga perdamaian di luar pengadilan dan rujukan advokat. Kalau di Semejang, kasus yang menonjol nih Pak Febi, kasus yang menonjol adalah sengketa tanah. Karena kebetulan salah satu paralegal dari Semejang, Bapak Nur Faidin, adalah staf juga di kantor lurah. Jadi mungkin beliau sering menemui kasus-kasus masalah pertanahan di wilayah Semejang. Untuk saya sendiri, kasus yang menonjol adalah Kamtibmas. Kamtibmas biasa, mungkin perselisihan antar warga, kemudian pencurian, kemudian apa, semacam ketidaksenangan mungkin antar tetangga. Jadi kasus-kasus Kamtibmas yang menonjol untuk 3 bulan pertama kami sebagai paralegal.
0: Kemudian dari kita setelah menerima pendidikan itu, bagaimana menyampaikan sosialisasinya kepada masyarakat itu Pak? Apa ada tantangannya seperti apa itu Pak?
3: Yang pertama paling mudah kita laksanakan melalui media sosial bahwa paralegal telah hadir di Kelurahan Semejang. Karena ada batasan juga mungkin bisa saya sampaikan bahwa paralegal yang sudah di SK-kan oleh Pak Lurah ini kewenangannya adalah penyelesaian sengketa, advokasi dan lain-lain untuk warga yang ber-KTP di Kelurahan Semejang. Jadi memang dibatasi, utamanya kita gunakan adalah forum-forum RT RW, arisan ibu-ibu, paling tidak kita sebarkan informasi lah bahwa telah hadir Posbankum dengan paralegalnya, kita kenalkan juga. Jadi kita beri gambaran sedikit, tugas kami seperti ini, paling tidak itu kita lakukan sudah.
0: Setelah dalam 3 bulan terakhir ini Pak ya?
3: Dalam 3 bulan pertama, sosialisasi itu utama, kemudian ada juga 1-2 permasalahan yang sudah kita tangani. Termasuk rujukan advokat, untuk saya pribadi juga kemarin sempat juga melaksanakan mediasi KDRT, tetapi karena memang tidak bisa diselesaikan, harus diselesaikan melalui pengadilan, jadi kami sampaikan rujukan ke advokat.
0: Oke, baik. Pak Topik ya, saya ke Pak Bambang lagi, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, seperti apa aja kasus-kasus yang bisa dilaporkan ke Posbankum ini Pak, lebih jelasnya lagi nih Pak.
1: Baik Mas. Jadi sebenarnya kita itu kasus-kasus yang diselesaikan di Posbankum melalui paralegal dibantu dengan Pak Lurah atau Pak Kades atau Bu Kades, Bu Lurah gitu ya Pak. Itu tuh sebenarnya semua kasus Mas. Tapi kita mengedepankan kasus yang dibilang apa ya, tidak yang kasus yang berat-berat Mas. Terutama kasus-kasus Kamtibmas, kasus-kasus penganiayaan. Tapi pada dasarnya semua kasus Mas bisa dibantu diselesaikan oleh paralegal yang terjadi antar sesama masyarakat Mas. Pada pada pelaksanaan kegiatannya sebenarnya kita kan memantau nih lewat aplikasi yang sudah disiapkan oleh BPAN, aplikasi Posbankum. Kita itu dapat memantau Mas apa sih, kasus apa aja sih, terutama di Kepri ini Mas, apa aja sih kasus yang sudah diselesaikan oleh teman-teman paralegal dan penggerak pos bankum di kelurahan? Biasanya dibantu oleh Bapak Ibu Lurah atau Bapak Kades dan Babin Kamtibmas dan Babin saya juga. Biasanya kita berkolaborasi Mas, tidak hanya sendiri, tapi kita berkolaborasi dengan seluruh perangkat yang tadi saya sebutkan itu. Di Kepri sendiri Mas, paling banyak itu kasus Kamtibmas,
0: Kamtibmas ya,
1: yang diselesaikan oleh paralegal. Ada juga kasus sengketa tanah seperti disampaikan dari Pak Taufik dan Pak Tony tadi. Itu yang mayoritas paling banyak ya Mas. Selain itu yang kami sarankan juga dari kantor wilayah, kita memberikan informasi hukum juga kepada seluruh masyarakat Mas, melalui status WA atau langsung seperti yang Pak Taufik bilang tadi, melalui media-media, forum RT RW, arisan, pokoknya perkumpulan apapun kita share keberadaan pos bankum kita dan memberikan informasi-informasi hukum. Kadang masyarakat juga banyak nggak tahu Mas, oh ternyata ini kasus hukum loh, ini permasalahan hukum loh, begitu. Jadi kita memberikan kesadaran masyarakat juga terhadap hukum yang ada di Indonesia ini Mas, yang berlaku, begitu.
0: Mungkin bisa dijelaskan juga Mas, tahapannya masyarakat yang ingin menyampaikan laporan pada kasus KDRT atau kasus apa gitu kan, itu ke pos bankum seperti apa itu? Langsung nah, gitu saja datang atau bagaimana itu? Apa yang diperlukan, bawa-bawa apa, administrasi, apa yang diperlukan itu apa aja?
1: Jadi gini Mas, kita misalnya ada kasus gitu Mas, yang datang dari masyarakat, bisa langsung menghubungi paralegal, bisa langsung ke kantor kelurahan. Tapi kan kadang-kadang kejadian kasus ini terjadi kan di luar jam kerja kelurahan atau desa gitu kan Mas. Kadang malam, misalnya ada maling, ada KDRT, penganiayaan, pemukulan, itu kan waktunya nggak jelas nih. Nah, itu biasanya warga langsung ke paralegal Mas, begitu. Langsung menghubungi lewat Pak RT, begitu. Pak RT, kalau Pak RT-nya bukan paralegalnya, Pak RT biasanya menghubungi ke paralegalnya ya Pak ya?
0: Lagi gitu Pak.
1: Iya, by phone atau by WA gitu, begitu Mas. Jadi, tidak perlu bawa syarat-syarat apa-apa Mas, jadi kita selesaikan dulu kasusnya. Kita selesaikan, kita redam dulu, biasanya dari paralegal bisa meredam dulu kondisi yang terjadi. Baru kita nanti apa namanya?
0: Dimediasi dulu.
1: Dimediasi gitu, begitu Mas, kalau ada mediasi ya Mas ya. Nah, jadi begitulah. Kalau memang agak kesulitan lagi baru nanti dibantu oleh Pak Babinsa atau Babin Ketip Mas, biasanya seperti itu Mas. Berarti baru diselesaikan.
0: Berarti tidak harus melalui langsung ke aplikasi gitu berarti?
1: Aplikasi yang kita sebutkan ini Mas, ini untuk Bapak Ibu paralegal melaporkan Mas.
0: Oh lagi ke
1: jadi Kandil. Mereka ke Kementerian Hukum bahwa mereka hari ini menyelesaikan kasus ini loh, atau memberikan pelayanan hukum ini loh, begitu Mas. Itu sebagai laporan bahwa teman-teman sudah bekerja, begitu Mas. Teman-teman paralegal ini sudah bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu Mas.
0: Oke, baik. Kemudian tadi dari Pak Tony tadi Bang menginginkan kalau bisa tatap muka nih, bagaimana nih dari Pak Bambang nih?
1: Nah, sebenarnya juga kami mengharapkan hal yang sama Mas. Dari 419 desa kelurahan yang kami sebutkan itu Mas, kami sendiri dari kantor wilayah sebenarnya kewalahan Mas. Ada desa yang di ujung Anambas sana, Natuna sana, belum sempat kita datangi Mas, untuk melakukan pembinaan secara langsung atau melakukan pengawasan begitu kepada teman-teman. Nah itu Mas, kita masih mengalami kendala keterbatasan anggaran Mas, jadi memang agak sulit begitu Mas. Jadi inilah solusi kita untuk tetap keep in touch gitu ya Mas, sama teman-teman paralegal di daerah, tetap berhubungan, tetap membina melalui sementara ini melalui aplikasi Zoom. Online dulu, Zoom dulu Mas.
0: Secara
1: online aja. Ya betul.
0: Oke, baik Pak. Bapak saya Pak Tony, bagaimana dengan jawabannya tadi ini?
2: Baik, terima kasih Pak Bambang. Sangat luar biasa sekali. Karena sudah disampaikan Pak Bambang tadi, Harapan kami sih ya dari paralegal, alhamdulillah kemarin kami mendapat kesempatan disambangi, didatangi langsung dari Kanwil beberapa kali Pak ya, Pak Bambang 3 kali. Alhamdulillah kemarin kami dapat kunjungan juga dari Kementerian Sekretaris Negara, juga dari Kemenkumke Republik Indonesia dalam agenda monitoring dan evaluasi. Betul. Alhamdulillah kami waktu itu satu-satunya ada di Bintan yang dikunjungi oleh kementerian tersebut. Jadi untuk saat ini kami mengikuti secara Zoom meeting pelatihan setiap bulan dengan tema-tema yang berganti-ganti. Jadi harapan kami sih ya yang disampaikan tadi Pak Bambang. Cuman karena sudah terjawab Pak Bambang, mungkin sejauh ini kami akan terus mengikuti materi-materi yang diberikan. Dan alhamdulillah diberikan setiap bulan melalui Zoom meeting. Mungkin seperti itu Pak.
0: Oke baik, tapi kalau di Desa Sri Bintan sendiri Bang, apa aja nih Pak yang sering ditemukan kasus laporan selama setelah terbentuknya Posbankum ini?
2: Untuk di Desa Sri Bintan dari tahun 2025 akhir ya kami dibentuk. Kemarin kami ada kurang lebih 5 kasus yang menurut kami agak berat. Yang menonjol itu adalah KDRT Pak. KDRT. Jadi mungkin beberapa orang beranggapan KDRT itu harus dimasukkan ke ranah hukum. Mungkin seperti itu. Cuman di KDRT ini kan ada yang korbannya itu mungkin dari segi fisik, ada juga psikisnya juga. Jadi kami menampung hal tersebut dan kami mendudukkan dari pihak tersebut yang melakukan KDRT, kami mediasi dulu. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan mereka sebelum ini ditempuh melalui jalur hukum. Dan alhamdulillah hal tersebut tidak sampai di ranah hukum. Perlu kami selesaikan di paralegal. Dan alhamdulillah di paralegal kami itu ada keterwakilan perempuan. Itu yang basicnya alhamdulillah beliau lulusan dari psikolog. Jadi secara tidak langsung mungkin kalau berbicara wanita dengan wanita itu Pak, ya mungkin dari hati ke hati Pak, beda dengan wanita dengan pria ya. Jadi alhamdulillah ada keterwakilan perempuan dan basicnya juga psikolog. Dan itu dari pihak perempuan bisa menceritakan secara langsung. Jadi alhamdulillah untuk kasus KDRT ini tidak sampai ke ranah hukum dan cukup kami selesaikan di pos kampung yang ada di Desa Sri Bintan. Dan alhamdulillah kami juga menggandeng dari pemerintah Desa Sri Bintan, Pak Kades, juga Babinkamtibmas, Babinsa dari TNI Polri yang terwakilan langsung hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Jadi kapanpun kami panggil beliau hadir. Jadi itulah perlindungan, salah satu perlindungan kami untuk yang ada di tingkat desa. Dan alhamdulillah cukup kami selesaikan dengan berita acara, kesepakatan bersama. Itu yang dari kami yang paling menonjol Pak.
0: Kalau kasus lainnya seperti apa lagi tuh?
2: Kalau kasus lainnya itu ada ketertiban masyarakat, Kamtibmas. Seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi, tantangan kami adalah kasus itu tidak datang memilih waktu. Ada juga yang datang tengah malam, ada juga yang menghubungi kami malam-malam. Dan sedikit sharing pengalaman kami. Waktu itu mungkin 2 bulan yang lalu itu di tempat kami ada rawan-rawannya pencurian. Jadi ada seorang yang mungkin yang mencurigakan. Jadi itu Pak RT setempat melaporkan kepada kami, pemerintah desa, beserta Posbankum dan juga ada Babinkamtibmas. Kami dudukkanlah di sekretariat kami. Ternyata orang tersebut setelah kami dudukkan, kami analisis segala macam, ternyata ada gangguan jiwanya. Jadi ya ternyata bukan maling, tapi ada orang yang gangguan jiwa. Dan kami hubungi untuk keluarganya. Kebetulan keluarganya di daerah Bintan juga. Dan alhamdulillah dijemput dan cukup sampai di pos Bankum saja, di tingkat desa saja. Jadi tidak sampai ke ranah hukum. Mungkin seperti itu Pak yang dapat kami sampaikan.
0: Tapi dalam pos Bankum ini semua gratis berarti Pak?
2: Gratis. Gratis. Tanpa dipungut biaya sepeser pun. Alhamdulillah kami sejauh ini insya Allah semoga tetap istiqomah, kami bekerja ikhlas Pak.
0: Artinya betul, benar-benar memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat.
2: Betul Pak. Ya kami mohon doanya juga, kami tetap istiqomah, tetap dalam hati kami melayani secara tulus dan ikhlas Pak. Seperti itu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Tony. Saya ke Pak Topik nih. Kalau tadi kan Bapak sampaikan tadi ada yang sempat mau ke pengadilan tadi Pak ya, terkait kasus itu bisa dijelaskan lagi Pak?
3: pada awalnya mereka ribut. Jadi ribut antar suami istri.
0: Oh, ini di rumah tangga, Pak?
3: Iya, rumah tangga. Suami istri. Kebetulan ada tetangga sebelah itu menghubungi kami. Kebetulan kami RT kan. Jadi langsung menghubungi kami untuk yang paling tidak melihat, mendengar kenapa tetangga sebelah ada cekcok dan sebagainya. Setelah kami temui suami istri yang bersangkutan, ternyata kompleks permasalahannya memang bukan hanya masalah KDRT, tetapi ada hak asuh, ada harta gini dan sebagainya. Setelah dua kali pertemuan, yang pertama cukup diredam, artinya selesai saat itu, tapi permasalahan intinya belum selesai. Kemudian besoknya kembali saya menemui kembali istrinya. Jadi waktu itu suaminya bekerja, saya ketemu istrinya. Dari keluhan istrinya ini kita tahu bahwa memang ada sesuatu hal yang memang harus diselesaikan bukan melalui paralegal. Karena kami sebatas memberikan mediasi, advokasi dan informasi hukum saja. Karena untuk permasalahan yang memang harus diselesaikan melalui pengadilan, paralegal tidak bisa bertindak sebagai advokat. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, secara pribadi paralegal berkonsultasi dengan salah satu OPH, organisasi bantuan hukum yang terakreditasi, yang merupakan pembina dari paralegal. Setelah kami berkonsultasi dengan OPH tersebut, memang benar bahwa permasalahan itu tidak bisa diselesaikan melalui mediasi, melalui paralegal. Jadi dari OPH disarankan, disampaikanlah ke suami atau istri tersebut, kalau memang ingin diselesaikan harus melalui mekanisme pengadilan. Setelah menerima saran, masukan dari OPH, saya sampaikan juga ke suami istri yang bersangkutan. Untuk selanjutnya memang mereka berkonsultasi. Mereka sendiri sudah menyampaikan ke paralegal, ya benar kami sudah berkonsultasi dengan OPH, rekomendasi dari paralegal, karena permasalahan ini memang harus diselesaikan melalui pengadilan. Jadi tugas kami paralegal sampai di situ.
0: Sampai di situ aja. Ya?
3: Jadi dari OPH menyampaikan bahwa nanti selanjutnya, kalaupun mereka minta pendampingan dari paralegal, paralegal sebatas mendampingi saja. Jadi tugas utama diserahkan ke advokat.
0: Advokat.
3: Iya, untuk selanjutnya memang advokat yang menghubungi suami istri tersebut.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, Pak Taufik dan juga Pak Tony dan Pak Bambang, ini kita tahan dulu ya. Mungkin nanti dari masyarakat ada mau berbagi bersama kita, nanti bisa menghubungi di 0771-27100 atau di 0811-7789-830, tapi setelah yang satu ini.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang pagi 8 Oktober 2026 dengan topik pos bantuan hukum, pos bankum hadir di tengah masyarakat, apa perannya? Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi. Halo, terputus. Kita masih menunggu untuk dari pendengar mungkin akan memberikan masukan sarannya dalam topik kita pagi ini. Halo. Oke, mungkin dari Pak Bambang bisa dijelaskan kembali Pak terkait tadi kan seperti yang disampaikan Pak Topik, bahwasannya masyarakat yang menyampaikan laporan itu kan hanya sampai kalau jika maju ke pengadilan itu kan tidak lagi ditangani para legal, itu bagaimana dari kita?
1: Nah, memang sebenarnya fokus utama dari para legal ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan, Mas. Non litigasi kalau bahasa hukum ya, Mas. Jadi tidak sampai ke pengadilan begitu, Mas. Jadi kita membinanya teman-teman para legal ini sampai batas mediasi aja, Mas, di luar pengadilan.
0: Oke, baik, kita tahan dulu Pak Bambang. Kita akan menerima pertemuan pertama. Halo, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum Bang Febri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak narasumber.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya ini punya pengalaman nih Bapak, Bapak narasumber. Yang ingin saya tanyakan pertama, kalau kita punya masalah hukum di masyarakat kita ini, di wilayah kita, terutama Bukit Bestari, kemana kami harus mengadu, Pak, ke Bapak? Kira-kira lokatan, tempatnya di mana, alamatnya? Yang kedua, masalah tanah. Kadang-kadang RT itu suka berpihak kepada yang tak benar, Pak, dalam masalah tanah ini. Dia ingin mengambil tanah rakyat, gitu. Sehingga pemilik tanah jadi merasa kesulitan minta tanda tangan dia. Dia merasa benar dan menyerobot dan berpihak kepada yang salah, gitu. Nah, hal seperti ini kan pemilik tanah merasa dirugikan. Akhirnya berlarut tanah itu tak selesai, Pak. Jadi kami harus mengadu kemana untuk memberikan pemahaman kepada RT itu. Dia tak punya surat, tapi dia ingin menguasai tanah pemilik. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sungai Jang. Di belakang Pak Sony, apakah sudah ada penelpon yang masuk lagi? Oke, baik. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih dari Pak Bambang.
1: Baik, makasih Pak Sony dari Sungai Jang. Kalau untuk masyarakat seperti Bapak yang berdomisili,
0: boleh kita tahan dulu Pak Bambang?
1: Oh, baik. Silakan.
0: Kita akan menerima kembali penelpon. Halo, selamat pagi.
6: Halo, halo pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak.
6: Tolong deh.
0: Oke, siap. Tolong deh. Silakan.
6: Ya. Terima kasih waktunya. Jadi kami sebenarnya sudah paham kita ada pelindung hukum dan dulunya telah dibayar subsidi dari pemerintah. Satu perkara itu mulai 5 juta. Sampai sekarang kami tidak mengerti cara penggunaannya. Ya, saya tanyakan. Contoh yang kecil seperti Pak Sony bilang tadi. Tetapi saya waktu itu ada pengukuran tanah tempat tinggal saya. Saya itu pernah beli dengan warga tanah kita mendapat surat jual beli itu alat hak. Maka pemerintah telah mengukur tanah saya seukur rumah saya sendiri. Sisa daripada tanah saya itu alat hak itu ditahan di BPN. Jadi apakah perkara seperti ini kami bisa ngadu kepada pengacara yang telah disiapkan oleh pemerintah ini? Masuk kami, tanah kami yang sisa itu

0: Mas.
1: Ya, Ibu.
0: Bu Erna.
1: Silakan, Bu Erna.
0: Dari 5 bawah.
1: Silakan, Bu Erna.
0: Ya, selamat pagi Bapak narasumber.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Nah, ini sudah lama sekali saya hadapi Pak narasumber. Saya beli tanah ukuran 25 x 40 di Jalan Kijang Simpang Kurindo sebelah kanan. Sebelum kita simpang sebelah kanan, dulu ada namanya Pak siapa ya, lupa pula saya namanya tuh. Jadi saya beli waktu itu tahun 2006. Saya tanya surat-surat sama ibu itu, suratnya ada Bu, tapi akhir-akhir ini nggak ada katanya Pak. Jadi saya bilang saya mau ngurus alas hak, kalau bisa bagaimana caranya tuh Pak? Saya orang mumpung yang punya tanah tuh masih hidup, dia bilang itu memang surat tebas saya, surat, oh, saya yang nebas tanah itu dulu katanya, tidak ada sengketa kata dia. Habis sampai sekarang masih ada tanah itu Pak, tapi saya kesulitan, saya pergi ke kantor lurah, lurah bilang tahun 2025 yang lalu, 2025 lalu kami tidak ada program untuk membuat surat alas hak katanya seperti itu. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak supaya saya dapat alas hak ini sebagai hak saya yang memiliki tanah? Mohon penjelasannya Pak, karena sudah lama sekali. Banyak kebanyakan di daerah situ yang beli perkapling-kapling itu nggak ada suratnya loh Pak. Tapi yang punya tanah ngakui itu tanah saya punya yang saya nebas sendiri gitu. Jadi mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5 bawah. Di apakah sudah ada penelpon masuk kembali? Belum. Mungkin bisa ditangkap ini dari Pak Bambang.
2: Baik. Ternyata banyak ya Mas permasalahan hukum sebenarnya nih, kita bisa lihat nih dari masyarakat yang terjadi begitu. Untuk pertama coba saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Sony di Sungai Jang. Jadi terkait kalau seandainya masyarakat di kelurahan atau di desa tertentu di Kepulauan Riau ini mengalami masalah hukum atau merasa mengalami masalah hukum atau mengalami perselisihan dengan warga negara yang lain, masyarakat yang lain, bisa langsung datang Pak. Kalau misalnya nggak tahu siapa para legalnya, bisa langsung datang ke desa, kantor desa atau kantor kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan KTP kita. Kita berdomisili di mana. Jadi para legal juga punya batasan, misalnya tadi seperti Pak Taufik. Pak Taufik hanya melayani masyarakat di kelurahannya Pak Taufik. Begitu juga dengan Pak Tony, hanya melayani
1: di desanya
2: Pak Tony. Jadi para legal nanti mungkin biasanya kalau misalnya ada masyarakat tahu mungkin dari misalnya dari Bukit Bestari menanyakan ke Pak Taufik, Pak Taufik akan pasti juga akan mengarahkan ke para legal yang ada di kelurahan Bukit Bestari begitu ya Pak ya, begitu Pak. Terus kemudian masih dari Pak Tony nih,
1: Pak Sony
2: mohon izin, masalah tanah ada oknum RT katanya menyerobot
1: berpihak kepada
2: salah satu lah paling gitu ya. Nah ini kan Pak RT ini kan juga punya atasannya lagi, bisa dikoordinasikan dengan lurahnya begitu ya Mas, dan dikonsultasikan ke para legal kita. Ini kan terlalu teknis ya kalau untuk kita jelaskan di siaran kita saat ini begitu Mas. Itu bisa nanti dikonsultasikan di para legal kita, nanti akan dibawa juga. Kalau misalnya sulit pasti akan dibantu juga oleh organisasi bantuan hukum kita yang kita apa namanya, yang kita kerjasama juga dengan mereka bersama para legal Mas, begitu Mas, untuk menyelesaikan kasus ini yang kami harap nanti selesainya itu dengan jalan perdamaian begitu loh Mas, di luar pengadilan.
1: Oke.
2: Berikutnya dari Tok
1: Londe.
2: Saya kurang paham nih yang satu kasus 5 juta apa itu, mungkin kemungkinan Bankum kali ya, ada

0: bantuan dari pemerintah
1: Bantuan.
0: begitu Mas. Itu untuk OBH juga yang dibayar bukan untuk masyarakat. Saya kurang paham, nanti saya coba cek lagi lah maksudnya. Saya kurang paham juga ini kasus 1 kasus 5 juta itu apa begitu loh.
1: Yang subsidi pemerintah itu.
0: Iya, kemungkinan itu dibantu untuk OBH-nya membantu masyarakat setiap per kasus dibantu begitu Mas. Jadi gratis untuk masyarakatnya yang dibayarkan sama pemerintah ke OBH-nya.
1: Ke OBH-nya ya.
0: Betul. Kemudian permasalahan tanah juga nih kayaknya yang kedua
1: semua
0: ini.
1: Semua tanah
0: nih, Pak. Ya, semua tanah nih dari Bu Erna juga tadi kayaknya tanah juga nih. Nah, ini alangkah baiknya kita sama jawaban saya juga atas permasalahan-permasalahan ini kita bawa aja ke Posbankum. Semoga kita bisa membantu karena di sini kan tidak hanya paralegal, tidak hanya paralegal kerja sendiri, dibantu Pak Lurah atau Pak Kades, Bu Lurah Bu Kades, dibantu juga nanti kita juga kalau misalnya ada kesulitan Kementerian Hukum juga, Kanwil juga tidak diam aja Mas. Banyak juga paralegal yang mandek gitu ya, ada persoalan yang cukup besar, koordinasi juga kita misalnya butuh nih, mungkin butuh bantuan untuk ke soal tanah ini kan ke BPN Mas misalnya. Ya kita juga sambungkan begitu Mas. Kalau misalnya paralegal bingung kita sambungkan, tapi selama ini sih paralegal aktif ya, maksudnya mereka bisa sendiri loh begitu menyelesaikan kasus-kasus ini. Tapi memang kalau ada kendala juga kantor wilayah juga siap membantu Mas, selain OBH dan berbagai instansi yang lain tadi.
1: Kemudian apakah bagaimana itu supaya Ibu Erna tadi kan ingin surat alasan itu kan bisa diterima gitu, bagaimana itu Bang?
0: Nah itulah teknisnya nanti. Ya jadi kan nanti ini kan harus ke kantor lurahnya kan surat-surat kayak yang disebut Bu Erna di alasan itu kan harus di kantor lurah atau kantor desa kan, begitu Mas, itu wewenangnya di sana. Nanti koordinasi aja, kebetulan kan paralegal juga di sana tuh. Jadi coba diselesaikan secara damai lah di kelurahan kalau ada kendala-kendala seperti itu Mas, gitu.
1: Tapi kalau Bu Erna kan posisi di Tanjung Pinang nih, yang tanah beliau kan di
0: Bintan,
1: di Korindo itu. Itu bagaimana itu?
0: Nah ya di dua-duanya kita.
1: Ibu Erna tuh wajib lapornya kemana tuh, ke paralegal yang di mana, di Korindonya atau di wilayah Tanjung Pinang?
0: Di wilayah Tanjung Pinang ya Mas, nanti paralegalnya dari Tanjung Pinang di domisilinya dia mungkin nanti akan bisa berkoordinasi dengan kantor lurah sana Mas, begitu Mas.
1: Di Bintan Timur berarti ya, di Korindo itu.
0: Korindo itu kantor lurah kalau nggak salah saya.
1: Ya, Kelurahan Sungai Lekop.
0: Kelurahan Sungai Lekop ya, anak begitu.
1: Berarti Bu Erna nggak perlu ke sana, cuman bantuan dari paralegal yang ada di sini, nanti dari paralegal yang di sini untuk menyondingkannya ke
0: ya, betul.
1: Sungai Lekop gitu.
0: Betul. Jadi kita sebenarnya mudah juga Mas, karena kita punya grup WA juga di situ tuh, seluruh paralegal kita kumpulin juga. Jadi teman-teman itu juga saling kadang-kadang berkoordinasi juga Mas, begitu kalau misalnya ada kendala. Dan kalau misalnya seandainya itu terlalu, itu saya sarankan juga teman-teman paralegal ini lebih mendingan japri, jadi nggak terlalu kelihatan kan Mas, begitu di
1: grup. Ketimpa juga tuh Bang.
0: Iya, gue takut ketimpa juga dia kan WA-nya. Nah jadi begitu.
1: Oke, baik. Mungkin dari Pak Tony mungkin ada tambahan juga nih terkait dari beberapa penelpon, mungkin pengalamannya juga kan, sengketa lahan ini banyak terjadi di desa juga nih.
2: Baik, siap, terima kasih Pak. Ini masalah lahan atau masalah tanah ini sangat kompleks sekali. Kemudian kami kan di Bintan ya. Mungkin kami mencoba membantu menjawab yang dari Tok Londe tadi. Dan mungkin dari Pak Sony tadi sudah terjawab oleh Pak Bambang ya. Itu perwakilan jawaban. Jadi kami ambil poin yang Tok Londe tadi, yang sisa alasan yang diambil oleh BPN ya. Yang ditanyakan. Jadi kami pernah mengalami seperti ini. Jadi kemungkinan ini alasan ini kan kami ambil contoh, kemungkinan alasan ini kan antara rumah dengan pekarangan. Kemungkinan ini kami ambil contoh luasnya 2000 meter persegi. Kemudian diterbitkan oleh BPN itu kurang lebih seluas rumah 1000 meter persegi. Dan secara otomatis itu kan di alasan masih ada sisa 1000 meter persegi. Dan itu saran kami kepada yang Tok Londe untuk dapat menghubungi BPN terkait. Karena kasus seperti ini biasanya dari pihak BPN itu meregister. Dari meregister alasan tersebut cuman dikeluarkan yang terbit di sertifikat. Jadi di register itu ada register alas sertifikat yang sudah dikeluarkan. Jadi alasan yang sisa itu, yang 1000 meter persegi itu bisa dikembalikan lagi menjadi hak pemilik. Itu pernah kami kasus seperti itu ada. Jadi saran kami agar menghubungi pihak terkait yang mengambil sertifikat tersebut. Itu di BPN ya. Terus untuk Bu Erna tadi menyampaikan bagaimana penerbitan surat alasa. Menurut kami, di kami itu tergantung dari aturan masing-masing kabupaten kota, Pak. Jadi saran kami seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi untuk datang langsung ke kantor lurah atau kalau di kami di kantor desa. Jadi untuk konsultasi, kalau misalnya mempunyai bukti-bukti kepemilikan, bukti-bukti seperti kalau tadi jual beli segala macam, itu harapannya dibawa. Jadi nanti kita disondingkan di pemerintah desa atau di kelurahan. Seperti itu, Pak.
1: Karena kan tadi awalnya suratnya sudah ada, sekali ditanya lagi, tanya lagi, rupanya udah nggak ada kan tadi kan.
2: Ya, kalau di kami pengalaman di kantor desa itu kan ada semacam register. Jadi register dari surat-surat yang lama itu pertinggalnya atau arsipnya itu ada. Jadi ya kalau misalnya punya bukti-bukti yang lama, punya bukti-bukti, jadi harapan kami itu dibawa ke kantor desa atau kantor lurah. Jadi nanti bisa dapat kita sundingkan di sana. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Tony. Dari Pak ini, Pak Topik.
3: Ya.
1: Bagaimana nih, Pak?
3: Terima kasih.
1: Tambahan Pak terkait dari
3: tambahan mungkin tadi. untuk Londi tadi sudah disampaikan Pak Tony, Bu Erna juga sudah. Untuk Pak Sony ini semestinya kita bisa ngopi nih Pak Sony. Karena Pak Sony ini enggak asing dengan saya juga gitu. Kawan lama nih Pak Sony. Jadi kapan-kapan lah Pak Sony, moga-moga juga bukan di wilayah RT Sungai Ciang ini, hanya perandaian. Tapi tak apa-apa Pak Sony, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, santai, sebenarnya permasalahannya apa. Karena kalau dari statement Pak Sony tadi, berpihak ke yang tidak benar. Jadi ya, belum tentu juga gitu. Jadi kita mungkin belum bisa memvonis bahwa apa yang dilakukan Pak RT ini tidak benar. Kita harus selesaikan dulu, kita telaah dulu. Karena ada juga apa yang menurut kita benar ternyata salah dan sebaliknya. Jadi bolehlah Pak Sony kapan-kapan ngopi. Nomor kontak juga sudah ada Pak Sony. Sehat-sehat Pak Sony, terima kasih pertanyaannya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Topik juga. Kita sudah di penghujung waktu ini. Dari Pak Bambang, apa pesannya nih Pak?
0: Baik. Sedikit aja Mas, bagi saya berharap sih teman-teman di paralegal di seluruh pos Bankum Desa Kelurahan Kepulauan Riau terutama tetap semangat dalam menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dan saya harap juga masyarakat juga antusias terhadap layanan yang sudah diberikan. Karena belakangan ini, pada akhir Oktober ini kemarin, September kemarin, kita juga kedatangan dari Mensesnek, Kemensesnek dari pusat, guna memantau program kita ini Mas. Semoga kedepannya ini program ini bakal lebih banyak menyentuh dan membantu masyarakat Mas dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan informasi hukum kepada masyarakat begitu Mas.
1: Amin. Baik, dari Pak Tony apa nih Pak pesannya Pak?
2: Baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Pak Kades kami, Pak Kades Prayitno dari Pemerintah Desa Sri Bintan beserta rekan-rekan perangkat desa. Dan tentunya terima kasih juga kepada rekan-rekan para legal. Di sana ada Pak Hermawan, ada Pak Purwadi, ada juga Mbak Lala dan juga Pak Adi Sugiarno yang telah berjibaku membantu kami, kita semua. Karena kami juga dalam proses masa belajar juga, jadi sama-sama kita belajar, kalau ada masalah kita dudukkan. Jadi harapan kami, pesan kami terkhusus kepada Desa Sri Bintan, masyarakat Desa Sri Bintan, jangan ragu-ragu, jangan ragu untuk datang ke Pos Bankum atau ke Desa Sri Bintan untuk menceritakan keluh kesahnya. Insya Allah kami nanti akan bantu semaksimal mungkin. Kalau perlu kami datang juga, kami siap datang untuk ke lokasi. Jadi nomor kami 5 orang ini bisa dihubungi. Jadi nomor handphone atau nomor WA kami ini bisa dihubungi. Bisa dikatakan kami 24 jam. Karena kami pernah menangani kasus juga di sampai jam 1 malam. Jadi harapan kami jangan ragu membuka diri untuk bercerita kepada kami. Barangkali ada keluh kesah dari masyarakat terkhusus Desa Sri Bintan untuk datang ke kami dan kita cari solusi bersama-sama. Kami yakin dan percaya bukan hanya di Desa Sri Bintan, di desa-desa lain karena sudah 100% di Kepri ya, Pak Bambang, sudah terbentuk. Jadi laporan yang ada di link tersebut bukan berarti tidak banyak laporan itu, bukan berarti tidak ada kasus, tapi keadaan di suatu wilayah tersebut aman-aman saja. Jadi bukan kami yang banyak laporan ini juga tidak dalam artian bekerja sendiri, tapi yakin dan percaya rekan-rekan di pos Bankum Desa Keluhan lain itu sudah bekerja maksimal mungkin. Mungkin itu Pak, terima kasih banyak.
1: Oke, baik Pak Tony. Dari Pak Taufik, apa harapannya dengan terbentuknya pos Bankum ini Pak?
3: Minimal apa yang sudah kita kerjakan, utamanya dari pihak kelurahan, dari Pak Lurah dan tim kami dari Paregal, bisa memberikan kontribusi positif. Utamanya mengenai penyelesaian permasalahan yang mungkin ada di wilayah kelurahan. Yang pasti kami mohon juga bantuan juga dari RT dan RW karena mereka juga merupakan ujung tombak dari pemerintahan yang tahu persis permasalahan yang ada di wilayah masing-masing. Manfaatkan forum RT RW melalui WA group dan sebagainya untuk sosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak kelurahan. Mungkin harapan kami itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Taufik, Pak Tony dan juga Pak Bambang sudah hadir di studio kita Pak untuk
0: berbincang
1: terkait dengan peran dari Pos Bankum ini Pak ya.
0: Siap.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, melalui diskusi pagi ini satu hal penting yang bisa digarisbawahi, hukum hadir bukan untuk menakut-nakuti melainkan untuk melindungi. Ketiadaan biaya tidak boleh lagi menjadi alasan bagi siapapun untuk kehilangan hak dan keadilannya. Pemerintah melalui Pos Bankum telah membuka pintu seluas-luasnya di setiap gedung pengadilan, baik untuk sekedar berkonsultasi, meminta petunjuk arah hukum, hingga membuat dokumen gugatan secara gratis bagi masyarakat. Mewakili Kerabat Kerja Petugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Baik, pendengar dan pemirsa, kita berada di segmen Cek Fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari Jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil dari uji high moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial sebagai artificial intelligence AI generatif dengan probabilitas 99,4%.

0: Kemudian beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari CNBCIndonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia, at Times Indonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan, setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang kembali menerapkan kebijakan belajar dari rumah BDR bagi satuan pendidikan negeri dan swasta. Kebijakan ini diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kiriman dari wilayah kebakaran lahan pada Rabu kemarin 7 Oktober 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan tertanggal 7 Oktober 2026 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Teguh Ahmad Syafari. Surat itu ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Kota Tanjung Pinang. Sekretaris Disdik Kota, Said Zainal Arifin mengatakan pelaksanaan BDR mulai diberlakukan Kamis hari ini, 8 Oktober 2026. Menurutnya, kegiatan pembelajaran daring dilakukan dengan skema yang sama seperti kebijakan sebelumnya. Said juga menjelaskan, meski kegiatan belajar dilakukan dari rumah, para guru tetap melaksanakan tugas pengajaran secara daring dari sekolah masing-masing. Kebijakan tersebut akan terus diberlakukan hingga kondisi kualitas udara di Tanjung Pinang dinilai kembali membaik. Said juga menyebutkan penerapan BDR kali ini merupakan imbauan ketiga yang dikeluarkan di Disdik Tanjung Pinang. Hal ini sebagai respon terhadap kondisi kabut asap yang hilang dan kembali muncul dalam beberapa pekan terakhir. Untuk memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan sekaligus menjaga kesehatan peserta didik, Disdik Tanjung Pinang meminta orang tua turut mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran dari rumah. Orang tua juga diminta membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kondisi kabut asap masih terjadi. Dan tadi pendengar informasi dari Kantor Berita Radio Nasional RRI.co.id. Tetaplah bersama kami.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pendengar, sejumlah ruas jalan provinsi diusulkan ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Usulan tersebut dikarenakan terjadi penurunan alokasi anggaran alokasi program pembangunan jalan nasional di Kepri pada Rabu kemarin 7 Oktober 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri melalui dinas mengusulkan peningkatan status sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Terdapat sekitar 620 km jalan provinsi tersebar di kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Rodi menjelaskan, usulan tersebut dikarenakan kondisi kemantapan jalan nasional di Kepri yang telah mencapai 100%. Dengan kondisi ini, pekerjaan jalan nasional ke depan lebih banyak diarahkan pada preservasi dan pemeliharaan. Rodi berharap adanya peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, maka Kepri akan mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian PU. Anggaran itu berupa pemeliharaan maupun peningkatan jalan yang selama ini belum tersentuh. Usulan peningkatan jalan kabupaten provinsi menjadi jalan nasional memiliki sejumlah kriteria persyaratan. Salah satunya jalan tersebut harus menghubungkan ke pusat-pusat industri hingga pemerintahan. Dan itu tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres.

0: Beres lah, udah bre, kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi Pak. Nah,
2: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
0: Waduh. Iya ki bre.
3: Sama ki aku ramu deng babar blas.
0: Aduh remuk.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menggelar fit and proper test uji kelayakan terhadap 15 calon Dewan Pengawas LPP RRI. Periode 2026-2031 pada Rabu kemarin 7 Oktober 2026. Fit and proper test tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Daulay, bersama seluruh pimpinan Komisi 7. Uji kelayakan berlangsung di ruang rapat Komisi 7 DPR RI, Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen, Jakarta. Kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung hingga seluruh rangkaian uji kelayakan calon selesai dilaksanakan. Sebanyak 15 calon dewas LPP RRI mengikuti proses seleksi dengan latar belakang profesi yang beragam. Ada beberapa daftar nama calon dewas LPP RRI beserta profesi atau jabatan asal masing-masing. Dan ada beberapa di antaranya adalah Muhammad Sujai, Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI, Sulaiman Yusuf, Kepala Stasiun LPP RRI Bandung, ada Yonas Markus Tuhu Leru, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Ati Hindari, Kepala Stasiun LPP RRI Semarang, Azima, Pendiri dan Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi. Dan untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi mengenai tentang calon atau calon dewas pengawas LPP RRI periode 2026-2031, Anda bisa menuju ke portal rri.co.id ya, di sana ada beberapa informasi tentunya untuk Anda dan juga menjadi acuan informasi secara faktual untuk Anda yang bisa jadi menjadi informasi yang edukatif bagi Anda. Dan kami juga sampaikan pendengar, ada sekitar 5 orang ya, maksud kami 5 orang yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh Komisi 7 DPR RI sebagai calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031. Ya, pertama Sulaiman Yusuf unsur RRI mendapatkan 26 suara, Bara Ilyasa unsur masyarakat 26 suara, Widiarsi Agustina unsur masyarakat 26 suara, Muhammad Reza unsur pemerintah 26 suara dan Margareta Fajar Kurnia Putri unsur masyarakat 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional maupun subjektif.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dan pendengar, saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda karena selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang pagi ini untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Namun tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana nanti akan kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Jendela Kepri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
3: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Tiga, persatuan Indonesia.
5: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya, Rima Melati.
3: Ardian Huta Barat.
4: Rika Pertiwi.
6: Liza Andriani.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
6: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Peraturan daerah bukan sekedar produk hukum yang disusun untuk mengatur kehidupan masyarakat. Di balik setiap perda, terdapat kebutuhan, persoalan, serta kepentingan masyarakat yang perlu dipahami dan dijawab melalui kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan peraturan daerah perlu dilakukan secara matang, terukur, dan didukung oleh data serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Perda yang berkualitas tidak hanya lahir dari proses penyusunan yang baik, tetapi juga dari pemahaman terhadap kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Melalui acara Kementerian Hukum Menyapa, Jendela Kepri LPPR RI Tanjung Pinang, kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, kami akan membahas mengenai pentingnya membangun ekosistem perencanaan perda yang berkualitas dan berbasis bukti. Lalu seperti apa proses perencanaan perda yang ideal? Sejauh mana data dan kajian dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan bagaimana memastikan perda yang dihasilkan benar-benar efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Bersama saya Dewi Agustina akan memandu acara Jendela Kepri, Kementerian Hukum Menyapa Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jendela Kepri. Baik pendengar di mana saja Anda berada, untuk membahas topik yang sangat menarik terkait dengan permasalahan hukum di negara kita ya. Kita perkecil lagi untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau pastinya. Telah hadir narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas masalah ini. Kami sapa dulu yang saat ini berada di melalui link Zoom kami, Ibu Nunu Febriana Ningsi SHMH. Beliau adalah Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Iya, mohon maaf. Baik.
2: Belum di itu kali itunya.
1: Iya, oke.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perkenanannya.
1: Baik. Jakarta aman hari ini, Bu? Tidak ada debu?
3: Debunya beda, Bu.
1: Debunya beda, Bu, ya?
3: Kalau di Jakarta, debunya debu polusi.
1: Polusi kendaraan, Bu, ya?
3: Iya.
1: Iya. Baik, semoga Ibu senantiasa sehat di sana, Ibu. Iya, baik. Bersama kita di studio RRI Tanjung Pinang juga telah hadir Bung Prima Dendi Esa. Beliau adalah perancang peraturan perundang-undangan ahli muda. Selamat pagi, Mas Dendi.
4: Selamat pagi, Bu Dewi.
1: Sehat pagi ini, Mas Dendi, ya? Luar biasa, Mas Dendi.
4: Pagi juga untuk Bu Nunu yang ada di Jakarta.
3: Sehat selalu. Selamat pagi. Kalau saya manggilnya Mas Prima.
1: Oh gitu ya. Mas Prima Dendi, oke. Okay. Ya. Dan bersama kita yang selalu setia mendampingi pendengar kita, Ibu, di acara ini ada Mbak Siska Sukmawati. Beliau adalah penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Siska.
5: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi yang hari ini spesial menemani kita.
1: Alhamdulillah diberi kesempatan dan waktu ini untuk langsung juga bertemu dengan Ibu Nunu.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, baik, Ibu Nunu, nanti kita juga akan mengundang pendengar yang ingin berinteraksi bersama kita di acara Kementerian Hukum Menyapa kerjasama dengan LPPR RI Tanjung Pinang pastinya. Baik, Ibu Nunu, ini terkait dengan topik yang sangat menarik untuk kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan pentingnya membangun ekosistem perencanaan perda yang berkualitas dan berbasis bukti, Ibu. Mungkin kita bisa mengawalinya dengan pertanyaan yang lebih dasar terlebih dahulu, Ibu, ya. Nah, mungkin masyarakat juga di sini ingin mengetahui apa apa yang dimaksud dengan perencanaan peraturan daerah yang berkualitas dan berbasis bukti itu, Ibu?
3: Ya, baik. Terima kasih. Saya ingin menyapa secara khusus Mbak Siska dulu nih.
5: Terima kasih, Bu.
3: Saya ketemu Mbak Siska di Town Hall Kementerian Hukum.
5: Terima kasih, Ibu. Salam kenal, Ibu.
3: Salam kenal.
1: Beliau sangat luar biasa, Ibu. Ikonnya penyuluh di Provinsi Kepulauan Riau, Ibu.
3: Gak hanya di Kepri ya. Sekarang sudah menjadi selebnya Town Hall ini.
1: Oh, luar biasa, Masya Allah.
3: Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya memang kalau terkait dengan perencanaan peraturan daerah, kita itu memiliki dua rezim peraturan perundang-undangan. Yang pertama terkait dengan Undang-Undang 12/2011, pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun untuk perda itu ada rezim Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Karena memang dengan adanya otonomi daerah, daerah diberikan keleluasaan ya untuk mengatur pemerintahnya sendiri, salah satunya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, disinilah letaknya kita mendorong gitu ya untuk ekosistem perencanaan pembentukan perda. Jadi agar sinergis antara kebutuhan daerah, tapi juga harus di ada rambu-rambunya, yaitu sesuai atau selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12/2011 dan perubahannya sampai yang kedua itu Undang-Undang 13/2022 tentang perubahan kedua. Nah, kemudian kenapa tadi kita menyampaikan bahwa pembentukan perda yang berkualitas itu harus didasarkan pada bukti gitu ya, berbasis bukti, evidence base. Karena kita melihat bahwa dalam beberapa, kalau Bapak Ibu bisa browsing di internet ya, akan sangat banyak ditemukan perda yang bermasalah. Perda yang bermasalah. Jadi entah itu kurangnya partisipasi publik, kemudian ternyata setelah ditetapkan dia tidak berdaya laku gitu ya, tidak bisa diterapkan. Ada persoalan bahkan di dalam syarat formilnya pun mereka bermasalah. Di antaranya ada satu hal yang ditemukan, akar masalah dari pembentukan perda tersebut karena kurang matangnya di tahap perencanaan. Jadi kalau tahap pembentukan itu kan ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian penetapan dan pengundangan. Gitu. Nah, di perencanaan ini ternyata sudah kita temukan. Jadi kalau di perda ya, di lingkup perda, memang Kabir sekarang ini kan sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan harmonisasi. Nah, tapi harmonisasi ini adalah di tahap penyusunan nih, sudah masuk ke dalam prolegda atau propom perda. Nah, kalau kita tarik ke belakang, kenapa persoalan banyak ditemukan di harmonisasi? Karena perencanaannya tidak matang. Nah, di perencanaan inilah sebagai pintu gerbang utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum daerah diawali dari tahap perencanaan ini. Oleh karena itu, kenapa kita ingin menawarkan suatu inovasi gitu ya, bahwa di tahap perencanaan ini yang perlu kita kuatkan. Okay. Ini juga kita sebenarnya sudah didasarkan pada evidence base juga nih, kita berbasis bukti. Kita melakukan survei ke seluruh kanwil di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan fasilitasi perencanaan perda. Ternyata

0: juga bahwa kalau di produk hukum daerah itu naskah akademik itu disusun setelah prolegda atau prokomperda ditetapkan. Ini juga satu persoalan lain. Tetapi persoalan di dalam perencanaan ini lebih pada basis buktinya yang masih kurang. Jadi
1: Baik.

0: dikasih regulasi. Dan peraturan itu adalah senjata terakhir
1: Iya.
0: untuk menyelesaikan persoalan.
1: Iya,
0: Oleh
1: Ibu.
0: karena itu, kami apa namanya berupaya ya untuk agar

0: Berbicara tentang harmonisasi. Nah, kalau kita berbicara tentang harmonisasi, ini pasti memiliki keterlibatan ataupun keterkaitan dari pemerintah daerah, DPRD, kemudian akademisi, masyarakat, bahkan pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk ekosistem perencanaan perda yang berkualitas. Nah, sejauh ini dalam proses perencanaan bagaimana keterlibatan dari tim-tim ini, Ibu?
1: Belum, ini yang perlu kita bangun. Jadi kalau di norma, di peraturannya, Kanwil Kementerian Hukum itu normanya adalah dapat. Jadi memang kewenangannya belum optimal gitu ya kita pandangnya. Karena dapat dilibatkan, jadi bisa iya, bisa enggak gitu. Berbeda dengan proses harmonisasi, karena dia sudah apa ada di kewenangan itu sudah lahir dari undang-undangnya. Nah, kalau untuk perencanaan ini belum, masih dapat dilibatkan. Nah, kemudian fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum itu adalah sebagai pelaksanaan secara fasilitatif. Jadi berdasarkan pada permohonan baik oleh DPRD ataupun Pemda memohon ke mengirimkan surat permohonan fasilitasi untuk dilakukan penelaahan terhadap usulan rancangan yang akan diusulkan di dalam propom perda tersebut. Nah,
0: Tetapi
1: itu
0: kemungkinan
1: ya
0: melibatkan mereka ada ya, Ibu?
1: kemungkinan ada, tapi sifatnya masih dapat gitu ya, volunteer gitu ya, masih ya suka-suka Pemda gitu mau melibatkan atau enggak gitu. Jadi belum ada ikatan secara hukum yang mewajibkan untuk melibatkan kantor wilayah. Nah.
0: Baik, Ibu. Ya, baik. Nah, kemudian kita ke Mas Primadendi dulu, Ibu ya. Ya, selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli muda Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Nah, mohon izin Ibu, saya biasa memanggil beliau Mas Dendi ini ya.
1: Ya, silakan, silakan.
0: Ya, Mas Dendi, seberapa penting data dan fakta di lapangan dalam menentukan materi yang akan dimasukkan ke dalam rancangan ini?
2: Baik, terima kasih Bu Dewi. Seberapa penting kami jawab? Sangat penting, Bu. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Nunu, janganlah suatu peraturan itu dibentuk atas dasar suka-suka atau oh ini perlu dibentuk aja tanpa memperhatikan realita kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Jadi bukti-bukti pendukung itu dalam kita merencanakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu, saya jawab sangat penting untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Juga nanti kan dia akan dituangkan dalam norma-norma pasal per pasalnya apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu melalui hak dan kewajiban yang ada di dalam rancangan peraturan daerah yang akan disusun. Begitu.
0: Nah, apa saja yang diperlukan untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan ini agar perda itu dapat disusun secara sistematis dan berkualitas?
2: Kalau dari sisi perencanaan, sebenarnya dalam peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2015 tentang keikutsertaan perancang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada tahap perencanaan itu ada penyusunan naskah akademik dan propom perda. Propom perda seperti yang disampaikan oleh Bu Nunu. Selama ini kantor wilayah hanya dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik saja, Bu Dewi. Belum dalam tahap penyusunan propom perda atau penganalisisan propom perda lah. Mana usulan yang penting bagi masyarakat untuk nanti dituangkan dalam keputusan DPRD tentang propom perda. Nah, propom perda inilah sebenarnya daftar rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan disahkan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran ke depan gitu, Bu. Jadi selama ini kami berkecimpung di penyusunan naskah akademik dan dari naskah akademik itulah sebenarnya merupakan penelitian mengapa apa peraturan daerah itu memang dibutuhkan oleh masyarakat begitu, Bu.
0: Berarti berarti itu yang menjadi peran peran Kanwil dalam memfasilitasi perencanaan pembentukan perda.
2: Betul, peran dalam tahap perencanaan ya.
0: Bisa dijabarkan lebih lebih lanjut peran-peran Kanwil Hukum di dalam memfasilitasi perencanaan pembentukan perda ini, Mas Dedi.
2: Pertama kami yang dari penyusunan naskah akademik tadi itu, nah disitulah kami bekerja sama dengan pemerintah daerah berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah untuk menyusun naskah akademik. Nah dari tahap penyusunan naskah akademik tersebut.

0: nanti dituangkan tuh lampiran naskah akademik itu adalah rancangan peraturan daerahnya. Nanti setelah itu kami sampaikan ke masyarakat dalam bentuk focus group discussion namanya,
1: FGDs ya.
0: kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tadi yang Bu Dewi sebutkan tadi, tokoh masyarakat, akademisi. Lalu dari situ kita gali lah pendapat masyarakat, nanti kami sempurnakan lagi dalam suatu rancangan peraturan daerahnya.
1: Seperti itu ya. Nah, kemudian dalam proses penyusunan, bagaimana perancang menerjemahkan kebutuhan masyarakat menjadi norma ataupun aturan yang dapat dituangkan dalam perda?
0: Nah, kalau rancangan kan masih ini dia, masih mentah lah istilahnya ya Bu
1: ya,
0: Dewi ya.
1: Ha.
0: Nah, itulah nanti kita adakan focus group discussion itu biasanya sekali atau dua kali. Nanti kita undang masyarakat, kita sampaikan nih ini naskah akademiknya, poin-poinnya, ini norma-normanya, maksudnya norma-norma itu pasal-pasalnya, hak dan kewajiban yang akan diterapkan ke masyarakat. Biasanya nanti masyarakat memberikan masukan tuh ke kami, janganlah seperti begini, bisa nggak begini, begini, nanti kami tampung, kami rumuskan ulang lagi, lalu di focus group discussion kedua biasanya kami sampaikan lagi ke masyarakat, begitu, hasil dari yang FGD pertamanya tadi. Dari situlah kami seraplah apa yang dibutuhkan masyarakat untuk dituangkan dalam norma-norma perancangan peraturan daerah tersebut.
1: Oke, baik. Nah, kemudian ke Mbak Siska. Mbak Siska, nah dari perspektif penyuluhan hukum ini ya, mengapa masyarakat itu perlu memahami proses dan tujuan pembentukan peraturan daerah?
2: Nah, kalau bicara tentang ini, kita bicara tentang ekosistem dan kenapa masyarakat perlu dilibatkan, karena pokok pertama pembuatan peraturan itu adalah adanya masalah publik. Nah, masalah publik itu dibuktikan dengan data-data gitu ya, bukti dukungnya, kemudian barulah dibuat perencanaan. Dan peran penyuluh di sini tentunya penyuluh itu menjadi pihak yang dalam ekosistem itu kita punya peran khusus untuk pembentukan perda, mungkin tidak seperti perancang yang akan meramu aturan ya Bu.
1: Lebih ribet ya, perancang ya.
2: Kalau perancang kan memang harus sistematis. Nah, penyuluh di mana ya perannya? Kita mendeteksi masalah awal, itu tugas kita yang pertama. Kemudian kita menjadi pihak yang menerjemahkan bukti-bukti ini, dan kita dapat dari masalah masalah yang kita temukan di masyarakat waktu kita melakukan penyuluhan, kemudian kita kumpulkan bukti, kemudian kita menjadi penerjemah bukti yang menyampaikan ini kepada para perancang, kepada analis hukum juga, kemudian kita menjadi pihak yang menjadi penggerak partisipasi, mencari informasi lebih dari masyarakat. Benar nggak sih bahwa mereka, masyarakat butuh ini untuk dijadikan sebuah aturan. Kemudian kita juga yang menguji aksesibilitasnya. Maksudnya apakah para pihak yang merasakan butuh peraturan ini bisa mencapai akses pada akhirnya bisa membantu pembentukan suatu peraturan daerah atau peraturan peraturan apapun itu gitu ya. Nah, kita ini penyuluh adalah teman mitra harmonisasi nya perancang. Jadi kalau di Kanwil mungkin di saat ada peraturan yang misalnya seperti Bankum, misalnya mau bikin perda Bankum, itu kita bisa menjadi mitranya teman-teman perancang untuk berkomunikasi dalam harmonisasi perda yang sedang disiapkan oleh teman-teman. Nah, kita juga sebagai pihak ketika perancang telah siap membuat suatu perda, kitalah menjadi tim yang akan membantu untuk menginformasikannya kepada masyarakat. Ini loh, kita punya perda ini loh di daerah kita. Kemudian selain itu perancang sudah menyiapkan, kemudian disahkan oleh Pemda. Kita juga punya ya oleh Dewan lewat mekanisme yang sudah ditentukan. Dalam implementasinya kembali penyuluh hukum punya tugas untuk memantau pengimplementasiannya. Nah, kita lagi yang menjadi tempat, menjadi ruang umpan balik gitu ya. Kita yang akan menampung nanti masalah ketika perdanya sudah keluar, ada masalah apa. Nah, ini kita lagi yang menjadi tempat sebagai umpan balik itu terkumpul, kemudian menyampaikan kembali ini kepada para teman-teman perancang bersama analis hukum juga. Jadi memang butuh ekosistem tersendiri, maksudnya yang sudah sepakat ya, harus ada tahapan awal, siapa yang akan menjalankan sampai akhirnya dapat dihasilkan suatu peraturan yang bukan cuma sekedar dibuat, tapi dapat diimplementasikan dan dapat dirasakan manfaat untuk menyelesaikan masalah yang muncul di awal tadi. Mungkin seperti itu kita berkolaborasinya, walaupun kami yang ketemu langsung dengan masyarakatnya begitu.
1: Oke, ini kan keterlibatan masyarakat ini sangat luar biasa ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, bagaimana sih agar masyarakat ini dapat menyampaikan aspirasi ataupun masukan ketika pemerintah daerah sedang menyusun sebuah peraturan perancangan perda nih?
2: Nah, ini mungkin Mbak nanti akan dijawab Siska oleh Mbak Prima dan Ibu ya. Tapi kalau saya begini, setiap dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan di pusat undang-undang maupun di peraturan daerah, itu ada sesi di mana diundanglah masyarakat yang dianggap sebagai stakeholder untuk memberikan pendapat mereka terkait satu rancangan aturan yang sedang dibuat. Bukan begitu Ibu dan Bang Prima? Mungkin gitu.
1: Nah, seberapa penting sebenarnya keterlibatan masyarakat, Mbak Siska, dari kacamata seorang penyuluh hukum?
2: Sangat penting, karena kalau saya bilang ini sangat penting karena mereka yang menikmati langsung, mereka yang akan bertemu dengan aturan dan akan merasakan, oh kalau aturannya begini ini menghambat kita, kalau aturannya begini ini mempermudah kita gitu kan. Itu sangat penting untuk didengarkan. Makanya ada sesi, saya juga tahapan yang mana ini, di mana stakeholder akan diundang oleh perancang dan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk didengarkan pendapatnya terkait suatu aturan yang sedang dibuat.
1: Seperti itu
2: bukan
1: ya.
2: Sih Pak Dendi.
1: Betul sekali, enggak ada salahnya ya. Iya, Ibu.
3: Penambahkan apa yang disampaikan Mbak Siska. Jadi kami sepakat ya dengan itu ya. Jadi di dalam perencanaan yang kita bangun ini sifatnya itu kolaboratif. Saya sangat sepakat dengan tadi ya bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri dalam membentuk suatu peraturan yang memang akan berdampak luas terhadap masyarakat. Jadi kenapa di dalam perencanaan ini kita mencoba untuk, bukan mencoba ya, jadi kita memberikan satu alternatif solusi dengan menggunakan atau menyusun pedoman sebagai guidelines bagi teman-teman Kanwil ketika nantinya akan melaksanakan fungsi fasilitasi terhadap perencanaan pembentukan perda. Nah, di dalam pedoman tersebut itu sifatnya kolaboratif. Tadi ada JFT perancang, kemudian analis hukum, kemudian penyuluh hukum, dan juga analis kebijakan. Dan nanti juga dapat melibatkan akademisi, biro hukum, sesuai dengan substansi dari rancangan yang akan diatur. Jadi kalau dari perspektifnya penyuluh itu kan di tahap implementasi, di ekspos peraturan itu mempunyai peran yang sangat besar karena penyuluh hukum dia akan melakukan diseminasi ya terhadap perda-perda. Jadi kemudian dia akan melihat implementasi perda ini tuh bagaimana di lapangan. Demikian pun dengan analis hukum. Tapi analis hukum ini kan kalau ibaratnya kalau penyuluh itu langsung terjun ya, langsung terjun ke masyarakat. Tapi analis hukum ini melihat juga dari sisi normanya masih sesuai atau tidak. Nah kemudian kenapa perancang peraturan perundang-undangan juga dilibatkan di dalam perencanaan, karena perancang peraturan perundang-undangan inilah yang mengawal dari hulu nanti akan dibawa ke harmonisasi. Sehingga ketika di perencanaan sudah dikawal, harapannya nanti di harmonisasi itu sudah tidak menemukan kendala yang berarti karena perancang sudah mengawal sejak di perencanaan tersebut. Dan tadi persoalan catatan satu terkait dengan fasilitasi saat ini yang masih hanya di naskah akademik gitu ya.
1: Nah,
3: persoalan di naskah akademik ini dilaksanakan setelah propom perda ditetapkan. Ini persoalannya. Padahal naskah akademik ini kan politik hukum dari rancangan yang akan disusun. Seyogyanya atau idealnya perencanaan itu dilakukan sebelum propom perda ditetapkan. Sehingga akibatnya banyak daftar yang ada dalam usulan pro pemperda itu tidak didukung oleh kajian tadi, kajian yang berbasis bukti karena NA-nya belum dianggarkan gitu.
1: Nah,
3: kita mendorong itu bahwa untuk bisa diusulkan dalam prolegda paling tidak ada substansi terkait dengan urgensitas dari kebutuhan kenapa rancangan ini harus disusun gitu. Kita dengan berpedoman pada tadi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di Undang-Undang 12 dan juga prinsip-prinsip good regulatory practices atau GRP yang memang itu sudah menjadi prinsip umum di dunia internasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan regulasi.
1: Oke, Ibu, bagaimana memastikan bahwa perda yang dirancang ini nanti betul-betul dapat menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat daerah, Bu?
3: Ya, makanya itu di dalam perencanaan itu kita mencoba untuk menggali dari rancangan tersebut. Itu kita lihat ada beberapa indikator yang digunakan di dalam pedoman itu. Di antaranya selain kesesuaian dengan asas pembentukan, kemudian kita melihat juga dari meaningful participation. Tadi sudah disebut ya bahwa partisipasi publik itu menjadi hal yang sangat krusial dilakukan dan itu sudah diatur di pasal 96 Undang-Undang 13 2022 di mana partisipasi publik itu dilakukan di setiap tahapan pembentukan. Jadi tidak hanya di harmonisasi, tidak hanya di pembahasan, tetapi dari sejak perencanaan itu sudah dilakukan partisipasi publik. Partisipasi publik yang bagaimana? Partisipasi publik yang bermakna tadi dengan melakukan mapping stakeholder ya, stakeholder yang terdampak akan aturan yang akan kita susun. Jadi kalau mekanismenya kita bisa dengan berbagai macam, baik bisa luring, bisa daring, kemudian dengan survei dan lain sebagainya. Tetapi esensi dari meaningful participation adalah masukan dari masyarakat itu kita tanggapi. Apakah diteruskan atau tidak ditindaklanjuti, itu persoalan lain. Tetapi kita harus memberikan tanggapan terhadap setiap masukan dari masyarakat, karena masyarakat inilah yang akan terdampak pada saat peraturan daerah itu ditetapkan. Dia akan paling yang akan terdampak dengan peraturan tersebut, sehingga kita harus melihat kebutuhan itu, kemudian yang memang benar-benar dibutuhkan. Oleh karenanya berbasis bukti itu menjadi penting. Dalam beberapa dalam beberapa praktek, bagaimana kita menggali berbasis bukti itu, salah satunya kita dengan melakukan RIA, regulatory impact assessment, sehingga kita dalam membuat perencanaan itu benar-benar didasarkan pada dasar bukti yang valid, bukan hanya asumsi-asumsi. Persoalan juga bukan hanya gejala, tapi benar-benar akar masalah dari rancangan yang akan kita susun.
1: Baik, Ibu dan juga Mas Dendi, Mbak Siska, nanti kita juga akan mengundang pendengar untuk berpartisipasi di acara kita pada pagi hari ini. Anda nanti dapat menghubungi kami melalui line telepon 0771 2700, ataupun melalui line WhatsApp kami di 0811 7789 830. Namun sejenak kita akan berhibur dengan selingan berikut ini.

0: membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Oke, pendengar mana saja Anda berada, kita masih bersama di acara Kementerian Hukum Menyapa Jendela Kepri kerjasama LPPR RI Tanjung Pinang dengan Kanwil Hukum Kepulauan Riau. Dan topik yang kita bahas untuk pagi hari ini adalah pentingnya membangun ekosistem perencanaan peraturan daerah yang berkualitas dan berbasis bukti. Dan tentu saja di acara ini kami juga nanti akan mengundang Anda, dan jika Anda ingin bergabung di acara ini kami nantikan di line telepon 0771-27100 ataupun Anda bisa mengirimkan pesan Anda di line WhatsApp kami di 0811-7789-830. Oke, kita ke Mas Primadendi kembali ini untuk topik bahasan kita, karena Mas Primadendi ini selaku perancang peraturan perundang-undangan ahli muda yang luar biasa ini, Mas Primadendi ya. Karena untuk merancang ini kan membutuhkan effort pemikiran yang sangat

0: Mbak Dewi, ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Selama ini yang kami sudah mulai bekerja sama dengan Pemda itu dalam penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan daerah itu mulai dari tahap perencanaan sampai penyusunan dan pembahasan saja. Perencanaan kami hanya terlibat di penyusunan naskah akademik dan pembahasan itu diharmonisasi.
1: Kita bisa break dulu Mas Dedi?
0: Iya,
1: kita
0: ada.
1: Terima dulu penelpon yang masuk.
0: Iya,
1: baik, silakan. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Bu Dewi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Batu 10.
1: Luar biasa.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak.
2: Narasumber.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Batu.
2: Cakap ya. Tentang Perda. Pemko Tanjung Pinang pernah menerbitkan bersama DPRD tentang persampahan. Ketertiban masyarakat untuk tidak membuang sampah dengan denda apabila diketahui. Tetapi sampai sekarang Perda itu belum berlaku, sudah berapa tahun. Mulai dari wali kota yang sekarang berganti lagi, kembali lagi dengan wali kota yang sekarang, itu perdanya belum berlaku tentang ketertiban pembuang sampah kalau diketahui akan didenda sekian puluh ribu katanya. Itu belum berlaku sampai sekarang. Itu gimana kira-kira, kendala apa atau memang tidak mampu untuk menjalankan perda itu terhadap masyarakat atau takut atau gimana? Itu aja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Batubara ya. Terkait dengan perda yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Nah, terkait masalah ini, Mbak Siska mungkin bisa ditanggapi
3: mungkin
1: terlebih
3: dahulu. Mungkin kalau saya dari sisi pelaksanaan dan penyebar luasan ya, izin Pak Batu, kita kalau kalau dapat informasi dari teman-teman perancang sudah ada perda yang dibuat, maka kami boleh inisiatif untuk menyebarkan. Tapi untuk ini juga perdanya saya juga tidak pantau, apakah nanti bisa tanyakan sama teman-teman perancang apakah mereka ikut memantau pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan biasanya untuk penyebar luasan informasi tentang perda yang sudah dibentuk oleh kabupaten kota, kita dapat informasi dari teman-teman perancang, kemudian kami ikut membantu dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di masing-masing Pemda untuk membantu penyebar luasan. Memang kadang-kadang enggak kami bisa sebar luaskan sendiri, jadi enggak butuh penyuluh hukum lah untuk menyebar luaskan. Tapi biasanya kalau itu perda, ini kan tentang sampah tadi ya, itu kan perda yang memang dibutuhkan masyarakat, bagaimana aturan itu, kemudian apa sanksi-sanksi hukum yang bisa didapat, misalnya memang ada sanksi hukum yang seperti apa di dalam perda, dan itu kita bantu untuk menyebar luaskan. Tapi saya mohon maaf ya Pak Batu, saya penghuni Kota Tanjung Pinang juga nggak dapat informasi tentang ini, tapi ini menjadi catatan saya pribadi. Nanti saya coba menghubungi dinas terkait untuk bersama menyebarluaskan informasi ini lewat ruang RRI Pro 1 Tanjung Pinang kembali. Terima kasih Pak Batu. Kami mungkin kembalikan ke Bang Prima ini.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih Kak Siska, mungkin izin menambahkan. Inilah ya Bu Nunuk ya, salah satu buktinya Bu Nunuk ya, baru tadi kita bicarakan sudah ada buktinya dari Pak Batu bahwa perda yang telah disusun dan ditetapkan ternyata tidak dapat diimplementasikan. Mungkin kenapa tidak dapat diimplementasikan, kita ini saya juga tidak menyusun perda tersebut, tidak dilibatkan dari tahap penyusunan. Kita harus baca dulu normanya. Bisa jadi dalam perda tersebut kenapa tidak berjalan, karena pengawasannya yang lemah.
1: Pengawasan
0: yang lemah, dan bisa jadi juga untuk dapat dilakukan pelaporan terhadap pelaku pembakar sampah itu adalah keaktifan dari warga masyarakat juga gitu. Jadi kalau warga masyarakatnya ternyata tahu tapi diam saja, atau tahu tapi tidak tahu harus lapor atau mengadu kemana, ya tampaknya perda tersebut tidak berjalan gitu Bu Dewi. Mungkin dari Bu Nunuk lah gimana?
1: Iya, mungkin Bu Nunuk, mungkin selama ini masyarakat nih banyak nih keluhan-keluhan terkait masalah perda gitu ya. Tetapi mereka juga sudah melaporkan. Kita banyak ini Bu Nunu, line ataupun tempat untuk mengadukan masalah-masalah ini. Nah, tetapi tindak lanjut di lapangan ini masih adem ayem aja. Seperti apa ini Ibu?
4: Itulah ya, salah satu persoalan tadi, salah satu contoh adalah perda sampah. Dan ini tidak hanya di

0: Tanjung Pinang. Kemarin kami juga melakukan pada saat melakukan kegiatan di Pemkab Tangerang itu juga perdanya ada, tapi perkadanya belum ada. Jadi nanti memang harus dilihat dulu nih, kenapa tidak dapat dilaksanakan perda itu. Jangan-jangan kalau tadi bisa pengawasannya belum, kemudian sarana prasarananya belum di apa dilengkapi, atau bisa jadi masih dibutuhkan aturan turunan gitu untuk eksekusinya. Nah, ini memang kalau persoalan implementasi kita tidak bisa melihat dari satu sisi. Kita harus melihat dari normanya dan juga bagaimana ketika perda tersebut sudah dilaksanakan di lapangan. Nah, kemudian kanal-kanal sudah banyak gitu ya, bahkan saya yakin di kantor wilayah Kepri juga sudah membuka ruang itu gitu ya, baik melalui langsung ataupun melalui website dari Kanwil Kepri. Nah, tetapi Kanwil Kepri kan tidak bukan eksekutor gitu ya. Bahkan peran pembentukan pun dia hanya dapat dilibatkan gitu. Sebenarnya perencanaan heavy-nya pembentukan produk hukum daerah itu ada di DPRD dan Pemda. Kanwil sebagai mitra strategis, tapi Kanwil bisa memberikan masukan karena di Kanwil ada JFT apa penyuluh dan analis hukum yang fungsinya Pak lebih lebih berat pada saat diekspos, ekspos jadi mengevaluasi peraturan-peraturan yang ada. Kemudian mereka juga menganalisis dan memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi yang juga disampaikan ke Pemda sebenarnya. Nah, inilah kenapa kita memerlukan ekosistem. Ekosistem tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tetapi kolaboratif antara Pemda, kemudian juga DPRD, dan juga Kementerian Hukum ya, melalui instansi vertikal Kanwil bersama-sama gitu membangun pembentukan perda itu menjadi perda yang berdaya guna dan berdaya laku gitu. Kalau tadi kita sampaikan, kita lihat perda sampah ini tidak berdaya laku karena sampai sekarang itu belum bisa dilaksanakan gitu.
1: Ya Ibu, ini terkait dengan dalam penyusunan perda apa yang dilakukan oleh Dirjen PP dalam membantu perancang di daerah dalam menyusun peraturan daerah ini, Ibu?
0: Ya, kalau terkait dengan penyusunan itu sudah kuat ya, Mas Prima ya, di tahap harmonisasi itu sudah kuat. Tetapi di dalam bahkan kalau untuk analis hukum juga sudah diberikan pedoman BPHN terkait pedoman analisis evaluasi. Nah, kaitannya dengan kami launching pedoman. Pedoman fasilitasi perencanaan pembentukan perda yang berkualitas oleh kantor wilayah. Jadi kami sebagai instansi pembina, Dirjen PP sebagai instansi pembina memberikan kebijakan umum melalui pedoman yang berlaku di seluruh kantor wilayah ketika melaksanakan fasilitasi, sehingga fasilitasi yang dilakukan itu memiliki pola yang standar dan seragam dengan indikator yang memang sudah kita buatkan sesederhana mungkin yang bisa diterapkan, tetapi substansial gitu, merujuk pada asas-asas pembentukan dan juga prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional, sehingga Kanwil bisa dalam melaksanakan kinerja perencanaannya itu sudah lebih apa ya lebih lebih sesuai dengan apa yang dilaksanakan perencanaan di pusat. Ini akan kita tularkan ke daerah, kemudian Kanwil bisa memberikan masukan ke Pemda dan DPRD. Harapannya
1: seperti itu. Mundur lagi sedikit ke belakang, Ibu. Apa yang menjadi persoalan yang paling sering ditemukan di daerah di dalam menyusun perancangan perundang-undangan ini, Ibu? Terkait
0: yang
1: dengan
0: pas,
1: masalah
0: ya.
1: Penggunaan data dan hasil kajian.
0: Nah, inilah hasil kajian itu masih sangat minim sekali. Bahkan yang datang ke Kanwil itu hanya judul. Tidak ada naskah kajiannya. sehingga Kanwil harus menggali apa yang menjadi latar belakang. Latar belakang kan kalau kita melihat latar belakang kita harus ada gap ya antara dasolen dan dasin, apa yang terjadi dan apa yang diharapkan. Nah, ini karena tidak adanya minimnya kajian, itu akhirnya Kanwil harus menggali terhadap usulan tersebut. Nah, kemudian di dalam pedoman itu kita sudah berikan apa ya, semacam kisi-kisi gitu ya, indikator-indikator bagaimana ketika suatu rancangan itu diusulkannya dengan tidak ada kajian gitu. Nah, kita ingin juga mengembangkan bahwa justru di kajian inilah yang menjadi hal yang penting di dalam perencanaan. Oleh karenanya di dalam pedoman itu juga kita mengadopsi adanya kajian dampak. Jadi kita melihat jika tidak peraturan itu tidak disusun, dampaknya apa? Kemudian jika peraturan itu disusun, manfaatnya apa? Jadi ada semacam cost and benefit analysis terhadap rancangan yang akan diusulkan. Oleh karenanya itu dibutuhkan suatu kajian yang seharusnya dilakukan pada T-1. Jadi jauh jauh sebelum rancangan itu diusulkan, seharusnya kita sudah berbasis pada data sesuai kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya sekedar keinginan.
1: Oke, baik Ibu. Nah, ke Mas Dendi. Nah, terkait dengan pengalaman dari Kanwil dalam menyusun perda ini, apakah ekosistemnya itu sudah terlihat di masyarakat?
2: Kalau ekosistem berbasis bukti, kami sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Nunu tadi. Memang minim, sangat minim kajian tersebut. Dan terbalik seperti ya, harusnya naskah akademik seperti yang tadi disampaikan itu sudah ada sebelum adanya propam perda. Tapi selama ini kan propam perda itu ditetapkan hanya judul, baru akan disusun naskah akademiknya. Jadi naskah akademik inilah sebenarnya kajian atau bukti-buktinya itu dituangkan dalam naskah akademik ini, begitu.
1: Nah, kemudian apa yang paling penting diperbaiki oleh pemerintah daerah ke depan agar setiap perda ini tidak hanya selesai sebagai produk hukum tetapi juga benar-benar menjadi solusi bagi persoalan masyarakat?
2: Seperti tadi keluhan Pak Batu tadi ya, ternyata perda persampahannya nggak bisa diimplementasikan. Jadi apa yang harus dilakukan memang dalam menyusun awalnya ini dari proses perencanaan dari propam perda itu, kita sudah harus menganalisis seperti yang tertuang dalam pedoman yang nanti akan disebarluaskan. Dalam pedoman itu ada analisis mengenai latar belakangnya kenapa harus disusun, kewenangan, kesesuaian dengan dokumen perencanaan, sasaran, jangkauan, arah pengaturan, analisis dampak manfaat, dan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Nah, dari situ nanti dianalisis, dituangkan dalam naskah akademik. Dari naskah akademik itu ada lampirannya naskah rancangan peraturan daerahnya. Nanti dari situ kita sosialisasikan ke masyarakat, melibatkan juga ibu penyuluh kita. Nanti kita galilah dari masyarakat tersebut apa masukannya, dari masyarakat kritikannya, apa yang kurang, begitu Bu Dewi.
1: Oke, nah kemudian Mbak Siska, sebagai penyuluh hukum, ini agar masyarakat Provinsi Kepulauan Riau itu makin sadar hukum dan ikut berperan dalam menghadirkan peraturan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, apa yang bisa Mbak Siska sampaikan ke masyarakat ini?
3: Ya, dalam pembentukan peraturan daerah itu kan tadi dikatakan ekosistem dengan bukti gitu ya. Membentuk peraturan daerah itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau saya bilang masyarakat diharapkan dapat mendengar gitu ya. Kemudian saya ikut memberikan informasi, dengarkan, kemudian jalankan. Kemudian ketika tidak dapat jalankan, buktikan bahwa itu tidak bisa dijalankan. Kami akan mendengarkan kembali keluhan dari masyarakat. Kemudian kalau sudah mendapat bukti itu, akhirnya nanti teman-teman akan melakukan rumusan gitu ya. Bagaimana merumuskan yang tepat. Nah, rumusan tadi akan diuji kembali dan akhirnya sampailah kepada proses pemantauan. Dan harapannya kalau kita kita akan mendapatkan bukti bukti valid ketika kita dari sisi pembentuk juga akan mendengarkan dulu sebelum merancang gitu ya. Kemudian hasil pembuktian tadi kita rumuskan, kemudian dari perumusan tadi juga kita akan uji dulu gitu ya, kayak Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUAP baru itu kan. kan. Mm-hmm. Itu kan 3 tahun ya kita memberikan informasinya, kemudian akan dilaksanakan di 2026 dan sudah berlaku di 2 Februari kemarin. Jadi akhirnya terus dipantau. Nanti kalau memang akhirnya dalam pemantauan ada hal-hal yang tidak tepat, kita bisa ajukan kembali untuk ada perubahan, dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman analis hukum. Nah, itu mungkin peran penyuluh ini, kalau saya bilang penyuluh berada di titik simpul ya. Okay. Simpul yang akan menjadi penghubung antara norma yang kita sebarluaskan, kemudian bagaimana implementasinya, kemudian kita akan memberikan informasi kembali dan melihat seperti apa masyarakat memahami dan akhirnya mentaati aturan yang ada.
1: Okay,
3: mungkin
1: baik.
3: Di sisi penyuluh seperti itu.
1: Ya. Baik, Ibu Nunu, terakhir Ibu, sebelum kita akhiri dialog menarik bertema hukum hari ini ya Bu ya. Nah, closing statement dari Ibu, apa yang menjadi harapan Ibu kepada pemerintah daerah dan Kanwil Hukum Kepri Ibu terkait pedoman yang akan diberlakukan ini?
0: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita menyambung apa yang disampaikan Mbak Siska bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu semacam siklus hidup. Dia tidak akan pernah putus siklus hidup dari mulai pra-penyusunan atau pra-pembentukan ex ante, kemudian ex dut pada saat penyusunan, dan ex post pada saat implementasi. Dan kemudian implementasi akan memberikan masukan kembali ke dalam perencanaan. Jadi seperti siklus hidup dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kami harapkan dengan adanya kita bersama-sama bersinergi ya membangun ekosistem ini, diharapkan bahwa perda yang akan dilahirkan itu adalah perda-perda yang memang benar-benar sesuai kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.
1: Baik.
0: Oleh karena itu sebenarnya kita tidak sendiri juga. Ini besok nih tanggal 14 dan 15 Oktober itu akan ada namanya Forum Nasional Pembangunan Hukum.
1: Baik.
0: Nah, itu dengan melibatkan seluruh stakeholder yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan. Baik itu kementerian lembaga, kita juga mengundang Bappenperda sebagai penyusun dari Bappenperda, kemudian juga Pemda, baik itu Pemda Prov dan Pemda Kabupaten Kota.
1: Baik.
0: Itu bersama-sama nanti akan ada penandatanganan komitmen salah satunya dalam tata kelola peraturan perundang-undangan.
1: Ya. Baik, Ibu Nunu Febrian, Ibu Nunu Febriana Ningsih, SHMH selaku Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI Tanjung Pinang pagi hari ini Ibu. Dan juga
0: terima kasih banyak.
2: Terima kasih Bu Nunu.
1: Iya, saya selalu Ibu ya. Makin sukses.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Iya, dan juga terima kasih kepada Mas Prima Dendi dan juga Mbak Siska Sukmawati untuk pagi hari ini di acara Kementerian Hukum menyapa Jendela Kepri LPPR di Tanjung Pinang. Kita akan bersama kembali di kesempatan yang akan datang. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Organisasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
5: Banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
6: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anjusiaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam nih.
4: Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi di olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRG, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui

0: 88 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanjung Pinang Siang.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Seventeen, Cinta Jangan Sembunyi. Dan masih banyak lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami sajikan untuk Anda di siang hari ini di Tanjung Pinang Siang, pendengar ya. Nanti pada pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya Fardu Zuhur untuk kawasan

oleh pribadi-pribadi indah, dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati, yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkembang dengan seruan azan, pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda, kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi, itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan syurga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan syurga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki syurga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemilihan Kepala Desa tahun 2026, momentum memperkuat demokrasi di tingkat desa. Wali Kota Tanjung Pinang tegaskan komitmen berantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2026 di Bintan menjadi momentum memperkuat demokrasi dari tingkat desa dengan menjaga kondusivitas selama tahapan berlangsung.
1: Bupati Bintan Robi Kurniawan mengimbau seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Bintan tahun 2026 harus berjalan aman, tertib, transparan, demokratis, dan sesuai ketentuan. Pilkades harus menjadi pesta demokrasi masyarakat desa, bukan menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, seluruh pihak diminta memperkuat koordinasi sejak tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara hingga penetapan hasil dan pelantikan. Panitia diminta juga bekerja secara profesional, transparan, dan tidak memihak, sementara aparatur pemerintahan harus menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas maupun kewenangan pemerintah untuk kepentingan calon tertentu. Keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari lahirnya kepemimpinan desa yang memiliki legitimasi dan mampu melanjutkan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Senada juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Firman Setiawan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pilkades tahun 2026. Siapapun yang terpilih nantinya merupakan kades bagi masing-masing desa.
2: Sejujurnya kan kita hari ini bekerja sama juga dengan Satpol, bekerja sama juga dengan panitia kecamatan. Karena memang tugas monitoring evaluasi itu di kecamatan. Di kabupaten pun ada juga tugas monitoring pengawasan.
1: Untuk diketahui bersama, Pilkades pada 2026, Bintan akan melaksanakan Pilkades serentak di 13 desa dan 1 desa melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Direncanakan waktu pencoblosan pada 11 November 2026 mendatang. Sedangkan saat ini masih dilakukan pendataan pemilih sementara. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menegaskan komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. ASN terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN Kota Tanjung Pinang. Dirinya menyatakan akan menindak tegas setiap ASN yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Lis Darmansyah menambahkan keterlibatan ASN dalam narkoba bukan hanya merusak citra instansi pemerintah, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Lis Darmansyah menegaskan jika ada yang terbukti terlibat narkoba, sanksi tegas mulai dari pemecatan hingga proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
4: Nah, kalau pegawai negeri ini kan sudah ada aturannya, ya sudah ada aturannya, begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, apa saja hal yang dilakukan proses dan tahapannya sudah kalau misalnya kalau karena ini bukan korupsi kita bisa memberikan bantuan, ya kan? Tadi tergantung daripada pihak keluarga. Dapat ke depannya kita ingatkan, dan dapat ke depannya maka kita akan memberikan sanksi. Sakit tegasnya sampai pemberhentian.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Lis Darmansyah akan terus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan dan tes urin secara berkala di lingkungan ASN. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan abdi negara. Reporter Aryo Wisnu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Tanjung Pinang telah limpahkan 2 tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di Tamba Udang.
5: Itu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 subuh ya. Itu bertempat di Jalan Tamba Udang di Kelurahan Dompak. Barang ini yang dicuri oleh pelaku itu PT Win Win Ship.
6: Polresta Tanjung Pinang telah limpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di tambak udang PT Win-Win Ship Dompak Tanjung Pinang. Kanit Pidum Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Jadi Gabe P. Sitanggang mengatakan, penyidik telah melimpahkan dua tersangka, Sopian dan Agus Budi, ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Selain tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti di antaranya 4 unit gearbox kincir air dan sepeda motor yang digunakan tersangka. Dirinya mengungkapkan, kronologis kejadian kedua pelaku melakukan pencurian di tambak udang PT Win-Win Ship di Dompak Kota Tanjung Pinang pada Minggu 2 Agustus 2026 pada dini hari.
5: Dengan tersangkanya dua orang, yaitu Anas Sopian dan Agus Budi. Ini barang bukti yang kita sita dan saat ini mau kita lempar ke kejaksaan, itu ada 4 buah gerbok kincir air dan satu sepeda motor sebagai alat transportasi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian ini. Dan ada juga beberapa karung goni yang di sebagai tempat untuk mengangkat beberapa unit gerbok kincir air ini. Saat hari ini kita penyidikannya kita limpah sudah P21 oleh jaksa dan hari ini kita limpahkan.
6: Kedua pelaku ditangkap saat melakukan aksinya. Namun sebelum itu, kedua pelaku juga sudah pernah melakukan aksinya sehingga pencurian itu sudah dua kali dilakukan oleh kedua pelaku. Akibat kejadian ini, kedua korban dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kejari Tanjung Pinang melalui kasih intel Kejari Tanjung Pinang belum dapat dikonfirmasi terkait pelimpahan tahap 2 perkara tersebut. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Kampung Iklim, Proklim, dinilai sangat efektif dalam memperkuat ketahanan pangan, terutama di wilayah pesisir.
7: Program Kampung Iklim, Proklim, dinilai sangat efektif dalam memperkuat ketahanan pangan. Dosen Magister Ilmu Lingkungan Umrah Tanjung Pinang, Khodijah Ismail, mengatakan, sebagai wilayah pesisir dan bukan daerah penghasil, Kepri sangat rentan terhadap ketersediaan stok pangan, terutama wilayah pesisir Kepri yang cukup rentan terhadap bencana dan perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia dan juga perubahan iklim global. Proklim sebagai program yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan hingga RW. Masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi kerentanan resiko dan dampak perubahan iklim di wilayah masing-masing. Setelah itu, masyarakat dapat menyusun rencana aksi yang meliputi adaptasi dan mitigasi. Dicontohkannya kegiatan adaptasi dan mitigasi seperti kegiatan budidaya ikan, pertanian di perkarangan, dan pengelolaan sampah menjadi pupuk organik, dan lain sebagainya.
8: Aksi adaptasi dan aksi mitigasi yang sudah berjalan di dalam kampung iklim itu dari hasil penelitian kita itu menunjukkan memang sangat berdampak pada penguatan pangan masyarakat pesisir. Misalnya, jadi memanfaatkan pekarangan walaupun tidak luas, memanfaatkan pekarangan untuk budidaya ikan, untuk tanaman palawija, ya kan? Setidaknya katanya kami tak perlu beli lagi cabai, kami tak perlu lagi beli kangkung, sayur bayam. Sudah dihasilkan sendiri oleh mereka.
7: Menurut Khodijah Ismail, Proklim juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, terutama bagi masyarakat pesisir, sekaligus membantu masyarakat menghadapi tantangan perubahan iklim yang sudah berdampak nyata melalui kesadaran pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini dapat memperoleh akses layanan bantuan hukum secara lebih dekat melalui pos bantuan hukum atau pos bankum yang tersedia di setiap kelurahan dan desa.
9: Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini dapat memperoleh akses layanan bantuan hukum secara lebih dekat melalui pos bantuan hukum atau pos bankum yang tersedia di setiap kelurahan dan desa. Kehadiran pos bankum diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi serta pendampingan hukum tanpa harus mengakses layanan yang jauh dari lingkungan tempat tinggal. Penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepri, Siska Sukmawati, mengatakan pos bankum diisi paralegal yang disiapkan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat Masyarakat. Kehadiran pos Pangkum merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum mempercepat akses keadilan di tingkat kelurahan dan desa. Pelayanan pos Pangkum diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan informasi maupun bantuan hukum.
10: Kita di Kepulauan Riau telah memiliki dan telah diresmikan 419 pos Bankum kelurahan dan desa. Jadi kita di Kepri ini semua kelurahan dan desa sudah memiliki pos Bankum. Nah, apa itu pos Bankum? Pos Bankum adalah wadah di mana berkumpulnya para legal yang disiapkan oleh kelurahan dan desa untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
9: Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat menghubungi para legal terlebih dahulu melalui telepon maupun WhatsApp. Menurut Siska, para legal tidak selalu berada di kantor pos Bankum selama 24 jam, namun masyarakat tetap dapat mengakses layanan melalui komunikasi awal sebelum layanan dapat dilanjutkan di kantor kelurahan atau desa. Setiap layanan pos Bankum juga dipandang oleh lurah atau kepala desa serta pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan pos Bankum dapat dipantau berjalan dengan baik. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petinju profesional asal Kepulauan Riau Zebri Satria Zandika bersiap menghadapi petinju Thailand Pratipan Kluklang demi merebut gelar WBC Silver Asia Super Featherweight di Candi Prambanan.
11: Petinju profesional kebanggaan Tanah Melayu Kepulauan Riau atau Kepri, Zebri Satria Zandika, yang dikenal dengan julukan Satria Anak Melayu, bersiap menghadapi pertarungan internasional untuk merebut gelar WBC Silver Asia Super Featherweight. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 November di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta. Satria mengatakan, persiapan menghadapi pertandingan dilakukan secara serius dengan menjalani pemusatan latihan di Filipina. Ia berlatih di Omega Boxing Gym untuk mematangkan kemampuan fisik, teknik, dan strategi sebelum menghadapi petinju asal Thailand Pratipan Krungklang. Pada pertandingan tersebut, Satria akan menghadapi Pratipan Krungklang yang merupakan juara dari Thailand sekaligus pemegang sabuk WBA Asia. Menghadapi lawan tersebut, Satria mengaku telah mempelajari kelebihan dan kekurangannya serta menyiapkan strategi bersama tim pelatih. Menurutnya, kemenangan melalui knockout atau KO bukan menjadi target utama dalam pertarungan. Ia mengutamakan penerapan game plan yang telah dipersiapkan selama menjalani latihan.
12: Untuk KO itu adalah bonus, tapi yang paling penting buat saya adalah saya menargetkan untuk bermain dengan game plan apa yang sudah saya latih. Saya juga mempelajari kekurangan dan kelebihan dari lawan saya. Jadi nanti kalau KO ya alhamdulillah, tapi fokusnya saya adalah bermain dengan game plan apa yang pelatih saya ajarkan kepada saya.
11: Satria menjelaskan pertarungan tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan karirnya menuju panggung tinju dunia. Perebutan gelar WBC Silver Asia Super Featherweight dinilainya sebagai kesempatan besar sekaligus pertandingan bergensi di level internasional. Ia berharap dukungan dan doa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kepri dapat mengiringi perjuangannya. Ia ingin menjadikan pertarungan tersebut sebagai momentum untuk menginspirasi generasi muda di Kepri agar berani berprestasi dan membawa nama daerah ke tingkat internasional.
12: Pokoknya untuk masyarakat di Tanah Melayu Kepri, mohon doanya perjuangan saya. Pokoknya saya siap membawa nama Tanah Melayu Kepri di panggung dunia.
11: Ia menambahkan pertandingan di kawasan Candi Prambanan juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui ajang olahraga internasional. Ia menegaskan tekadnya untuk membawa nama Tanah Melayu Kepri ke panggung dunia. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemilihan Kepala Desa tahun 2026, momentum memperkuat demokrasi di tingkat desa. Wali Kota Tanjung Pinang tegaskan komitmen berantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. Mewakili kerabat kerja bertugas siang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang, setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya Lisa Andriadi sampai nanti pukul 3 ya, alias pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang request lagu, silakan mendengar, sudah kami buka di line telepon 2710 dan juga di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia,
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa ya?
2: Mbak Liza.
1: Dengan siapa ya? Tidak kenal.
2: Kenal ya, kenalkan ya, nama aku Ile.
1: Oh iya. Apa kabar Ile?
2: Nama kamu siapa?
1: Oh, sama nama saya.
2: Yo.
1: Siti Nurhaliza.
2: Oh, Siti Nurhaliza.
1: Ya udah, Ijah. Sehat, Le?
2: Alhamdulillah, bisa.
1: Alhamdulillah, insyaallah.
2: Hebat ini kan?
1: Insyaallah.
2: Ini itulah dibutuhkan, sehat hebat ini, Ija.
1: Insyaallah.
2: Karena kita kan orang lahirnya sehat kan?
1: Mau denger lagu apa nih, Le?
2: Ini lagu grup Tip X.
1: Tip X yang mana?
2: Yang bagus.
1: Semua bagus. Mau yang sedih atau mau yang happy?
2: Yang rancak
1: mana? Genit karena cemburu.
2: Udah.
1: Salam rindu. Tanda-tanda patah hati. Boy band.
2: Boy band. Oke, boy band lah.
1: Buat siapa?
2: Tiga lagu. Lagu utama untuk Liza Anglian.
1: Saya, terima kasih. Amin, doa yang sama. Amin.
2: Untuk alamnya, Mbak Rita. Mbak Rita, kita berhenti ya?
1: Hah?
2: Berhenti kita habis.
1: Nggak tahu,
2: ya kan tahu. Coba Rita, kita isani. Terima, latih. Cuma latih belakang. Betul ya? Cuma latih, ini apa? Di
1: Kabel TV. Hati-hati, nama orang jangan diubah lagi.
2: Kenapa? Aku tak ubah deh, jangan kembali.
1: Oke, baik.
2: Kalau orangnya Azil, itu ubah. Kembali ya?
1: Kembali juga.
2: Untuk Ardian, Sabarat. Riki ini susah pula, Riki apa Riki?
1: Riki Khairul Huda.
2: Khairul
1: tulisannya. Khairul Huda.
2: Tunggu, baca calon. Gila.
1: Ricky Choi aja panggilnya, Ricky Choi.
2: Choi ya? Gila. Ricky Choi.
1: Terus?
2: Salah main untuk telepon. Ini nengion di NTT ini apa? Sepati. Dulu masih susah. Sepati itu. Ini di Bogor, di Bandung. Mengayi, Mas. Tidak mengayi.
1: Iya.
2: Ini warga Porto rindu dengan Salah Pak Ayi nih.
1: Asik.
2: Ayam. Itu untuk Pak Lanjut Jambi. Warga Jambi baru siapa namanya itu? Dia.
1: Siapa warga Jambi?
2: Warga baru tuh siapa namanya? Lupa namanya.
1: Tak tahu.
2: Nah, lupa lah. Untuk Lanjut Jambi untuk menjahit menghilang ya. Menjahit Pak Jam. Yang Balai, Mas Kudu yang Batu, Mas Rabu, Mas Jujur, Yusuf Batam. Untuk warga baru yang aku kenal ya. Warga baru ini gak kenal ya. Mak muda. Karena mak muda sini ayah tua.
1: Ayah tua.
2: Tua ya kan Liza.
1: Siap.
2: Kita berhubung sama anak muda. Ini ayah tua lah.
1: Siap.
2: Itu balik ayah muda.
1: Terus?
2: Ini untuk yang lucu-lucu sama Mbak Rika. Di Pondok, Alia Somot.
1: Iya. Yeah.
2: Mbak Mia. Tunggica udah. Ini Mbak Selasi yang maksudnya. Mbak Selasi pula. Apa? Ini Mbak Selasi di Belakit ya?
1: Iya.
2: Kenapa tak maksudnya? Alia Ibuan tuh.
1: Iya.
2: Itu bermata, berlian. Mama tadi menerima usia. Pak Udi, Pak Herman, Pak Bumi, Pak Aman, di Pemelas, Lukman Luk Baka, Alik 20, Bang Uyak, Neng Winang, Bang Uyak, Pak Mang, Demang, sekali turun hijang, perbagi lah, lebih berasa gitu maku.
1: Pak Demang.
2: Iya lah, itu okay. Dengar setia di Bangka Witung, Mbak Rian. miyun dia untuk terama di sangkar batu, sangkarnya di pas.
1: Tuh kan.
2: Sangkar batu ya?
1: Batu sangkar.
2: Sangkar. Oh, amai mbak di madu Lisa tuh.
1: Wah, Lisa lagi yang kena.
2: Gila gak lah. Untuk itu kara. Untuk semua lah. Penyakit batu, penyakit batu,
1: sangkar
2: batu. Yeah. Banyak memberkat daerah.
1: Amin.
2: Liza yang bertugas.
1: Siap. Langit
2: sore.
1: Siap.
2: Iya mbak Liza ya.
1: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum Liza.
1: Waalaikumsalam. Ya, ada Ilai di Kijang ya, di belakang Ilai. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Persada Indonesia.
1: Iya, masuklah. Apa kabar, Mak Cima?
3: Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Riza?
1: Alhamdulillah. Kabut karena masih tebal?
3: Masih.
1: Aduh, betah betul lah kabut nih ya, darah kita.
3: Iya.
1: Oke okay, deh.
3: Mungkin deh keenakan, Za.
1: Keenakan ngapain? Kita yang enak-enak.
3: Iya, kita yang enak.
1: Ya udah cari yang enak aja lah. Lagu apa nih yang enak nih, Mak Cima?
3: Lagu yang enak.
1: Mau denger lagu apa?
3: Mak Cima tidak paham lah, Za, lagu nih.
1: Mau dipilihin.
3: Apa aja yang ada, Za?
1: Banyak. Mau perempuan laki-laki, mau yang sedih, mau yang tidak.
3: Mau yang sedih lah.
1: Mau yang sedih? Waduh, Liza kasih sesi potret aja lah kalau gitu.
3: Ah, boleh lah, Za.
1: Boleh, buat siapa?
3: Seserah aja lah, Za.
1: Buat siapa?
3: Yang penting diputar, Mak Cimah dengar-dengar aja kan.
1: Siap.
3: Pak Eza, selamat siang. Tuh guys, pelatih hati selalu ya.
1: Amin, doa yang sama. Terima kasih, Mak Cimah.
3: Buat barusan tadi, ilek ya?
1: Iya, ilek. Kelly.
3: Ilek ya?
1: Iya, Kelly.
3: Tak ada lain lagi?
1: Tak ada yang lain lagi. Kok gitu?
3: Lek, jangan marah, Lek ya. Tadi katanya ada mama tua juga kan? Mama muda katanya ya?
1: Dia ayah muda katanya.
3: Oh, kalau di sini mama tua.
1: Mama tua. Oke, terus?
3: Dang, berdua udah sampai sini, Dang. Masuk, Dang. Ini mama tua, Dang. Masuk, Dang.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Siapa lagi?
3: Buat mama muda masuk, Ma. Buat mama Rika masuk, mama Rika. Terus buatnya Mas Prabu.
1: Iya.
3: Kak Sarina.
1: Teng
3: Merica. Terus buatnya siapa lagi?
1: Yo, siapa lagi?
3: Tadi ingat, Za. Sekali dah masuk.
1: Kan?
3: Masuk, dah lupa, Za.
1: Gara-gara Liza lah, nih.
3: Nah, iyalah.
1: Jadi lupa, ya, kan? Ayo.
3: Buatnya Bang Udin.
1: Mm-hmm.
3: Bang Udin, terus siapa lagi? Buat Putri Bonsu.
1: Ya. Yeah.
3: Putri Bonsu, masuk Putri Bonsu. Terus buatnya Ibu Ani. Terus buatnya Pak Kumis.
1: Ya.
3: Buat siapa lagi, Za?
1: Semuanya aja lah ya.
3: Iya. Mohon buat ini yang lucu.
1: Iya, yang lucu. Ya,
3: buat yang lucu. Pokoknya penelpon yang ketiga sampai yang akhir semuanya disenggol.
1: Siap.
3: Terus buatnya Mbak Deli. Buatnya semualah. Penipuan pertama yang akhir semua senggol, saya.
1: Oke.
3: Terima kasih, Za. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang juga untuk Yulita di Korindo. Katanya selamat siang kakak, mau request lagu Sebatas Mimpi, lagu Angelina Carvalho ya, dan juga Yofi Yudianto. Oke, ditunggu lagunya Yulita. Kita ke lagu dulu, mendengar 3 lagu sedang antri. Ada Tip X Boy Band, ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, dan juga ada Angelina Carvalho dan Yofi Yudianto, Sebatas Mimpi.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Angie Calvaro, Carvalho ya, dan Yovi Widianto, Sebatas Mimpi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo. Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat
1: Assalamualaikum
0: siang. Waalaikumsalam. Saya, iya Bang Lukman, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Udah ngopi belum nih?
1: Baru bikin juga nih kopi.
0: Baru bikin, waduh. Sambil ngopi mau denger lagu apa nih Bang Lukman?
1: Lagu memilih untuk setia jalan
0: Mbak. Waduh, bukan lagi memilih setia. Dari Fatin ya?
1: Iya betul.
0: Oke, okay, buat siapa?
1: Salamnya pertama Mbak Liza, selamat siang, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Terus salamnya tadi ada Ile, ada Macimah juga. Terus ada Dang Merdu juga, ada Kak Kumis. Ya pokoknya Mbak dari penyampaian pertama sampai terakhir itu salam semua. Buat Kak Deli juga dari Pakar.
0: Iya.
1: Mbak Liza, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman di Teluk Bakau, di belakang Bang Lukman. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: Iya, halo, selamat siang. Apa kabar Bang Udin?
2: Bangun tidur.
0: Bangun tidur. Bangun tidur, tidur lagi.
2: Habis sholat zuhur tadi langsung istirahat kebarengan tidur.
0: Sebentar
2: aja, bukan tidur betul-betulan. Tidur ayam ayam.
0: Tidur ayam ya. Ayam lagi yang kena.
2: Ayam tidurnya kan kalau kita nangkap pasti kebangun kan.
0: Oh iya ya. Kayak gitulah kira-kira ya.
2: Tidur ayam ayam.
0: Tidur ayam ayam. Oke, Bang Udin mau denger lagu apa siang hari ini?
2: Kemarin ada lagi dari ini. Ingin memeluk dirimu kalau salah. Koper dari baru itu.
0: Ntar cek bukan, dulu.
2: Iya, bukan Didi Dores. Yang aslinya Didi Dores.
0: Ada ya, versi ada covernya ya.
2: Ada covernya.
0: Nanti bisa cek ya. Buat siapa?
2: Pertama salam buat Mbak Liza lah ya.
0: Ceria
2: dan bahagia.
0: Amin.
2: Terus tadi ada Bang Lukman ya. Sebelum itu tak tahulah siapa yang masuk. Pokoknya salam aja lah semuanya yang ini yang biasa masuk siang ya. Ada ini Mak Rosi ya. Mak Rosi, Pak Demang, Usup juga. Ada Siska ya. Siska dan Ibu Ani. Ada Yanis Kisparti yang masuk.
0: Belum.
2: Masuk Yanis Kisparti dan Jona juga ya. Ada Kak Damardu, Kak Perlian, Bang Herman, Kak Karina ya. Bang Bayu, tak lupa Kak Dili ya. Mas Jema, Mas Jema juga ada. Mamun ya, Mamak Muda ya. Salam kenalan Mamun.
0: Salam kenal. Bukan lagi salam kenal.
2: Kalau salam lain tak boleh.
0: Asik.
2: Nanti salam mesra untuk semuanya.
0: Oke.
2: Ada Pak Kumis juga ya. Ada Iman di Tanjung Batu ya. Benda Selasa, Ibu Irma, Ibu Yani, Tukeran Merica ya.
0: Oke.
2: Ada Ilek juga ya, Tamak Dani. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
0: Siap.
2: Lagunya ada Mak Liza.
0: Oke.
2: Ada kan?
0: Iya.
2: Ya, terima kasih lagi.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu telepon lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang lucu. Aduh, selalu semangat yang lucu saya.
3: Sepertinya mau turun hujan nih Mbak Eza.
0: Oh iya.
3: Iya, kayaknya udah di laut itu udah pada kayaknya mau ke sini, mau ke tempat yang hujannya.
0: Oh iya. Bagi-bagilah.
3: Baru di laut hujannya.
0: Bagi-bagilah hujannya.
3: Itulah. Nah, nanti suruh nyamperin lah ke RRI ya Mbak Eza ya.
0: Singgah ya. Oke, yang sehat.
3: Sehat.
0: Sehat?
3: Mau dikatakan sehat seperti itulah Mbak Eza, mata perih-perih gitu Mbak Eza.
0: Masih kabut ya?
3: Bukan kabut lagi kayaknya, kayak cerobong asap gitu Mbak Eza.
0: Iya, jerbu-jerbu.
3: Iya. Tuh lihat tuh udah bunyi-bunyi tuh Mbak Eza.
0: Oh iya.
3: Ah.
0: Waduh.
3: Mbak Eza.
0: Ya, saya.
3: Sandaran hati siapa yang nyanyi?
0: Leto.
3: Yang lupa nyanyinya.
0: Leto.
3: Enak kali lagu itu Mbak Eza.
0: Leto, Leto.
3: Tambahlah Leto tertidur Mbak Eza ya.
0: Iya.
3: Sesuai dengan Mbak Eza.
0: Siap.
3: Teduh di mata. Sejuk di hati kan sesuai dengan judulnya.
0: Amin,
3: kan sandaran
0: ya
3: hati Mbak Eza kan.
0: Siap.
3: Iya, iyalah. Eyang salamnya yang ikut yang gabung aja biar yang di belakang enggak nunggu lama Mbak Eza ya.
0: Siap.
3: Pas tadi monitor Bang Ilek tadi ya. Yang pertama tak tahu Mak Cimah ya.
0: Yeah.
3: Ini Kak Comel dah datang nih Mbak Eza. Rina Ujang dah kesini deh.
0: Oh,
3: Kak
0: kenapa?
3: Comel kita cepat betul ya Mbak Eza.
0: Cari makanan ya. Cari.
3: Kak Comel. Inilah gabung kan sama itu Mbak Eza. Mbak
0: iya,
3: Eza, ya?
0: WA aja dia, tak nelpon.
3: WA aja ya.
0: Sibuk, sibuk.
3: Nah, memang itu paling-paling dia lagi nyusun baskom dia lagi Mbak Eza.
0: Nyusun baskom, banjir dong.
3: Iyalah.
0: Oke.
3: Okay. Iyalah. Barusan ada Bang Udin ya. Ada Bang Lukman tadi ya. Nanti di belakang mungkin Mak Rosi ataupun Kak Deli ataupun Kak Rahma nanti ikut aja salamnya ya Mbak Eza ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya gitu aja Mbak Eza.
0: Sama-sama ya Ucu.
3: Selamat bertugas. Insyaallah hujannya nyampe nanti insyaallah Mbak Eza ya. Pokoknya doain aja hujannya turun sederas-derasnya Mbak Eza ya. Tapi jangan ada yang dentam-dentum Mbak Eza ya.
0: Takut. Iya.
3: Terima kasih Mbak Eza.
0: Sama-sama ya Ucu.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Eza.
0: Masya Allah, luar biasa. Tetap semangat juga buat yang Ucu ya. Selamat siang juga buat Pak Demang yang katanya belum bisa masuk. Salam kopi panas untuk semua pendengar. Pamer kopi ya Pak Demang. Sedap nampak tuh kopi ya. Terus selamat siang juga buat Kak Gadis ya. Waalaikumsalam. Comot. Ya lagi ada kerja katanya jadi gak bisa telepon ya. Request lagu kangen Kenangan Terindah dari Samson. Salam kopi ilek aja. Kopi Makcik Mas sayang. Eyang Ucu sayang. Kak Sarina sayang. Terus ada Yusuf, Pak Hamzah Yusuf, Mak Berlian, Mak Mamut. Ada Bang Iman, Bang Lukman, Mas Prabu, Bunda Permata, Bu Sinta, Bu Yeni, Bang Udin, Pak Kumis, Kak Deli, Bang Boy, semuanya aja ya. Comel, maaf kepanjangan, saya selalu katanya. Oke, saya selalu juga buat Comot ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Kali ini lagu cover dari Dede Dores ya, yang judulnya Ingin Memeluk Dirimu. Ini ada beberapa versi sih, tapi Liza pilihin yang versi ini kali ya. Buat Bang Udin, nih, Dorman Manik.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Sandaran hati dan leto pendengar, kembali Liza buka telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, selamat siang Mbak Liza.
0: Siang, siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Kembali ya, ini udah ketularan ile ini.
0: Warga NTT bukan?
1: Iya deh.
0: Oh bukan.
1: Kalau ile kan bilang pati-pati, kenapa nak bilang Chris pati itu?
0: Pati-pati.
1: Sialan.
0: Aduh, sabar ya. Sehat, Bang Chris Pati.
1: Sehat. Gimana Lisa juga?
0: Alhamdulillah, insya Allah. Masih. Mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Sebenarnya saya mau minta lagu Aku Cinta Padamu.
0: Dari?
1: Tapi kayaknya gak cocok ya.
0: Dari
1: itu
0: siapa?
1: Punya Itang Yunas, itu Nona Lisa itu.
0: Hah?
1: Oh bukan.
0: Lagu siapa?
1: Iya, kalau Nona Lisa itu kan Tito Sumarsono, tapi bukan jam gini ya.
0: Jangan.
1: Pasti ditolak.
0: Iya, 2000-an ke atas lah ya.
1: Aku mau dimauin. Apa ya, ya, kamu cantik aja deh. Kahitna
0: cantik.
1: Lisa cantik deh.
0: Cantik. Buat siapa?
1: Pertama-tama untuk yang termanis, tercantik di studio ada Lisa Andriani.
0: Iya, pintar.
1: Berikutnya ada Mama Muda juga tercantik di Bintan itu ya.
0: Iya dong.
1: Kabupaten Bintan sana ya. Ada Bintan ya.
0: Iya.
1: Ya, Bintan. Terus ada yang itu. Bunda Permata di Penyengat. Terus ada Mama Rosi, ada Kak Hani, ada siapa lagi, Mas Prabu.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Udin. Bile sama Pak Demang. Terus ada Rahma di Batu Sangkar yang lagi sakit.
0: Iya, lepas lekas sembuh.
1: Itu saja dulu.
0: Oke.
1: Kasih.
0: Sama-sama. Iya.
1: Dadah.
0: Oke, ada Bang Chris Pati ya. Di makam Bang Chris Pati. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, yang cantik.
2: Tuh, tersendak tadi apa nak bilang ruang rindu kan?
0: Nah kan, ruang rindu pula. Persada Indonesia, kenapa jadi ruang rindu? Buka dulu jendela kamar tuh. Udah terang.
2: Enggak, tadi lambat ngomong, aku nak ngomong apa ya? Berperuang rindu kan? Ya Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Siap. Apa kabar Kak Deli?
2: Kabarnya alhamdulillah cerah sekali.
0: Cerah?
2: Seperti matahari nih.
0: Oh, Masya Allah, alhamdulillah.
2: Syukurillah.
0: Cerah-cerah begini mau denger lagu apa?
2: You know lah.
0: Apa?
2: Biasalah yang mau diputerin tuh apa. Nanti aku pilih, tak mau.
0: Oh, ruang baru, alhamdulillah.
2: Makanya aku kalau mau siaran di siaran, aku tak meminta lagu lain, itu aja.
0: Padahal banyak loh yang lain. Oke, boleh, siap. Iya. Buat siapa?
2: Aku kalau penyiarnya suka itu ya itu aja.
0: Lah bukan masalah suka sih, ketentuannya. Kalau jadul ya nggak bisa. Kalau jadul malam. Iya. Kalau yang lain kalau nggak jadul bisa.
2: Tapi kepanjangan. Yang itu pun nanti 90.
0: Dia buat siapa? Buat siapa? Yang gampang aja okay. Udah. Panjang ceritanya.
2: Oke, selamat untuk Kak Lisa. Ya. Sehat selalu lah ya.
0: Sama-sama.
2: Tetap semangat.
0: Siap.
2: Katakan berdebu sedikit tapi panas. Lumayan lah ya cerahnya ya.
0: Alhamdulillah.
2: tetap semangat, sukses selalu, Tuhan berkati. Tadi ada sudah siang buat kopi tadi, kopi hitam ya?
0: Iya Pak Demang, kopi. Udah ngopi duluan, curang.
2: Iya, enggak manggil-manggil kita pula tuh kan?
0: Iya, Lisa kan mau padahal.
2: Balas dendam tuh, karena kita duluan kemarin tuh kan?
0: Pamer dia videonya, bukan lagi.
2: Ya, nanti aku kirim videoku nanti ya.
0: Ampun, ampun. Oke.
2: Enggak jadi ah. Oke. Semoga Pak Demang sehat selalu sekeluarga lah ya. Itu enaknya didampingi pakai kue apa yang enak ya?
0: Enak apa? Kue bolu lagi. Balik lagi ke kue bolu.
2: Iya,
0: ya,
2: semoga sehat selalu ya Pak Demang sekeluarga lah ya.
0: Amin.
2: Ada Bang Iya juga. Yeah. Tadi ada Bang Ilek, ayah muda ya apa ayah tua?
0: Ayah tua ya. Ngakunya ayah muda tapi kayak ayah tua deh cocoknya. Ampun Le, ampun. Ampun nih Le.
2: Kita bercanda tak apa-apa. Enak bercanda itu, ya kan? Makin semangat kita.
0: Takut marah.
2: Ada Bang Bayu juga.
0: Iya.
2: Enggak, Ilek enggak pula. Ilek tukang marah. Enggak
0: lah
2: dia,
0: enggak tukang merajuk lah. Enggak tukang merajuk kok dia.
2: Iya. Nanti kita serbu korop, Pak Korop. Ya, Pak Kopi Waraksa dia ya.
0: Iya, kita kasih kopi aja langsung senyap dia.
2: Iya, ada Mak Cikma tadi, makasih senggulannya Mak Sima, sehat sekeluarga. Amin. Pak Lukman juga tadi, sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Ada Bang Udin tadi, sehat semuanya. Putri Pondok, Putri Cikol, Putri Bungsu, Putri India.
0: Banyak kali Putri. Putri
2: lagi kesenggol. Ada Mak Ucu.
0: Iya.
2: Mak Permata, Mama Rosi, Mak Berlian.
0: Iya.
2: Siapa ya? Ini Mak Penaram dari Indu juga nih. Masuklah, ada Oma El. Apa kabar Oma El? Semoga sehat selalu lah ya.
0: Amin.
2: Ada Mak Itam yang dibintam juga ya. Semoga yang mendengarkan diberikan semua kesehatan.
0: Siap.
2: Oke lah.
0: Oke.
2: Oma Sulami.
0: Kan.
2: Oma Maran sehat bundahan. Enggak, tak terlupakan semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sayang, salam sehat.
0: Oke, okay, cantik.
2: Semangat semuanya.
0: Siap.
2: Kita tunggu lagunya. Oke, okay, Kakak Lisa.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kita ke lagu dulu. Tadi di request sama Kak Comot ya. Samson, Kenangan Terindah. Ada Kak Hina juga cantik dan Ruang Baru, Bersera.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cantik. Buat kakak cantik nanti ya lagunya bentar lagi ya. Kita ke telepon dulu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo kakak Berlian, apa kabar?
1: Berbaik, baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur, waduh. Mimpi apa tadi?
1: Mimpi ketemu Eza lagi.
0: Ini udah bukan mimpi.
1: Telepon.
0: Oke deh, mau denger lagu apa siang hari ini?
1: Maju mundur cantik dari Syahrini.
0: Waduh Syahrini. Biar tak ngantuk lagi ya.
1: Ini tak tidur lagi, nunggu pro 4 lagi nanti dangdutan.
0: Oke, siap.
1: Salamnya yang udah pada masuk aja tadilah semua disalam tanpa terkecuali. Buat penelpon pertama sampai terakhir, Mbak Eza, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Berlian ya di Ganet ya. Dan selamat siang juga untuk yang saat ini baru saja mendengarkan dan sudah bergabung juga di WhatsApp ya. Ada Siska di kilometer 8. Selamat siang Siska. Ya katanya salam aja buat Kak Sakarina. Iya. Kak Sarina kali maksudnya ya. Ada Mama Berlian, Bunda Permata, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis, Bang Pak Yusuf. Lagunya Golia Cinta Monyet. Oke. Ditunggu lagunya nanti ya. Sudah dibaca loh WhatsApp-nya. Halo, selamat siang. Iya siang. Iya siang Siska. Baru dibaca WhatsApp-nya.
2: Iya.
0: Sehat Siska?
2: Apa kabar Mbak Eza?
0: Alhamdulillah Siska, gimana?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah makan?
0: Sudah sayang. Siska udah makan?
2: Dah.
0: Sudah. Pakai apa?
2: Salam-salamnya. Sudah kan tadi?
0: Iya udah kan salam-salamnya. Lagunya Cinta Monyet ya?
2: Iya.
0: Siap.
2: Enggak tadi tengah mimpi apa Mbak Eza?
0: Emang tadi tidur?
2: Enggak.
0: Emang Siska mimpi apa?
2: Mimpi ketemu idola.
0: Idola gak tuh? Siapa idolanya?
2: Di akademi.
0: Widih. Samperin langsung ke Jakarta. Oke, buat siapa lagi salamnya?
2: Semangat terus. Pulang kerja hati-hati.
0: Thank you.
2: Semangat Maiza.
0: Oke sayang, semangat juga Siska.
2: Selamat sore.
0: Iya, sore, bye-bye. Oke Siska ya di kilometer 8. Kita ke lagu dulu tadi, lagu buat Kak Deli ya. Belum keputar, kita langsung aja dengarkan dari Barsena, Ruang Baru.

0: USU Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

0: Titi.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Cinta maunya dari Goliath ya Bu Sis, kata dia udah request, semoga terhibur ya cantik. Dan satu WhatsApp Liza bacakan dari Tika. Selamat siang Tika, yang katanya selamat siang Kak Liza, mau dengar lagu dari Liodra dong yang judulnya Terlalu Cinta. Salam buat Kak Liza selamat bertugas, dan juga buat semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali, salam aja dari Tika katanya. Juga buat teman-teman kerja dan someone special aja. Oke. Ya, satu penelpon terakhir Liza terima sebelum kita ke tutup ya. Sebelum kita ke tutup. Halo, selamat siang Pro 1 Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum,
0: Mbak Liza. Waalaikumsalam, Oma. Apa kabar, Oma?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mbak Liza sehat juga ya sekeluarga.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih Oma. Oma mau denger lagu apa nih?
1: Lagunya Virgun aja lah. Virgun. Usaha apa yang pilihannya?
0: Virgun Bukti atau Surat Cinta?
1: Nah, Surat Cinta boleh.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Ini buat cucu-cucu lagi kumpul nih, ada Agung, ya? Waduh. Ada Tata, ada Tira. Dia suka negeri lagu nih.
0: Oh iya, nah. Selamat kumpul-kumpul.
1: Tengok tuh. Tak boleh sesi potret besok lah ya.
0: Udah diputar sesi potretnya tadi.
1: Udah diputar, Nenek ketiduran.
0: Oke. Besok lagi ya.
1: Oke, tak usah salam-salam lah. Cukup negeri lagu aja lah.
0: Iya, udah mepet juga soalnya.
1: Waktunya udah mepet. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, Oma. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Oma, suami dan keluarga yang sudah berkumpul di rumah ya. Semoga dengan hadirnya Persatu menambah kebahagiaan bersama keluarga. Oke, kita tutup ya untuk Persada Indonesia siang hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Yang belum bergabung, maaf ya, karena kita masih punya dua lagu tersisa nih. Dan nanti kita akan lanjut dengan acara berikutnya bersama penyiar berikutnya juga. Nanti ada Karima yang akan menemani Anda di Tajuk Pedang Sore. Tapi sebelumnya nanti kita akan dengarkan juga Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Surabaya, Tanjung Pinang, Sorong, dan Bengkulu, dengan topik bela negara yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan Tanjung Pinang siang juga bersama Liza, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ada Lidra dan Virgon, lagu terakhir di Persada Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Ini dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini, Pak.
2: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara, ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
2: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
2: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan keamanan ada di situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya. rela untuk rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memenuhi produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang lima ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
2: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah, macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju, karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju-mundur, nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya, dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, ya perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat lapannya cepat, ya khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah, jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi, dengan juga adanya gotong royong, dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
2: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita, termasuk juga keadilan sosial. Itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan, dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
4: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: teknologi destruktif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake gitu, atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
4: Negara sebagaimana yang diperagakan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi. Dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
4: Tantangan perkembangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
4: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
4: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Hmm. Waktu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Mm-hmm. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
4: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, mm-hmm. dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi? Apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: komputer juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan publik.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam membuka rasa nasionalisme atau bela negara. Di mana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Yeah.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19
0: tahun. Usia sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa pesertanya atau kayak apa?
4: Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai koordinator di sini yang kemudian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan apalagi yang kita punya kegelisahan sendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu, sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: keren. Lomba debat nasional juga, dan wow, saya juga tahu baru-baru itu ada ketua umumnya. Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli, Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen nasional, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan yang pustakanya bukan hanya di satu dan minggu, tapi sekarang buka 5 hari. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
5: Mungkin saya gini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelas yang banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, mencapai mereka cita-cita gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkir ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
5: Mungkin saya agak aku ya, jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
6: Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
6: Pesannya apa buat Anika atau buat kita semua?
4: Terima kasih. Jadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Mas Aloli juga. Kita cuma titip pesan kepada adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik. Kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu, silakan.
6: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja, gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa.
0: Wow, luar biasa.
6: Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
6: Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjaga banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya.
0: Amin. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
1: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi dasar, aktivitas sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak, begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini, begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
0: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia.

0: yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
2: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
2: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin.
4: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti informasi dalam lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
7: Berita kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Penetapan 5 titik kumpul evakuasi secara mandiri oleh masyarakat RW 02 Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
8: Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam terus ditingkatkan secara mandiri oleh masyarakat RW 2 Kelurahan Bukit Cengang, Kayu Ramang melalui penetapan 5 titik kumpul evakuasi. Hal ini disampaikan Yunaldi selaku Ketua RW. Warga juga telah menyiapkan sarana peringatan dini tradisional seperti kantongan listrik dan alat komunikasi handy talkie atau HT jika sewaktu-waktu jaringan komunikasi terputus akibat gempa. Sayangnya, kesiapsiagaan tingkat rukun warga ini belum diimbangi dengan ketersediaan perlengkapan keselamatan darurat yang memadai dari pemerintah.
9: Ada 5 tuh. 5 titik di RW 1 ada, RW 2 ada, RW 3 ada, RW 4 ada, RW 5 ada. Ada titik evakuasinya tuh. Ada petunjuk yang kami buat dengan Oplang. Ada rencana kita kumpul sama-sama dan kita suruh tim KBLK untuk memberikan arahan kepada masyarakat supaya kita berkumpul di titik kumpul yang agak aman.
8: Ketiadaan fasilitas penunjang vital seperti tenda darurat, lampu senter, sepatu lapangan, hingga fasilitas dapur umum sangat dirasakan hambatannya oleh tim relawan warga. Terlebih lagi informasi terkait alokasi dana bantuan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat yang seharusnya disalurkan untuk penguatan mitigasi tingkat kelurahan hingga saat ini belum diketahui realisasinya oleh pengurus lingkungan setempat.
9: Belum ada kami dapat kabar, dapat info dari pemerintah TKD. Ya, sarana-prasarana perlengkapan evakuasi, kapan kota kan, perbatu, senter, kandu kan.
8: Partisipasi aktif masyarakat dalam merancang sistem evakuasi lokal sudah selayaknya dibarengi dengan penyediaan sarana logistik yang mumpuni. Keterbukaan informasi terkait realisasi dana kebencanaan sangat dinantikan warga untuk memaksimalkan perlindungan nyawa dan penanganan darurat di kawasan rawan bencana tersebut. Nur Afni Susilawati melaporkan.
7: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Camat Padang Panjang Timur Wirajaya Septika mengajak masyarakat untuk hadir dan meramaikan Desa Wisata Fair 3 dan Festival Malamang tingkat Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Timur di Desa Wisata Kubu Gadang pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berikut laporan Nofri.
10: Kelompok sadar wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Parang Panjang Timur akan menggelar Desa Wisata Fair 3 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 yang dirangkai dengan Festival Malamang tingkat Kelurahan se-Kecamatan Parang Panjang Timur. Camat Parang Panjang Timur Wirajaya Septika menyampaikan bahwa Desa Wisata Fair menjadi ruang untuk mempertemukan potensi desa, kreativitas masyarakat, pelaku pariwisata, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pariwisata Sumatera Barat, khususnya Kota Parang Panjang. Wirajaya Septika menghimbau masyarakat untuk bersama mendukung, mengenal, dan mengembangkan potensi desa wisata sebagai bagian dari penguatan pariwisata berbasis masyarakat. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk hadir dan meramaikan kegiatan tersebut sebagai ruang untuk mengenal potensi, budaya, dan pengalaman wisata yang tumbuh dari masyarakat termasuk tradisi kuliner Malamang.
11: Mengajak seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat untuk hadir dan ikut memeriahkan Desa Wisata Fair 3 yang berlokasi di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Akan ada beragam kegiatan menarik, atraksi budaya, kreativitas masyarakat, kuliner, hiburan, dan berbagai aktivitas seru lainnya yang tentunya saya untuk bersama-sama kita lewatkan. Datang bersama keluarga, ajak teman dan kerabat, nikmati suasana desa wisata yang penuh budaya, kreativitas, dan kebersamaan.
10: Lebih lanjut, Wirajaya Septika menyebut bahwa berbagai rangkaian kegiatan akan memeriahkan Desa Wisata Fair 3. Di antaranya Bimtek Desa Wisata, Festival Malamang yang diikuti seluruh kelurahan di Kecamatan Parang Panjang Timur. Selain itu juga akan digelar kompetisi Class of Champion Desa Wisata dan Foto Terkeren. Panitia juga menyiapkan workshop membatik, pameran desa wisata, pertunjukan seni, dan fashion show. Kegiatan tersebut juga akan dimeriahkan dengan special performance dari pelaku seni dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Nofri melaporkan.
7: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Menindaklanjuti edaran Kabupaten Bengkalis, pihak sekolah SMA Sederajat di Kecamatan Bengkalis kembali laksanakan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap yang memburuk. Lengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
12: Pihak sekolah SMA Sederajat di Kecamatan Bengkalis sepakat memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ pasca kondisi ISPU masih kategori sangat tidak sehat. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis Nur Hadi mengatakan menindaklanjuti himbauan dan edaran Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis di mana pertanggal 7 Oktober 2026 pada pukul 6 pagi menunjukkan kualitas udara di Senggoro Bengkalis berada di level 270 dengan parameter kritis PM2,5. Nur Hadi mengatakan hasil kesepakatan bersama Sekolah SMA Sederajat se-Kecamatan Kecamatan Bengkalis memutuskan untuk melaksanakan PJJ selama 2 hari mulai Kamis hingga Jumat.
13: Sekolah SMA kami tadi langsung mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan sekolah lain. Nah, jadi karena ada info dari DLH seperti itu, dia mengacu ke Surat dari dinas pendidikan. Jadi dari surat dinas pendidikan itulah acuan dari DLH sehingga merekomendasikan untuk sekolah setingkat SMA itu untuk PJJ.
14: Karena Sabtu kan memang.
13: Iya betul. Kami apakan 2 hari ke depan lah supaya jangan mengganggu apa pak. Kadang-kadang cuma 1 hari alih-alih apa kita pastikan aja langsung 2 hari. Setelah itu baru kita cek ulang lagi untuk berikutnya. Gitu.
12: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan untuk sekolah TK hingga SMP di Kabupaten Bengkalis beberapa kecamatan telah menetapkan PJJ beberapa waktu lalu. Dan untuk Kamis dan Jumat besok kembali diterapkan untuk Kecamatan Bengkalis dan Bantan serta kecamatan lainnya seperti Mandau Pinggir, Bukit Batu, dan Bandar Laksmana.
15: Untuk hari ini di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ bang, kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Kalamandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang mempercepat proses belajar, jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau, Pinggir, Kalamandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksmana itu PJJ. Untuk kecamatan lain kita belum terima informasi.
14: Oke, itu sampai kapan Pak Sek?
15: 2 hari ke depan Bang, Kamis, Jumat.
12: Pihak Dinas Pendidikan juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi anak selama PJJ serta melaksanakan tugas yang diberikan dan tidak keluyuran selama jam pelajaran dan bisa menerapkan penggunaan masker selama berada di luar ruangan jika diperlukan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
7: Masih bersama RRI Bengkalis, harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis, Riau, mengalami kenaikan cukup signifikan. Diperkirakan kondisi ini akan terjadi selama bulan Oktober karena daerah penghasil gagal panen. Dedi, pedagang di Pasar Terumbu, memilih cabai asal Palembang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
16: Harga cabai sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis Riau mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai merah keriting dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan ini mencapai harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram sampai hari ini. Salah seorang pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis, Dedi, mengatakan kenaikan terjadi pada cabai yang selama ini dipasok dari sejumlah daerah penghasil. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mencari pasokan dari daerah lain dengan harga yang relatif lebih rendah. Saat ini cabai dari Bukit Tinggi sekitar Rp120.000 per kilogram, sedangkan cabai dari Medan Rp100.000 karena harganya masih tinggi. Pihaknya juga dalam minggu ini mengambil cabai alternatif lain dari Palembang dengan harga sekitar Rp80.000 per kilogram. Meski lebih murah, harga tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan harga normal. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit, baik yang berasal dari petani lokal maupun pasokan dari luar Bengkalis. Harganya kini berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Dedi menyebutkan tingginya harga cabai mulai berdampak terhadap daya beli masyarakat. Konsumen yang biasanya membeli setengah kilogram hingga satu kilo kini cenderung mengurangi jumlah pembelian.
17: Di sana yang lebih bisa terjangkau untuk sini.
18: Kalau cari Palembang berapa?
17: Untuk di sini acara 90.
18: 90?
17: Ya.
18: Untuk per kilonya?
17: Ya.
18: Kalau cabai yang lain tak ada lagi?
17: Kalau cabai Medan 100, cabai Bukit 120.
18: Oh, sekarang tak ambil?
17: Enggak.
18: Harganya?
17: Di harga. Jadi orang apa-apa ada ngomong, ah bagus yang ini aja lah, kata yang lebih, yang masih bisa kita makan, atau rumah makan barang kan harga 100 lebih itu kan gak jumpa untuk dia jual.
18: Jadi itu pakai cabai Palembang? Ah,
17: cabai Palembang, masukkan cabai Palembang.
18: Stok cabai Palembang lah
17: ya? Ya alhamdulillah ada lah untuk hari-harian ada.
16: Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Muhammad Syamsi Nirwansah, membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditi cabai. Ia mengatakan kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah keriting dan cabai rawit, terutama yang berasal dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan. Menurutnya keterbatasan pasokan salah satu mempengaruhi kondisi produksi di daerah penghasil yang mengalami gagal panen. Kondisi cuaca dan faktor lain diduga turut mempengaruhi produksi cabai.
19: Ini kalau tadi ngomong sama teman yang turun itu laporan SP2KP, kenaikan itu masih di cabai, bang.
17: Iya.
19: Untuk komoditi lain, insya Allah masih stabil, paling kenaikan nggak terlalu signifikan, itu aja sih.
17: Iya. Kalau stoknya tetap lancar?
19: Stok aman, insya Allah ada. Penyebab cabai itu naik, kalau stok ada. Penyebab cabai itu naik sebagian karena sedikitnya pasokan dari tempat asal, bisa kita dari Sumatera dan Medan, karena gagal panen, gitu aja.
16: Untuk cabai lokal saat ini memang sudah tersedia, tetapi produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan jumlahnya masih terbatas. Meski cabai meningkat, Muhammad Samsi juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok lainnya seperti sayur mayur, telur ayam, dan sejumlah komunitas pangan masih aman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang telah limpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di Tambak Udang. Berikut laporan Rizvan Badrian.
20: Itu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 subuh ya, itu bertempat di Jalan Tambak Udang di kecamatan di Kelurahan Dompak. Barang ini yang dicuri oleh pelaku itu PT Win-Win Ship.
21: Polresta Tanjung Pinang telah limpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di Tambak Udang PT Win-Win Ship Dompak Tanjung Pinang. Kanit Pidum Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Jadi Gabe Pesi Tanggang mengatakan, penyidik telah melimpahkan dua tersangka, Sopian dan Agus Budi, ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Selain tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti di antaranya 4 unit gearbox kincir air dan sepeda motor yang digunakan tersangka. Dirinya mengungkapkan, kronologis kejadian kedua pelaku melakukan pencurian di Tambak Udang PT Win-Win Ship di Dompak, Kota Tanjung Pinang pada Minggu 2 Agustus 2026 pada dini hari.
20: Dengan tersangkanya dua orang, yaitu Anas Sopian dan Agus Budi. Ini barang bukti yang kita sita dan saat ini mau kita limpahkan ke kejaksaan, itu ada 4 buah gerbok di kincir air. Dan satu di sepeda motor sebagai alat transportasi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian ini. Dan ada juga beberapa karung bunyi yang di sebagai tempat untuk mengangkat beberapa unit gerbok kincir air ini. Saat ini hari ini kita penyidikannya kita limpah sudah P21 oleh jaksa dan hari ini kita limpahkan.
21: Kedua pelaku ditangkap saat melakukan aksinya. Namun sebelum itu, kedua pelaku juga sudah pernah melakukan aksinya, sehingga pencurian itu sudah dua kali dilakukan oleh kedua pelaku. Akibat kejadian ini, kedua korban dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Baru tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kejari Tanjung Pinang melalui kasih intel Kejari Tanjung Pinang belum dapat dikonfirmasi terkait pelimpahan tahap 2 perkara tersebut. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menegaskan komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. ASN yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berikut laporan Aryo Wisnu.
22: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN Kota Tanjung Pinang. Dirinya menyatakan akan menindak tegas setiap ASN yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Lis Darmansyah menambahkan keterlibatan ASN dalam narkoba bukan hanya merusak citra instansi pemerintah, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Lis Darmansyah menegaskan jika ada yang terbukti terlibat narkoba, sanksi tegas mulai dari pemecatan hingga proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
23: Kalau pegawai negeri ini kan sudah ada aturannya, ya sudah ada aturannya, begitu dia itu tetapkan menjadi tersangka, apa saja hal-hal yang dilakukan dalam proses dan tahapannya sudah berlaku. Dapat ke depannya kita ingatkan, dengan ke depannya maka kita akan memberikan sanksi. Tegasnya sampai pemberhentian,
22: Pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Lis Darmansah akan terus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan dan tes urin secara berkala di lingkungan ASN. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan abdi negara. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Selanjutnya, kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam terus mendorong pengembangan sektor mines sebagai peluang untuk meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
0: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
1: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata manis sehingga dapat mendorong tercapainya isi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
2: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung di hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada restoran, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketiga, tentu atraksi. Atraksi budayanya, atraksi buatan setiap hari, dimana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
0: Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MICE, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
7: Tak kunjung dibangun hingga Oktober 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tetap bersikap optimis dengan nasib pembangunan mega proyek Jembatan Batam Bintan yang hingga kini tak kunjung memasuki tahap pembangunan dikarenakan keterbatasan anggaran. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
3: Sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu, waktu itu anggaran untuk
24: hingga Oktober 2026 pembangunan jembatan Batam Bintan yang menghubungkan kedua pulau utama melalui Tanjung Sahu hingga saat ini masih belum terrealisasi, khususnya dalam hal pembangunan fisik. Kondisi keuangan negara serta prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat dan masih goyahnya investor tampaknya belum mengarah ke proyek yang akan melintang dengan total sepanjang 14,75 km tersebut. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengklaim bahwa sebenarnya sudah ada beberapa kemajuan yang dilakukan terhadap progres pembangunan jembatan termasuk pembebasan lahan. Sedangkan pengujian tanah atau soil test baru menyelesaikan sebagian ruas dan belum keseluruhan karena keterbatasan anggaran.
3: Soal jembatan, saya laporkan bahwa sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu, waktu itu anggaran untuk soil test 18 titik itu juga sudah selesai dari Batam ke Tanjung Sahu. Waktu itu ada rencana pinjaman pemerintah 4,3 triliun. Waktu itu kalau bisa dibangun dulu dari situ ke situ. Kesininya investor gitu. Nah, dari sini, dari Tanjung Sauh ke Pulau Buau ke Uban, itu masih ada kalau tidak salah 150 titik lagi. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar 400 miliar melakukan soil test, kedalaman apa semua. Nah itu yang terus kita dorong ke pemerintah pusat, tapi sampai saat ini masih belum berhasil.
24: Ansar mengungkapkan bahwa dirinya juga telah membawa beberapa investor yang berkemungkinan mampu untuk membangun secara keseluruhan, termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus Galang Batang ke Dirjen Pembiayaan yang menjanjikan konsesi panjang. Namun, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini masih belum mendapatkan jawaban pasti terkait hal tersebut.
3: Nah, kita sudah membawa 3-4 investor langsung yang mau membangun semua, termasuk KIK Galang Batang, ke Dirjen Pembiayaan. Bahkan Pak Dirjen bilang, kita kasih waktu panjang kontraknya gitu. Tapi juga sampai hari ini belum ada perkembangan. Nah, kita akan terus ikhtiar. Kalau saran toko-toko bisa berkenan ketemu sama Pak Presiden, saya kira itu sangat bagus sekali.
24: Menyikapi situasi tersebut, Ansar yang berada di periode keduanya sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini memilih tetap realistis mengingat situasi dan skema pendanaan yang masih dalam tahap pembahasan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifaik Hasim melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
7: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sebanyak 166 nelayan dari Kampung Nelayan Merah Putih Natuna mendapat perlindungan jaminan sosial. Berikut laporan Yos Vianti.
5: Sebanyak 196 nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Kabupaten Natuna diprioritaskan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program perlindungan nelayan yang disosialisasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Hendra Harijona, mengatakan program tersebut menyasar nelayan yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan meliputi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM.
6: Nelayan itu akan didata oleh Dinas Perikanan dan akan dilaporkan kepada pusat untuk didaftarkan selama setahun. Setahun anggaran, seperti itu.
5: Hak yang akan dimiliki mereka?
6: Jaminan kecelakaan kerja dan kematian, seperti yang ada di rentan provinsi juga, cuman dari ada bagian kementerian yang nanti yang belum terdaftar di provinsi itu akan didaftarkan di kementerian tersebut. Untuk sasaran, kita lagi mendata terus. Yang mendata itu nanti kalau informasi yang beredar itu informasi dari masih lepas kuotanya, jadi belum ada kuota per kabupatennya seperti apa, jadi semakin banyak.
5: Hendra menjelaskan program tersebut melengkapi perlindungan yang sebelumnya telah diberikan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini sekitar 4.600 nelayan Natuna telah mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah Provinsi Kepri yang telah berjalan sejak 2023. Sementara itu, Roduan Nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Natuna berharap dukungan pemerintah tidak hanya berupa perlindungan jaminan sosial, tetapi juga pemenuhan fasilitas pendukung aktivitas melaut, seperti tempat penyimpanan dan pendinginan ikan.
8: Pendapatan Bapak sebagai nelayan biasanya?
9: Kalau untuk pendapatan satu minggu itu kurang lebih sekitar 500 kilo, itu paling minim ya.
5: Dengan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nelayan, Natuna diharapkan semakin terlindungi dari resiko kecelakaan kerja maupun resiko meninggal dunia saat mencari nafkah di laut. Demikian, Yusfianti melaporkan.
7: Masih dari RRI Ranai, minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pelaku usaha kecil, khususnya pedagang gorengan dan makanan di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan Marjani.
25: Pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Natuna rata-rata menggunakan minyak goreng merek Minyak Kita untuk kebutuhan usaha mereka. Selain Minyak Kita, sebagian pelaku usaha juga menggunakan minyak goreng merek Mitra sebagai alternatif. Kebutuhan minyak goreng tersebut cukup tinggi terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan gorengan dan makanan. Salah seorang pelaku usaha gorengan di Ranai, Juleha, mengatakan kebutuhan minyak goreng untuk usahanya mencapai sekitar 30 liter dalam sebulan. Menurut Juleha, jumlah kebutuhan tersebut tidak selalu sama setiap bulannya. Pemakaian minyak goreng dapat meningkat maupun menurun tergantung pada tingkat penjualan dan minat masyarakat membeli gorengan. Ia menjelaskan minyak kita menjadi salah satu pilihan yang digunakan karena mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari. Selain minyak kita, penggunaan minyak goreng merek Mitra juga dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan minyak di pasaran.
10: Dalam sebulan saya menghabiskan lebih kurang 30 liter, sebab saya kan jual ayam, jual bakso, bakso itu kan ada juga bakso goreng. Jadi untuk penggorengan ayam dan kebutuhan lainnya itu, kalau udah sedikit menghitam ataupun udah agak-agak berubah warna, kita ganti. Nah dari itulah, setiap 1 liter itu sehari. Minyak goreng yang sering saya gunakan itu minyak kita atau Mitra. Tergantung pendapatan ataupun tergantunglah omset kita yang kita dapatkan hari-hari. Jadi menyesuaikan. Kadang pas omset kita agak tidak bisa diperkirakan, ya beli minyak yang terjangkau, kita beli.
25: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mencatat tingkat konsumsi minyak goreng masyarakat pada tahun 2026 mencapai 73,61 ton atau lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Natuna cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan angka konsumsi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama RRI belum lama ini. Menurut Agustian, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
11: Dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna, untuk 2026 ini konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Itu kalau kita konversikan ke liter, itu lebih kepada 80.011 liter. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan 2026. Angkanya kita akumulasi penjumlahan dari beberapa.
25: Tingginya kebutuhan minyak goreng di kalangan pelaku usaha kecil menunjukkan bahwa komoditas tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam menunjang aktivitas usaha masyarakat. Karena itu, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau diharapkan tetap terjaga sehingga tidak terlalu membebani biaya produksi pelaku usaha kecil di Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
7: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru Kamis pagi. Selengkapnya Femi Asti Yovani melaporkan.
12: Kabut asap masih menyelimuti Pekanbaru dan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak terkena dampak kabut asap seperti terserang ISPA, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro, tepatnya di kawasan Tugu Perjuangan Kamis pagi. Kegiatan dipimpin langsung Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril. Dasril menyebutkan dari total 1.000 masker yang disiapkan, sebanyak 500 masker N95 dan 500 masker merah putih. Selain membagikan masker, personil Ditlantas Polda Riau juga melakukan edukasi Kamsel Tip Carlantas dan Kamtipmas kepada masyarakat serta pengendara diingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Dasril mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan untuk mempergunakan masker, menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan apabila jarak pandang terganggu, serta tidak memaksakan diri berkendara apabila kondisi di jalan dinilai tidak aman.
13: Hari ini kami dari Ditlantas Polda Riau melaksanakan kegiatan pembagian masker, lebih kurang 1.000 masker, di tepatnya di Tugu Perjuangan, Kota Pekanbaru. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar selalu berhati-hati dalam lalu lintas dan selalu mengenakan masker. Hindari kegiatan di luar rumah, jaga keselamatan selama sampai tujuan.
12: Sementara Saiful, salah seorang warga Pekanbaru, memberikan apresiasi kepada Polda Riau yang melakukan kegiatan bagi-bagi masker gratis. Karena di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkannya.
14: Ya, ini satu aksi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, hubungan dengan adanya asap ini ya.
12: Saiful mengharapkan pembagian masker gratis dapat dilakukan di berbagai titik selama kabut asap masih menyelimuti. Dan dirinya juga berharap kabut asap segera hilang agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal tanpa takut terserang penyakit. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
7: Masih dari RRI Pekanbaru, kabut asap kembali menyelimuti. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan masker kepada masyarakat di Pasar Cipuan. Berikut disampaikan Hario Gunawan.
15: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru membagikan 2.000 masker kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Cipuan, Kamis 8 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pedagang menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena beraktivitas cukup lama di ruang terbuka.
16: Ya, kita hari ini mengedukasi, juga sekaligus membagikan masker kepada para pedagang. Dan kita juga titip juga kepada ketua kelompok pedagang, tujuannya supaya kita hati-hati ya. Dan kita juga jelaskan tadi bagaimana cara untuk melihat kondisi udara ya, cek ISPU melalui handphone sendiri.
15: Ketua pedagang Pasar Cipuan, Edi Manik, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang disertai edukasi mengenai pencegahan gangguan kesehatan akibat kabut asap.
17: Di samping membagikan ini itu masker, juga ada edukasi ya kepada pedagang dan pengunjung bahwasanya mengantisipasi terjadinya ISPA yang ada di Pekanbaru akibat dari kebakaran hutan ini, asap yang tebal ini, adalah dengan sering menggunakan itu masker tatkala memang kita berada di luar rumah.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fentrianto, menyebutkan sebanyak 10.599 kasus gangguan kesehatan tercatat sejak 24 Agustus hingga 7 Oktober 2026.
18: Sampai tanggal 7 Oktober kemarin, hari 43 dan tanggal 24 Agustus, jumlah kasus itu ada 10 yang terpapar itu sejak tanggal 24 Agustus sampai kemarin 7 Oktober adalah 10.599 orang. Gitu. Dengan puncak kasus kemarin ya tetap di tanggal 7 September itu terjadi 374 kasus. Unit lapornya tetap dari 21 puskesmas dan 30 rumah sakit. Dan paling terbanyak kasusnya adalah ISPA ya. ISPA 84% dari 10.599 itu ada sekitar 8.950 orang.
15: Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat berada di luar, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
7: RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, menilai program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Pengembangannya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, tetapi juga perlu mengintegrasikan sektor pariwisata, UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
19: Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, kepada RRI mengatakan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di sejumlah kawasan pesisir Sumatera Barat dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi sekaligus destinasi wisata berbasis masyarakat. Menurutnya, setiap titik KNNP memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda, sehingga potensi lokal menjadi bagian dari konsep pengembangannya. Pengembangan tersebut dapat melibatkan UMKM, Pokdarwis, hingga masyarakat nelayan. Sehingga, manfaat ekonomi tidak hanya berasal dari aktivitas penangkapan ikan. Untuk Kota Padang, Rinaldi menyarankan kawasan seperti Padang Sarai dapat dijadikan salah satu lokasi percontohan pengembangan KNNP yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi masyarakat dengan potensi wisata. Salah satu bentuk peluang ekonomi nelayan yakni pengembangan budidaya penyu di titik-titik KNNP. Ia menyarankan sebagai alternatif, pemerintah dapat membeli telur penyu dari masyarakat untuk kemudian ditetaskan dan dilepas liarkan melalui program konservasi.
1: Telur penyu ini nanti kita budidayakan seperti di Aping Para atau di Apar itu, di Pariaman. Nah, dia menjadi anak-anak penyu. Nah, anak-anak penyu ini kita selamatkan. Dan dia nanti bisa memberikan mutual benefit untuk masyarakat lokal. Apa contohnya? Kita jadikan ini program pariwisata. Jadi, ini programnya kan bagus. Tidak berbenturan kita dengan kepentingan masyarakat. Kemudian penanaman mangrove juga berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah pariwisata berbasis mitigasi. Itu juga memberi mutual benefit untuk masyarakat lokal.
19: Lebih lanjut, Rinaldi menjelaskan, konsep serupa juga dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan mangrove. Penanaman dan pelestarian mangrove tidak hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi wisata berbasis konservasi yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Rinaldi menambahkan, pengembangan KNMP seharusnya tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memastikan peningkatan pendapatan masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, KNNP dinilai dapat menjadi model pembangunan pesisir yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Ellen Silviasari melaporkan.
7: Masih dari RRI Padang, BPBD Kabupaten Solok mempercepat upaya penanganan warga terdampak bencana melalui pengusulan bantuan dana tunggu hunian bagi 18 keluarga. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sementara warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Sebanyak 77 warga terdampak bencana Galodo di Kabupaten Solok masih membutuhkan penanganan, terutama pemenuhan kebutuhan dasar dan tempat tinggal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Solok bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah mengusulkan bantuan dana tunggu bagi 18 keluarga yang rumahnya terdampak bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Solok, Nopelius, kepada RRI hari ini mengatakan kebutuhan mendesak pengungsi saat ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar untuk beberapa hari ke depan serta penanganan tempat tinggal warga yang rumahnya mengalami kerusakan. BPBD mencatat sebanyak 19 rumah mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Untuk membantu warga terdampak, BPBD Kabupaten Solok telah mengajukan permohonan bantuan dana tunggu kepada BNPB. Dari 19 rumah yang terdampak, sebanyak 18 keluarga telah diusulkan untuk menerima bantuan tersebut.
20: Terdiri dari terpusat ada 10 berada di sebuah pabrik tahu yang berada di jalan provinsi, sudah kita pasang tenda. Kemudian di Peksot dekat rumah makan Kayu Aro ada sekitar 15 jiwa. Kemudian mendiri 52 yang diri ini sudah kembali di rumah keluarganya. Jadi jumlah pengungsi kita berjumlah 77 orang. Karena ada beberapa rumah yang rusak, ada 19 buah rumah yang rusak. Kebutuhan ini, kebutuhan perubahan ini yang perlu kita kejar secepatnya. Karena pada ini kami dari BPBD bersama BNPB sudah mengajukan permohonan bantuan dana tunggu hunian. Jadi dana tunggu hunian terhadap 18, sebenarnya adalah 19. Jadi 18 kita sudah usulkan mereka akan mendapatkan dana tunggu huniannya.
2: Nopelius menjelaskan, dana tunggu yang diusulkan sebesar Rp600.000 per kakak sebulan dan diberikan selama 3 bulan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu keluarga terdampak memenuhi kebutuhan sementara selama proses pemulihan tempat tinggal dilakukan. Ia menyebutkan proses pencairan dana tunggu bagi 18 keluarga tersebut ditargetkan dapat dilakukan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Sementara itu, warga yang rumahnya mengalami kerusakan sangat membutuhkan penanganan lebih lanjut agar dapat kembali menempati tempat tinggal yang layak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Padang sekaligus menutup sekaligus berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dedi Putra dari RRI Bukit Tinggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Padris ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Padris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Baiklah, untuk hari ini kabutnya lumayan sekali ya, dan tidak hujan. Bagaimana untuk esok hari perakiran cuaca kita di Tanjung Pinang dan Bintan?
1: Ya, baik Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Padris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan, dan pada siang hari diperkirakan berawan serta berpotensi terjadi hujan ringan untuk wilayah Bintan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 12 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang yang bersifat lokal pada esok hari di siang hari. Serta masyarakat dihimbau agar selalu menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Dan informasi tambahan untuk sebaran kabut asap di wilayah Pulau Bintan serta kualitas udara pada hari ini terpantau untuk di wilayah Bintan kualitas udara berdasarkan alat yang terpasang di wilayah Batam, yaitu pada kategori tidak sehat dengan nilai 87,0 mikrogram per meter kubik. Serta sebaran titik hotspot di Pulau Bintan terpantau pada saat ini berjumlah 0. Dan berdasarkan pantauan satelit Himawari milik BMKG bahwa wilayah Pulau Bintan termasuk wilayah yang terindikasi menerima

Baiklah pendengar, kami dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang tetap menemani Anda dengan informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan ya. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ke ruangan Anda. Ada Mita, Aku Cuma Punya Hati.

Pendengar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Sbudbar Kota Tanjung Pinang menggelar pelatihan Jelajah Tanjung Pinang Konten Kreator KEM 2026. Kegiatan itu pendengar berlangsung di Hotel Night and Day Tanjung Pinang pada Rabu 7 Oktober 2026. Pelatihan itu pendengar menjadi wadah bagi peserta untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat konten kreatif sekaligus juga memperkenalkan potensi pariwisata dan juga kebudayaan Kota Tanjung Pinang. Program tersebut pendengar juga diarahkan agar konten digital itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan kegiatan Jelajah Tanjung Pinang ini relevan dengan perkembangan era digital. Menurutnya pendengar, masyarakat kini dapat mengenal suatu daerah maupun destinasi wisata melalui konten digital sebelum berkunjung secara langsung. Dan Lis menjelaskan pendengar, konten kreator itu memiliki peran ya, peran yang strategis dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas, di mana konten yang menarik itu dinilai dapat membangun ketertarikan masyarakat untuk mengenal dan juga mengunjungi suatu daerah. Menurutnya pendengar, para konten kreator agar menyampaikan informasi kepada publik itu secara kreatif, positif,

edukatif, dan juga bertanggung jawab. Hal ini penting ya, agar konten yang diproduksi itu tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan informasi yang bermanfaat. Liz juga berharap pendengar peserta Konten Creator Camp 2026 itu dapat menjadi bagian dari generasi kreatif yang ikut memperkenalkan berbagai potensi Kota Tanjung Pinang. Media digital diharapkan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana daerah promosi. Promosi daerah secara positif tentunya. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami pilihkan ya untuk Anda. Lagunya dari Opera Band, Hentikan Saja. Tapi Anda tidak berhenti ya untuk mendengarkan Pro 1, karena kami terus menyampaikan informasi-informasi terkini.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Gibran Raka Buming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya di University of Bradford di Balai Kota Solo untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026. Karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda, yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Kemudian pendengar, beredar di media sosial Facebook, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantikannya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026, namun tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dilansir dari kompas.com dengan menghubungi jurubicara Ketua Din Jody Mahardi untuk mengkonfirmasi unggahan tersebut, Jody membantah narasi pencopotan dan penggantian Luhut dari jabatannya. Dikutip dari laman resmi Dewan Ekonomi Nasional Din, dewanekonomi.go.id, Luhut tercatat masih menjadi ketua lembaga nasional tersebut. Sebagai ketua, dia berperan memimpin dewan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional. Percepatan investasi serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi ketua DIN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2019-2024. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbaekhawk.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umrah gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com berjudul Raja Salman Gratiskan Umrah untuk 1.000 orang dari 16 negara Indonesia, Indonesia dapat dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 24 Juni 2026 itu diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umrah gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jamaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pendengar, saat ini sudah pukul 17 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi berikut ini, pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Program Kampung Iklim atau Proklim ini menjadi salah satu gerakan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Program ini, pendengar, mendorong warga untuk berperan aktif menjaga lingkungan sekaligus juga untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan kondisi iklim. Pendengar, pelaksanaan Proklim ini dapat dilakukan ya melalui berbagai kegiatan sederhana yang melibatkan masyarakat secara bersama-sama. Nah, di antaranya pendengar, pengelolaan sampah, kemudian juga dilakukan penghijauan, penghematan energi serta juga pemanfaatan lingkungan secara bijak dan juga berkelanjutan. Pendengar, melansir dari kemenlh.go.id, Proklim ini adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca atau yang disingkat dengan GRK secara berkelanjutan. Pendengar, program ini mendorong aksi nyata berbasis komunitas di tingkat tapak, yaitu di tingkat desa, kelurahan, atau juga lingkungan RW atau juga RT ya, untuk memperkuat ketahanan masyarakat itu terhadap iklim yang berubah dan turut menurunkan emisi GRK secara kolektif. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami pilihkan untuk Anda ya. Lagunya berjudul Kisah Kasih di Sekolah dari Pasto ya. Selamat sore semuanya, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id.
3: Negara sebagai salah satu lembaga keuangan nasional, Bank Rakyat Indonesia BRI ini terus berkomitmen ya dalam menjaga integritas dan juga kepercayaan publik. Dan melalui tanggapan atau tanggap terhadap aduan masyarakat terhadap operasional yang dijalankan dan keterbukaan informasi publik, di mana pimpinan BRI Cabang Tanjung Pinang Safrizal mengatakan pendengar BRI telah menindaklanjuti keluhan salah seorang warga Kampung Tebing, Desa Teluk, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga. Warga itu pendengar mengeluhkan kesamaan identitas dirinya dalam fasilitas kredit di BRI. BRI telah menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap data yang tersedia. Berdasarkan hasil verifikasi internal, pendengar, fasilitas kredit yang dipermasalahkan itu tercatat atas debitur yang berbeda dengan pihak yang menyampaikan pengaduan. Dan dalam menjalankan keseluruhan kegiatan operasionalnya, pendengar, BRI senantiasa menjunjung tinggi prinsip good corporate governance atau GCG, kemudian prinsip kehati-hatian serta juga kepatuhan terhadap ketentuan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendengar, BRI memastikan setiap proses pemberian fasilitas kredit itu dilaksanakan melalui tahapan verifikasi. Analisis yang dilakukan juga harus sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ya, dari Padi, Terbakar Cemburu ya.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali taut depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik tiga orang yang dimusuhi Allah di hari kiamat, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3 dibacakan oleh Larry Francisca. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang berjudul Al-Buyu', salah satu bab yang dibahas yaitu Al-Buyu', ada tiga golongan, ada tiga orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Pertanyaannya, siapakah tiga golongan, tiga orang yang akan dimusuhi Allah di hari kiamat? Dan berdasarkan hadis ini masih sangat relevan dan sangat relevan serta relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, agar kita tidak menjadi musuh Allah kelak di yaumil akhir, maka ini yang harus kita waspadai, yang harus kita antisipasi, dan harus kita jauhi di dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, yang kita harapkan adalah rahmat, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir, sehingga Allah bebaskan kita dari siksaan api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Siapakah tiga golongan itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ta'ala thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah rajulun a'ta bi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu warajulun istajara ajiran fastaufa minhu walam yu'ti ajrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Yang pertama, yaitu orang yang berjanji akan memberi, bersumpah dengan namaku, kemudian ia mengkhianatinya. Orang yang menjual, mendagangkan orang merdeka, lalu memakan hasil penjualannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan buruh, lalu memintanya bekerja dengan baik, tetapi ia tidak mau membayar upahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga golongan, tiga orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Dan hadis ini jika kita cermati merupakan bentuk hadis qudsi. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, disampaikan secara mutawatir, dan hadis ini ketika Nabi menyampaikan bentuknya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pada hakikatnya adalah redaksi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang pertama adalah orang yang berjanji, bersumpah akan memberikan sesuatu kepada seseorang tetapi dia mengkhianatinya. Nah, dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang tiga orang, tiga golongan yang dimusuhi pada hari kiamat. Mereka dijadikan musuh oleh Allah karena mereka memiliki perilaku yang keji, zalim dan tidak manusiawi. Mereka boleh jadi beriman kepada Allah dan menjalankan syariat Islam, tetapi perilaku yang zalim kepada sesama manusia telah menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sungguh di dalam hadis yang mulia ini terkandung pelajaran berharga tentang akhlak Islam, tentang kemuliaan Islam,
tentang keagungan Islam dalam muamalah, dalam hubungan interaksi sesama manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi. Pada setiap kalimatnya terdapat himbauan untuk menegakkan akhlak yang baik. Kemudian, jika kita cermati pada poin pertama, orang yang dimusuhi Allah, orang yang berjanji akan memberi, sampai-sampai dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dia kemudian mengkhianatinya. Kalimat ini mengandung ajakan untuk memenuhi semua konsekuensi dari perjanjian atau sumpah yang menyebutkan nama Allah. Kalau kalimat ini mengingatkan agar kita tidak meremehkan janji atau sumpah kepada orang lain, kemudian melanggarnya atau menyalahi isinya. Dan ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita berjanji, tapi kita mengkhianatinya. Apalagi janji itu sudah menyebut nama Allah. Apalagi janji itu sudah bersumpah atas nama Allah. Tapi ketika dia mengkhianatinya secara sengaja, maka inilah orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusuhi orang yang berjanji atau bersumpah atas namanya, tapi melanggar isi perjanjian atau sumpahnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyalahi isi perjanjian, melanggar sumpah, berkhianat atau mengingkari isi perjanjian, dan tidak memenuhi isi perjanjian merupakan sifat-sifat orang yang tercela. Bagaimana jadinya jika semua sifat itu terhimpun dalam satu pribadi orang yang zalim? Padahal menyalahi isi perjanjian saja, mengkhianati saja, atau tidak memenuhi sebagiannya saja tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan tindakan yang tercela. Lebih parah lagi apabila perjanjian itu ternyata dikuatkan dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak pakai nama Allah nih. Langsung saja dia berjanji, tapi dia kemudian mengkhianatinya secara sengaja. Dia melupakannya apa yang dia telah janji. Maka itu sudah dosa. Apalagi dia menyebutkan demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Tapi kemudian dia mengkhianatinya, dia tidak memenuhi janjinya. Maka merekalah orang-orang yang dimusuhi Allah kelak di yaumil akhir. Perbuatan yang lebih buruk dari menyalahi isi janji adalah mengingkari perjanjian serta melakukan tindakan yang berlawanan dengan isi perjanjian. Hal ini seperti orang yang diberi amanat, orang yang diberikan amanah, orang yang diberikan kepercayaan, lalu mengkhianatinya. Orang yang diberi kepercayaan, tapi kemudian dia tidak melaksanakannya. Tindakan menyalahi isi perjanjian dan mengingkari merupakan kejahatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang dalam kehidupan ini ada orang memberikan janji-janji yang manis, ada orang yang diberikan kepercayaan, amanah, tapi dia tidak menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan dia sudah berkata, dia sudah berjanji, jika dia mendapatkan sesuatu, maka dia akan melakukan sesuatu. Dia kemudian akan memenuhi sesuatu, tapi kemudian dia mengkhianatinya. Maka merekalah orang-orang yang dimusuhi Allah. Oleh karenanya, ini sangat relate dalam kehidupan kita. Kita coba refleksi, kita pernah menjanjikan apa kepada seseorang, apalagi kita yang pernah diberikan amanah, maka kita penuhi semua janji itu. Ketika kita memenuhi semua janji, maka Allah akan memberikan semua rahmat dan keberkahannya untuk kita. Maka hari ini kita coba refleksi, kita pernah menjanjikan siapa? Hal-hal yang sederhana saja, mungkin kepada anak kita, atau mungkin kepada keluarga kita, atau sahabat kita, tetangga kita, apalagi kemudian kepada orang yang banyak yang kita berikan janji. Maka segera kita penuhi sebelum kita tidak dapat memenuhi janji itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berkhianat terhadap perjanjian atau sumpah termasuk golongan pertama dari tiga golongan yang akan dimusuhi Allah di hari kiamat. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, orang yang menjual atau mendagangkan orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Maknanya adalah mengingatkan kita untuk menjauhi penjualan orang yang merdeka atau menjual orang merdeka lalu menikmati hasilnya. Maksud orang merdeka di sini adalah orang merdeka
yang dijual secara paksa atau dipaksa bekerja kepada pihak lain, lalu upahnya dinikmati oleh orang yang menjualnya, atau orang yang menyalurkannya, atau agensinya. Dengan demikian, penjualan orang merdeka mirip dengan perdagangan manusia atau human trafficking, karena hasil penjualannya langsung dibawa kabur oleh penjualnya. Orang yang menjual atau menyalurkan orang merdeka termasuk golongan kedua yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Menjual orang yang merdeka adalah tindakan yang sangat terlarang dalam Islam, terlebih apabila hasil penjualannya itu dibelanjakan untuk kepentingan pribadi atau kemaksiatan pelakunya. Sesungguhnya Islam datang untuk membebaskan perbudakan, bukan malah memperbudak orang merdeka. Alangkah indahnya perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, orang merdeka adalah hamba Allah. Barang siapa yang menganiayainya, maka ia akan menjadi musuh Allah. Dan oleh karenanya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Islam memberikan spirit kepada kita untuk menolak segala macam bentuk perbudakan. Justru ketika Islam datang pada saat itu dunia sedang berada dalam kegelapan. Manusia pada saat itu menindas, menzolimi satu dengan lainnya. Bahkan yang menjadi komoditi perdagangan adalah manusia. Terjadi perbudakan yang sangat luar biasa. Maka Islam hadir memerdekakan para budak. Nah, termasuk mengingatkan kepada kita jangan sampai kemudian memperbudak manusia. Apalagi hari ini jangan sampai terjadi ada human trafficking. Jangan sampai terjadi penjualan orang. Nah, ternyata menjual manusia, ada orang yang menjual bayi, menjual orang ke negara lain, na'udzubillah min zalik. Ah, kita minta perlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai diri kita, keluarga kita menjadi praktek kezaliman itu, warga kita menjadi praktek kezaliman itu, dan jangan sampai kita terlibat menjadi bagian dari kezaliman itu, melakukan human trafficking. Apalagi di wilayah kawasan antar negara, ini harus kita sama-sama perlu mengingatkan, kita waspadai dan kita saling menjaga, saling melindungi dan memberikan keselamatan. Yang kedua maknanya adalah ada orang yang mempekerjakan orang lain, tapi kemudian gajinya tidak ditunaikan, upahnya tidak ditunaikan. Dia menyalurkan tenaga kerja, tapi kemudian dia sendiri tidak amanah. Dia sendiri kemudian mengambil upahnya. Nah, dalam sahabat hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan, bayarlah upah orang yang dipekerjakan sebelum kering keringatnya. Nah, ini mengingatkan kita untuk segera menunaikan apa yang menjadi hak orang lain dan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap orang lain. Jadi, hadis ini mengingatkan kita kehidupan, jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Jangan sampai

Dengan ketiga yang dimusuhi Allah di hari kiamat. Permusuhan Allah ini terjadi karena ia telah melecehkan hak manusia dan tidak membayar jasa pekerjaannya. Sesungguhnya Islam datang untuk mengatur kehidupan yang saling menghargai hak-hak manusia. Seorang buruh yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik harus dibalas jasanya. Namun amat disayangkan bahwa sang majikan menipunya, melanggar janjinya, bahkan memposisikannya seperti budak. Ia tidak memberikan upah kepada pekerjanya, seolah-olah ia tuan yang berkuasa penuh dan pekerja itu adalah budaknya. Maka ini adalah kezaliman yang sangat besar dan kemudian kelak di yaumil akhir akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling zalim di dunia ialah yang melakukan dua keburukan terhadap pekerjanya. Pertama, mengkhianati pekerjanya yang telah mempercayainya dengan cara tidak menetapkan upah sebelum bekerja. Jadi sebelum bekerja saja tidak ada akad yang jelas dalam memberikan upah, itu sudah satu keburukan. Sudah satu keburukan. Mempekerjakan seseorang tanpa menetapkan upah yang jelas, belum memberikan akad interaksi, akad transaksi yang jelas, itu sudah satu kezaliman. Yang kedua, memposisikan orang merdeka seperti budak dengan cara tidak membayar jasanya, itu juga adalah sebuah kezaliman. Jadi ini mengingatkan kita kalau kita mempekerjakan orang harus jelas nih akadnya dari awal. Per bulan sekian, per hari sekian. Sepakat, sepakat. Saling antarodin, saling ridho. Kemudian jika sudah dipenuhi hak-haknya maka kewajiban kita untuk membayar. Nah kalau dari awal sudah mempekerjakan orang tanpa akad yang jelas secara fikih, itu sesuatu yang keliru. Tidak terdapat antarodin, saling meridhoi, tidak terpenuhi syarat-syarat muamalah dalam interaksi jual-beli, dalam interaksi muamalah. Apabila seseorang telah melakukan dua keburukan ini, maka ia telah mengeksploitasi orang lain dan berlaku zalim kepadanya. Dengan kezaliman itu, ia akan menjadi musuh Allah di hari akhirat. Ia lalu lupa bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar di atas kekuasaannya dan bahwa tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim memiliki keyakinan kuat terhadap Tuhannya, terhadap Allah dan terhadap hari pembalasan, maka ia akan mengindahkan. Dia akan memperhatikan jangan sampai dirinya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang Allah dan jangan sampai dia menjadi orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, senantiasa berlaku baik, berakhlak baik dalam setiap situasi dan kondisi. Dan kita berlindung kepada Allah dari tiga keburukan ini, jangan sampai menyebabkan kita dimusuhi Allah. Yang pertama, jangan sampai kita berjanji lalu mengkhianatinya. Maka jika kita pernah berjanji apapun bentuknya, apalagi kita sebagai seorang pemimpin terhadap rakyatnya, terhadap masyarakatnya, maka penuhilah segala janji kita. Mudah-mudahan dengan janji-janji yang kita penuhi, itu kemudian semakin mendatangkan rahmat, keberkahan, dan perlindungan dari Allah, serta keselamatan dari Allah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, jangan sampai kemudian kita memperdagang manusia, jangan sampai kita menzolimi manusia, memperbudak manusia. Dan kemudian ketiga, tunaikanlah upah kepada orang yang kita pekerjakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Membangun dan memperindah rumah di dunia ini adalah hal yang baik. Akan tetapi, lebih baik lagi bila seseorang juga memiliki antusiasme untuk memiliki rumah di surga. Ternyata, impian memiliki rumah di surga bisa dicapai dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga." Kita mungkin harus menabung bertahun-tahun untuk membangun rumah di dunia ini. Demikian pula untuk mendapatkan rumah di akhirat kelak. Hendaknya kita pun memelihara sholat sunnah untuk membangun rumah di surga. Di sisi lain, sholat-sholat sunnah ini juga dapat mengangkat derajat kita karena setiap sujud dapat mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak sujud kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan kesalahanmu." Sholat sunnah juga adalah ibadah yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya yang lain adalah dengan mengerjakan sholat sunnah, kekurangan yang terjadi dalam sholat wajib dapat disempurnakan. Sholat sunnah ini disebut juga sholat sunnah rawatib. Disebut demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau tidak bersafar. Ketika bersafar pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan witir, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Qayyim berkata, jumlah rakaat sholat sehari semalam ada 40 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud. Mari menjadikan sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat, karena sebaiknya seorang muslim dapat menjaga dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan ia akan terus mendapatkan ganjaran pahala, walaupun dia tidak mengerjakannya disebabkan safar atau sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia beramal pada saat dia tidak safar dan sehat." Sholat sunnah rawatib terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Pada setiap rakaatnya, terdapat doa-doa, tasbih, bacaan Al-Quran, kehusyuan, puji-puji, ketundukan, dan lain sebagainya yang merupakan amalan dan kebaikan yang agung. Tidak ditinggalkan kecuali orang yang sudah diharamkan kebaikan bagi dirinya. Saking pentingnya amalan ini dapat diganti di lain waktu apabila terluput. Oleh sebab itu, mari menjaga amalan ini supaya kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: cantoy.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tetaplah bersama kami. Pendengar Pekan Olahraga Provinsi ke-6 Kepulauan Riau 2026 akan diselenggarakan pada 1 hingga 8 November 2026 di Kota Tanjung Pinang. Sejumlah fasilitas di Gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Tanjung Pinang akan dibenahi agar pelaksanaan pertandingan itu berjalan lancar dan nyaman bagi atlet. Sekretaris Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Gapri, Saiful Bahri, mengatakan peninjauan penunjukan kondisi lapangan secara umum ini sudah baik, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu mendapat pembenahan sebelum pertandingan dimulai. Dan ia menjelaskan, pendengar, dua karpet lapangan akan diperbaiki karena memerlukan perawatan. Dan selain itu, pencahayaan di dalam gedung juga akan ditingkatkan agar memenuhi standar pelaksanaan pertandingan. Dan ia menambahkan, pendengar, fasilitas pendukung termasuk ketersediaan air bagi atlet juga akan disiapkan. Seluruh pembenahan itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada peserta selama mengikuti pertandingan, dan venue juga akan mulai disterilkan menjelang pelaksanaan porprov. Baiklah pendengar, semoga lancar porprov yang tentunya nanti akan dilaksanakan ya pada 1 hingga 8 November 2026. Kali ini ada Adera, arti ucapmu ya. Selamat makan malam untuk Anda yang saat ini sedang menikmati makan malam ya. Mungkin malam makan malam sendiri atau juga makan malam bersama keluarga. Apapun kondisinya, Anda tetap bahagia.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: ngantuk, aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
9: Dengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita, Sulit, Bu.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Jadi saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU, Ibu.
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ayo,
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Peta Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
8: Saksi?
7: Ya.
8: Kasus TPPU, Ibu.
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ayah,
7: kan saya cuma mantan bupati, oke?
6: Okay? Terima kasih. Tiga korporasi itu, Ibu?
7: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa.
6: Oh, belum.
7: Permisi, Pak.
6: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan
7: Ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Apa-apa, tenang. Aman. Permisi.
6: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke baby sih, Bu.
6: Kiri, Bang.
10: Itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBPRD Ambon John Miru yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok maka melaksanakan penerbangan. Nah ini untung kita sudah terbantu oleh damkar.
17: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon Maluku, Abdullah Leo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik kan Nam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambu area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nam Baru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital terutama kecerdasan buatan atau AI menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita ke sana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan mimbar agama Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Tentunya senang sekali saya Junia Rianti sebagai host pada malam hari ini dapat kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Islam ini. Dan pada malam hari ini, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni mengenai zikir yang menenangkan hati dan meredakan amarah. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, tema ini tentunya sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena memang sebagai manusia ya, ada kalanya hati kita merasa gelisah, pikiran kita terasa penuh, kemudian bahkan emosi, amarah itu sulit sekali untuk kita kendalikan. Dan tentunya ketika hati kita sedang tidak tenang, sebagai seorang muslim, kita ini butuh sesuatu yang dapat mengembalikan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh sesuatu yang dapat menenangkan hati kita. Nah, salah satunya adalah dengan berzikir. Lalu zikir seperti apa yang dapat kita amalkan untuk menenangkan hati? Dan bagaimana sih zikir dapat membantu kita meredakan amarah, menjaga diri agar kita tidak terbawa emosi? Tentunya untuk membahas hal ini lebih dalam telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini yaitu Ibu Nurbaiti SAG. Beliau ini merupakan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang yang bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Bukit Bestari. Baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tentunya tanpa memperpanjang mukadimah lagi ya, mari kita simak bersama tausiah Mimbar Agama Islam pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nurbaiti SAG. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat.
1: Terima kasih kepada host yang cantik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kembali menyapa pendengar setia RRI Pro 1 Tanjung Pinang dalam acara Mimbar Agama Islam yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, zikir dapat menenangkan hati dan meredakan amarah. Pernahkah kita merasa hati tiba-tiba panas, tiba-tiba mau marah? Khususnya kita ibu-ibu rumah tangga. Sering ketika mau datang bulan, biasanya emosi tidak stabil. Ada saja hal yang membuat kita tidak nyaman dan mudah marah. Suami mengatakan sesuatu yang sebenarnya biasa saja, tetapi kita langsung tersinggung. Anak belum pulang, kadang kita sudah mulai marah. Kemana ya? Kok lama betul pulangnya? Kadang malah teman mengirim pesan WhatsApp dengan hanya tulisan oke. Kita berpikir itu, ini orang kenapa jawabannya dingin sekali? Karena masalah kecil tetapi emosi kita yang membesar. Ada yang berkata, "Saya sebenarnya tidak pemarah, Bu. Saya cuma cepat bereaksi." Nah, itu bahasa halusnya. Kalau dalam bahasa kita, mudah naik darah. Betul nggak?
0: Iya, betul banget.
1: Padahal, marah adalah bagian dari sifat manusia. Yang menjadi persoalan bukan apakah kita pernah marah, tetapi bagaimana kita mengendalikan kemarahan itu agar tidak berubah menjadi dosa dan penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang mampu menahan amarah dalam Al-Quran. Allah sudah menjelaskan di surat Ali Imran ayat 134. Wal kazimina ghaizu wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Perhatikan ayat ini, Allah tidak mengatakan bahwa orang baik adalah orang yang tidak pernah marah, tetapi Allah memuji orang yang mampu menahan amarah. Artinya, ukuran kekuatan bukan hanya mampu mengangkat barang berat, tetapi juga mampu menahan lisan ketika hati sedang panas. Bagaimana usaha kita untuk dapat menahan amarah? Yaitu dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini memberikan pelajaran penting. Ketika hati gelisah, jangan hanya mencari ketenangan di luar diri kita. Kembalilah kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berzikir.
0: Nah, Masya Allah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, sebenarnya berarti kalau kita tangkap dari pemaparan dari Ustazah Nurbaiti tadi, sebenarnya dengan berzikir itu orang bisa menenangkan hati, ya Bu ya, benar
1: betul,
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Tapi mungkin kita juga sering menemukan kadang banyak juga orang-orang ini yang memilih cara ekstrim ya, untuk menghilangkan emosi, untuk menghilangkan amarah. Misalnya kita sering melihat ada orang sampai teriak sekuat-kuatnya untuk melapangkan dada katanya. Atau ada juga yang sampai mukul-mukul dinding. Ada juga yang sampai melepaskan semua unek-uneknya itu dengan kata-kata yang kasar, ya begitu ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, padahal dengan berzikir itu sebenarnya cukup sekali ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mungkin yang ingin ditanyakan adalah sebenarnya bacaan zikir seperti apa yang perlu kita baca untuk menenangkan hati kita?
1: Baik, ya, ada beberapa zikir yang bisa dapat menenangkan hati kita ketika sedang kita emosi. Nah, pertama yaitu astagfirullah. Ya, ketika mulai merasa marah, biasakan mengucapkan astagfirullahalazim. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Mengapa istighfar penting ketika marah? Karena seringkali saat marah, lisan kita mulai tidak terkendali. Kita ingin membalas, ingin menyindir, ingin mengungkit kesalahan lama, ingin mengatakan, pokoknya saya tidak mau kalah. Maka istighfar menjadi rem bagi lisan dan hati kita. Sebelum berbicara, biasakan istighfar. Sebelum membalas pesan, istighfar dulu. Sebelum memarahi anak, istighfar terlebih dahulu. Sebelum menegur suami, biasakan juga istighfar dulu. Jangan langsung meledak, jangan langsung marah. Kadang yang kita butuhkan bukan kalimat yang panjang, tetapi diam sebentar, tarik nafas, kemudian ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah hati kita akan lebih tenang. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita baca? Yaitu la haula wala quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini sangat baik ketika kita merasa tidak mampu mengendalikan keadaan. Misalnya anak sulit diatur, suami membuat kita kesal, masalah keluarga datang bertubi-tubi, pekerjaan rumah tak habis-habisnya, ya tak selesai-selesai, hati terasa penuh. Tapi ingat, jangan langsung meledak. Tarik napas perlahan dan ucapkan La haula wa la quwata illa billah. Kita sedang mengingat diri kita. Ya Allah, saya tidak mampu mengendalikan semuanya, tetapi Engkau maha mampu menolong saya. Tolong hamba ya Allah. Insya Allah dengan begitu hati kita akan jadi lebih lembut. Kemudian zikir yang ketiga, perbanyak solawat. Ketika hati mulai panas, perbanyak membaca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengapa solawat? Karena kita sedang mengingat manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga menghadapi orang-orang yang menyakitinya, menghina dan membuat beliau marah. Tetapi beliau mengajarkan umatnya untuk mengendalikan amarah. Maka ketika hati panas, mari kita ingat, kalau Rasulullah saja mampu menahan diri, mengapa saya tidak mencoba menahan diri? Pernah salah seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Rasulullah mengatakan, jangan marah. Dan malah diulang beberapa kali. Rasulullah bersabda, janganlah engkau marah, bagimu surga. Ya. Kemudian yang keempat, zikir yang keempat yaitu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Kalimat ini sangat indah ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman. Daripada terus memikirkan kenapa dia begitu, mengapa dia melakukan itu, nanti saya balas, lebih baik kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan semuanya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh menyelesaikan masalah, tetapi kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang terbakar. Begitu.
0: Baik, benar sekali ya Bu ya. Dan kadangkala kalau kita melihat para ulama-ulama kita, mungkin ya, para guru-guru kita, itu memang adem saja bawaannya ya, pembawaannya tenang, kemudian tutur katanya lembut sekali, Masya Allah. Tapi mungkin bagi kita orang awam ini ya Bu ya, yang memang belum banyak, belum terbiasa banyak berzikir gitu, emosi masih meledak-ledak, ketika marah sudah mencoba untuk berzikir gitu, tetapi tidak bisa langsung hilang. Kadang udah berkali-kali mencoba untuk berzikir, tapi di dalam hati masih ada rasa kesal, masih ada rasa emosi. Nah kalau begini bagaimana Bu menyikapinya?
1: Ya, betul sekali. Bu Yuni, kalau orang yang sudah terbiasa berzikir, memang biasanya lebih mudah dia menenangkan hatinya. Ya, kita bisa lihat, betul kata Bu Yuni, para ulama itu adem bawaannya. Ya, pembawaannya tuh tenang, enak dilihat.

0: berhenti berbicara. Tarik napas, duduk, berwudu, berzikir, kemudian baru menyelesaikan masalah. Jangan mengambil keputusan ketika emosi sedang tinggi. Karena ketika hati sedang panas, kata-kata yang keluar bisa menjadi luka bagi orang lain. Dan masalah yang sebenarnya bisa selesai dalam 5 menit, bisa berubah menjadi perang keluarga selama berhari-hari. Ingat, zikir bukan sekedar ucapan, tetapi cara mengubah hati. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan sampai lisan kita berzikir, tetapi hati tetap suka menyimpan dendam. Zikir seharusnya membawa perubahan. Kalau hari ini kita mudah marah, besok berusaha sedikit lebih sabar. Kalau biasanya langsung membalas ketika tersinggung, mulai sekarang belajar diam terlebih dahulu. Kalau biasanya mengeluarkan kata-kata kasar, gantilah dengan istighfar. Inilah salah satu tanda bahwa zikir memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Mari kita buat sebuah kebiasaan sederhana. Ketika mulai marah, lakukan 5 langkah. Pertama, diam. Jangan langsung menjawab. Kedua, tarik napas. Tarik napas perlahan, kemudian keluarkan perlahan. Kemudian baca istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian baca zikir. Bacalah haula wala quwata illa billah. Serahkan kepada Allah. Ucapkan, ya Allah, lembutkan hati saya. Jangan biarkan kemarahan saya menyakiti orang yang saya cintai. Insya Allah, kebiasaan kecil akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih tenang.
1: Baik, Masya Allah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengar ya pencerahan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Nurbaiti SAG. Namun mungkin satu lagi nih mungkin ya, boleh kita bertanya ya Bu ya. Mungkin kita ini sebagai orang tua ya, tentu ingin anak-anak kita ini belajar gimana caranya mengendalikan emosi, bagaimana caranya mengendalikan amarah. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita sebagai orang tua ini bisa mengenalkan kebiasaan untuk berzikir, kebiasaan untuk beristighfar atau mengambil wudhu tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan, saat marah ke anak-anak kita sejak dini, agar mereka bisa mencontoh yang baik dari orang tua, begitu
0: baik.
1: Bu.
0: Baik, bahwa kita orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Madrasah pertama, dari dia mulai bayi ya, belajar bicara, belajar berjalan, belajar bersikap, itu contohnya adalah pada orang tua. Khusus kita ibu-ibu yang paling dekat dengan orang tua, kita membiasakan anak dari kecil dengan ucapan-ucapan thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah. Misalkan dia baru mulai berjalan, kalau terjatuh, biasakan astaghfirullahalazim. Kata-kata itu, kalimat-kalimat itu akan terbiasa oleh mereka. Dan ketika dia sudah sekolah barangkali, ketika kita ngantar ke sekolah, di jalan mulai dari keluar rumah, kita sudah biasakan dia baca doa. Doa keluar rumah, kemudian baca ayat-ayat pendek, kemudian zikir yang biasa kita baca seperti la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bagi anak-anak ya, ketika bersama orang tuanya sudah terbiasa lisannya berzikir, insyaallah itu membantu hatinya juga damai, adem, tidak mudah marah. Begitu dengan berkawan ya, pergaulan dengan kawan, dia tidak akan terpancing emosi, akan senantiasa terlindungi, begitu. Jadi kalimat-kalimat thayyibah di rumah harus senantiasa dibiasakan ya, seperti itu.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi memang Bu, pendidikan karakter, emosi anak itu memang harus mulai dari teladan orang tua ya. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa terbiasa di rumah. Jadi ketika kita

0: sebagai orang tua itu sudah terbiasa, maka insya Allah anak-anak kita pun juga akan mengikuti teladan dari orang tua yang di rumah.
1: Sedikit Bu Juni, saya punya pengalaman.
0: Boleh Bu.
1: Ada seorang mahasiswa, mahasiswa kan sudah besar itu, dia mengingatkan kembali masa kecilnya, bagaimana perlakuan orang tua terhadapnya. Dia ingin sekali patuh kepada orang tuanya, tetapi ya orang tuanya di matanya itu pemarah. Orang tuanya menginginkan dia dekat dengan masjid, itu dilakukannya. Ikut TPQ, lomba azan, bahkan yang dia masih teringat itu, dia mengikuti kehendak orang tuanya yang menginginkan anaknya ikut lomba azan. Nah, ketika dia lomba azan, dapat juara anak itu, juara dua, tidak juara satu. Tetapi apa yang terjadi? Orang tuanya, ya kan, masih saja emosi, marah, mengatakan tidak maksimal. Masya Allah. Kadang-kadang inilah ya, orang tua tanpa disadari terlalu memaksakan kehendak kepada anak, sehingga anak yang tadinya baik, karena orang tuanya tidak mencontohkan yang baik, akhirnya anak menjadi jenuh dan menganggap mereka tidak pernah dihargai oleh orang tuanya. Nah, madrasah ya, artinya bahwa anak itu butuh kelembutan seorang ibu, penghargaan dari orang tua, seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi, kalau kita sebagai ibu biasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, pasti kita, hati kita juga tenang. Ketika hati kita tenang, mendidik anak juga akan lebih mudah.
0: Betul, jadi itu memang sebuah PR ya Bu ya, untuk kita para orang tua, bagaimana caranya bisa membiasakan hal-hal yang baik, bagaimana caranya kita bisa mencontohkan, meneladankan kepada anak-anak kita, begini loh ketika marah, ketika emosi, kita harus menghilangkannya dengan berzikir tadi ya.
1: Biasakan berzikir.
0: Betul. Oke, baik para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, mungkin sebelum kita tutup nih, ada closing atau pesan-pesan penutup yang ingin disampaikan untuk para pendengar di rumah. Baik. Kami persilahkan Ibu.
1: Baik. Pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang, terkhusus ibu-ibu yang kuat, rumah tidak membutuhkan seorang ibu yang selalu sempurna. Rumah membutuhkan seorang ibu yang mau belajar mengendalikan diri. Anak-anak tidak membutuhkan ibu yang tidak pemarah. Mereka membutuhkan ibu yang ketika marah mampu kembali tenang dan meminta maaf apabila salah. Suami juga tidak membutuhkan istri yang selalu benar. Yang dibutuhkan adalah pasangan yang mau saling mengingatkan, saling menenangkan. Mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat turunnya ketenangan. Kalau hati mulai panas, jangan buru-buru mencari siapa yang salah. Carilah Allah terlebih dahulu, mengadu kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak solawat. Bacalah haula wala quwata illa billah. Dan tanamkan dalam hati, saya boleh marah, tetapi saya tidak boleh membiarkan kemarahan mengendalikan saya. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang lembut, lisan yang terjaga, rumah tangga yang penuh ketenangan, serta keluarga yang selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al qulubana mutmainnatan bi zikrika wa ansinatina amiratan bi syukrika wa akhlaqika hasanatan bi ta'atik. Ya Allah, jadikan hati kami tenang dengan mengingatmu, lisan kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan akhlak kami semakin baik karena taat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahumma wafi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tidak terasa sudah hampir 30 menit ya obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktu, atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi langkah ibu dimanapun berada. Baik para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, demikianlah perbincangan kita dalam program Mimbar Agama Islam malam ini dengan tema Zikir yang menenangkan hati dan meredakan amarah. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua bahwasanya ketika hati kita sedang gelisah, ketika kita dikuasai oleh emosi, maka kitalah yang harus mulai menguasai diri. Hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak zikir, kemudian belajar menenangkan hati sebelum bertindak atau berkata-kata. Baik, saya Juniar Yanti selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan memohon maaf apabila selama perbincangan berlangsung terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di program Mimbar Agama Islam berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, mendingan percaya padaku, sebuah lagu dari Ungu baru saja berlalu ya. Dan mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, semoga lagu ini bisa menjadi teman yang pas untuk Anda membuka malam pendengar bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang di Tanjung Pinang Malam edisi kali ini. Ya, semoga juga kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja, karena di malam hari ini Kamis 8 Oktober 2026 suasana di sekitar kita juga masih diwarnai oleh kabut asap ya pendengar. Untuk pendengar yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatan dan juga berhati-hati. Bagi yang sedang berada di rumah, mari kita nikmati malam ini dengan lebih santai lagi. Ada saya Rita Fitra Insani yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi dan tentunya lagu-lagu hiburan serta pilihan ya yang sudah saya persiapkan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Kita awal dulu perjumpaan kita di malam hari ini pendengar setelah sebuah lagu. Kita ikuti dulu mini drama dari RRI Ranai, produksi Pesan Yang Tak Pernah Terkirim.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar Bu.
1: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
1: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
1: Raka?
0: Mm-mm.
1: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
1: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
1: Langsung
0: lewat chat.
1: Kalau gitu belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
1: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
1: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
1: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
1: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
1: Nah,
0: apa?
1: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
1: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus kayak mana?
1: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
1: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
1: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
1: Dan satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
1: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Raka.
1: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku gak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
1: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Iya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka?
1: Nar, makasih ya.
2: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin.
0: Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
2: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
2: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
2: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
3: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah.
3: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
3: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
3: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
3: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
3: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
3: dan
0: mendengarkan.
3: Bagus.
0: Bu,
3: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
3: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
3: Ibu pegang kata-kata kamu. Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ya, mendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Di hari ini 8 Oktober 2026 diperingati juga sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Dan tentu hari peringatan hari sedunia ini tentu menjadi pengingat bagi kita ya untuk lebih peduli terhadap kesehatan mata, terlebih lagi di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau juga karhutlah yang masih terjadi di sejumlah titik di Indonesia dan berdampak juga bagi kita di daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dan paparan asap serta partikel udara dapat juga membuat mata terasa perih, merah, kering, gatal, bahkan berair ya. Karena itu ketika kualitas udara sedang kurang baik, mungkin kita sebaiknya bisa mengurangi aktivitas kita di luar ruangan dan menggunakan pelindung mata jika diperlukan. Hindari juga nih mengucek mata dengan tangan yang belum bersih. Karena memang menjaga kesehatan mata sebenarnya sederhana, tetapi manfaatnya sangat sekali besar. Untuk itu mari sama-sama kita bersama-sama ya melindungi mata kita sekaligus juga tetap peduli terhadap lingkungan, karena dengan mata yang sehat tentu kita bisa nih terus melihat serta bekerja serta beraktivitas juga dan menikmati indahnya kehidupan kita yang kita rasakan saat ini.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya, pendengar, ada Sogi Bornion ya, yang sudah mengantar kita pada pukul 20.44 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan sebuah informasi berita duka nih, pendengar. Berita duka datang dari Febru Wahyudi dan juga rekan kami Yeni Septrianingsih yang merupakan karyawan-karyawati LPP RRI Tanjung Pinang. Berita keluarga ini ditujukan kepada sanak keluarga Handai Taulan di mana saja berada. Dan isi berita keluarga, innalillahi wa inna ilahi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Ibu Rubiah binti Abdurrahman, orang tua dari Febru Wahyudi yang juga merupakan mertua dari Yeni Septrianingsih pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Awal Bros Batam dalam usia 71 tahun. Jenazah akan dikebumikan pada hari esok Jumat tanggal 9 Oktober 2026 di pemakaman Anggrek Merah kilometer 5 Ba'da Sholat Jumat dan akan diberangkatkan dari kediaman keluarga Jalan MT Haryono Gang Eboni nomor 16 Batu 3 Kota Tanjung Pinang. Dan untuk ucapan bela sungkawa ini, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tanjung Pinang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Rubiah binti Abdurrahman, orang tua dari Febru Wahyudi dan ibu mertua dari Yeni Septrianingsih. Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada keluarga yang ditinggal, senantiasa diberikan kesabaran dan juga ketabahan menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

I'm gonna offer you.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam. Ya di 27100 dan dengan telepon WhatsApp ya 0811-778-9830. Erita undang Anda pendengar yang ingin bergabung bersama saya di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagu kita manca tahun 90-2000 ya. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu, silakan. Erita sapa dulu dengan penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Apa kabar Mbak Erita?
0: Alhamdulillah, Pak Amza Yusuf.
1: Iya. Lagu kita lagu apa nih?
0: Lagu manca dong.
1: Kalau lagu manca dari Malaysia boleh ya.
0: Apa itu dong lagunya?
1: Dari Iklim. Suci dalam debu.
0: Oke.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyamba Heri saya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Mama Dani, ada Bunda, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salamestra, ada Mas Prabu, ada Ika Rishyanti, Putri Marica, ada Kak Sarina Kipiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Elek Banjais, ada juga Bunda Permata, Mak Berlian, Kak Kawir juga selamat malam. Ada Mak Nora, Mak Indu, Nek Hanjang, Mak Rosti, Nek Manda. Ada juga Nek Balkis, ada Mak Ngahaida, Kak Fika. Adanya Kak Deli, ada Wak Yusuf, ada Bang Uya, ada Pak Demang, Kak Hani, ada siapa lagi? Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah, Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lokman, Nek Lung, Mak Lung Dia, ada juga Mama Rika di Pulau Labi, Bang Gole-Gole, Ahmad Erwan, Bang Bayu, untuk Rahma, Kak Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat, juga semualah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Semua disinggol untuknya Mbak Erita. Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amza Yusuf di Jambi kayaknya punya catatan ya. Membaca sepertinya, nyampaikan salam. Oke, silakan di belakangnya Pak Amza Yusuf. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Oke, Oma Sulami, how are you?
2: Sehat selalu. Semoga Mbak Erita sehat juga sekeluarga.
0: Amin, thank you.
2: Semoga rezeki panjang umur, langgeng rumah tangganya.
0: Amin.
2: Saya mau minta lagunya Don't Forget to Remember Me ya.
0: Don't Forget, itu tahun 80-an? Don't Forget Me. Jadi Bee Gees kan, gak salah?
2: Ya betul. Gak bisa.
0: Gak bisa kayaknya Oma.
2: Ya, pilihan Mbak Erika aja lah.
0: Mau Selo atau mau Westlife? Mau Westlife? Soledad ada My Love. My Love boleh juga.
2: Boleh.
0: Ya, Westlife aja ya, My Love ya. Kalau tadi itu Don't Forget Mommy, ini ada My Love.
2: Ya, oke. Apa aja lah. Yang penting udah dengar suara Mbak Erika udah senang.
0: Alah. Oke, monggo salamnya tuh siapa, Oma?
2: Ya sedikit aja lah biar ganteng sama yang lain. Yang Udu, Putri Merica, Abdah Yusuf, terus Koh Dinda, Bu Heni ya, satu dua tuh.
0: Bu Hani.
2: Bu Hani.
0: Bunda Yeni Batu Dua juga ada.
2: Oh iya ya, salah. Kak Rahma di Batu Sangkar ya.
0: Aha.
2: Pak Dema.
0: Aha.
2: Jelek yang selalu salah-salah nyebut nama Mama Selami. Bercanda, Mbak, bercanda. Terus kayaknya ini Oma Juju tuh udah lama saya tak nyenggol dia. Iya. Kak Deli. Oke lah Mbak, itu aja Mas. Salam juga sama yang lainnya, semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Salam mesra buat Mbak Erika Sekolah.
0: Baik. Terima kasih Oma Sulami. Salam mesra juga dari studio untuk Oma Sulami sekeluarga ya. Oke, di 27100 kembali Erta Sapa. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Asik-asik. Ah.
1: Mbak Sulami meniru Bang Udin, salam mesra.
0: Oh, enggak apa-apa lah. Kalau yang baik itu ditiru enggak apa-apa.
1: Ya, salam mesra itu ano tuh, salam pokoknya mesra lah.
0: Iya, biar enggak apa-apa lah.
1: Dari Sultan Mas udah lagu
0: mesra. Sultan yang mana dulu?
1: Di Perjalanan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau boleh masuk, dikasih pantun dulu. Di tepi laut bertiup sang bayu. Terasa dingin badan rasanya, menghibur hati dengan ruang rindu, membuat suasana riang gembira.
0: Asik.
1: Iyalah, gembira lah dengan ruang rindu. Kemudian sengaja lama-lama nelepon. Sebabnya diputar lagu barat tadi. Kalau lagu barat semuanya, abang itu tidak masuk.
0: Pokoknya walaupun lagu barat tapi enak didengar, nggak apa-apa lah.
1: Tapi abang tak suka lagu barat, tak tahu artinya.
0: Enggak apa-apa, penting masih bisa goyang.
1: Ini dapat lagu kan?
0: Bisa.
1: Sebentar ya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Ya. Kalau kemarin tuh sama Mbak Rima, kita minta menelepon lagu tak diputar dia. Sampai jam 12 lagu nunggu sama Mbak Rima.
0: Oke,
1: kita salam. Pertama, salam istimewa buat pembawa acara Mbak Erika. Sehat dan sebahagia selalu. Terus tadi ada Bang Hamzah Yusuf ya, dari Jambi, ada Bu Nesrami tadi ya. Iya, Bu Nesrami kan?
0: Iya, Oma Sulami.
1: Oh ya, Oma, Bunda, sama lah. Ada juga Ibu Nesca, Bunda Serasi, Karina Putri Merica ya. Tak lupa juga Bang Herman, Bang Bayu, dan Kak Billy ya. Ada Kak Dang Merdu, Kak Berlian. Salam juga buatnya Ibu Cinta ya, Ibu Yeni di Batu Dua ya. Ada Mak Anjang yang Bunda Permata, ada Aida dengan Mak Yuni di sana, Kak Ma ya. Tak lupa Mahmud ya, Mama Muda, Kak Tumis, ada Ika juga dari Jambi, Ilek ya, sama Mak Dani. Salam juga buatnya dari Pulau yang lain, Kak Jamilah ya. Ada Bang Lukman ya, ada Putri Bungsu juga, Teruk Basau ya. Tak lupa selamat datang Abang Udin, Ibu Erna, Batu 13. Ada si yang dari NTT ya, Abang Krispati dan Diona ya. Dadinda di Bogor, di Bandung Abang Amar Hiduar, Abang Gapar kita ya. Ada Abang Iman. Ada Mak Rosi ya, Pak Demang, ada Usup, ada Fauzi juga ya, Pika, ada yang dari ini, dari Manado ya. Siapa dari Manado ya? Mbak Frida ya. Salam buat Pak Siska juga, Ibu Ani. Terus, yang ada Bapak Pambas, Bapak Agoda ya, Bapak Desi ya. Salam apa lagi ya?
0: Oke, itu semuanya lah ya.
1: Semuanya.
0: Oke.
1: Salam sehat. Tak lupa salam mesra.
0: Oke.
1: Di perjalanan lemah lembut lagunya satu bertemu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abang Udin ya di kilometer 13. Oke, ditunggu lagunya di WhatsApp Erta Sapa kembali. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu walidwanu.
3: Ada mukadimahnya ya. Masya Allah tabarakallah.
0: Apa kabar Rusuk?
3: Sehat alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hujankah di Batam?
3: Batam alhamdulillah 2-3 hari ini cuaca tidak hujan. Kalau jemur pakaian kering lah.
0: Oke, tapi jemur pakaian bau asap enggak?
3: Alhamdulillah aman, masih aman terkendali.
0: Ya, walaupun asapnya kayaknya enggak bisa bersahabat ya.
3: Iya, tapi hari ini agak kurang lah jerebunya. Oh. Kalau 2-3 hari yang lalu tuh pekat kali di laut.
0: Oh iya, Kak. Kalau kami di sini kayaknya hari ini tuh agak teruk sekali.
3: Iya ke?
0: Iya, tak caya ke? Sinilah. Oke, apa lagu kita malam hari ini, Sup?
3: Kita mau minta lagu dari Starship.
0: Sebentar. Tahun 90-20 ya, Cup? 92.000.
3: Gimana?
0: Tahun 92.000 ya. Apa judul tadi?
3: Walan, beda tahunnya.
0: Iya, kalau yang nostalgia itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu kalau enggak salah ya.
3: Di hari apa, Kak?
0: Jumat, Sabtu, Minggu kalau enggak salah saya.
3: Di Jumat, Sabtu, Minggu ya? Berarti ini tahun 92.000 ya?
0: Iya, keluarkan dong koleksimu apa.
3: Kalau lagu dari Grandi bisa gak ya?
0: Grandi? Manca ya kita ya?
3: Iya. Apa?
0: Manca ya?
3: Iya, Manca.
0: Grandi? Judulnya?
3: Iya, 20 Guns.
0: 20-nya huruf atau angka ya?
3: Angka.
0: Oke. Okay. Oh, Grandia ya?
3: Grande.
0: Ya.
3: Yeah. Ada enggak?
0: Sebentar, ai ketik, takut ai salah ini. Grande, yang mana nih?
3: Yang 21 Guns.
0: Oke. Okay. Ini kah lagunya
3: sebenarnya? Saya nggak pernah dengar sih lagunya, cuma pengen dengar aja.
0: Oke, okay. So jadi tak payahlah saya tunjukkan yang mana, yang penting saya putarkan aja lah ya.
3: Iya, yeah, boleh.
0: Kata tak pernah dengar. Awak ni kelakar.
3: Gak apa-apa, biar ada koleksi lagu-lagu baru.
0: Okay deh, kita putar kita dengarkan nanti ya.
3: Okay, alright. Thank you.
0: Okay, silakan. You kirim salam untuk siapa? Silakan.
3: Salam yang pertama tentunya buat yang bertugas, buat Mbak Erita Fitra Insani. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik.
0: Amin.
3: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu yang di Tembleng yang lagi sibuk-sibuk turnamen bola tuh. Mm-hmm. Buat Ilek di Kijang, buat Bang Lukman, Bang Udin, buat Pak Hamzah Yusuf juga.
0: Oke.
3: Buat Pak Umar ya, buat Pak Ahmad Irwan di Bandung, Tedinda juga. Buat Mama Muda ya, Mamut ya. Buat Mas Prabu di Batam, semoga sehat juga. Buat Kak Deli, Mama Berlian, buat Kak Adang Merdu, Ibu Napsia juga, semoga sehat.
0: Amin.
3: Buat Bunda Permata, buat semua aja lah Kak, dari penelpon yang kelima nanti sampai yang terakhir.
0: Okay.
3: Buat Mama Rika juga di Pulau Ladi. Sama yang di Balai Rejo itu siapa Kak?
0: Balai Rejo?
3: Yang dari Bintan itu.
0: Siapa ya Balai Rejo?
3: Ya pokoknya buat yang di Balai Rejo. Buat Bunda Sulami juga, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 lagu yang kita terima. Kita hadirkan dulu ya 3 lagu. Tapi kita bacakan dulu nih WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Bayu di kilometer 5 Tanjung Pinang. Kak Rita, lagunya ikut Bang Udin aja. Salam satu untuk semuanya. Oke, kamsamida. Bang Bayu di kilometer 5 ya, sudah bergabung di malam hari ini. Kita ke lagu dulu. 3 lagu Erita hadirkan, nanti kita buka kembali untuk sesi selanjutnya.

0: Ya, pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke. Lagu Sultan memang tiada lah ya pokoknya. Thank you Bang Udin lagunya, sudah kita putarkan juga ya. Untuk Anda yang bergabung kembali Eta Sapa di line WhatsApp dan di 27100. Ini sapa dulu ya, yang di WhatsApp duluan yang sudah berdering. Halo, selamat malam.
1: Halo juga.
0: Hai.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ketemu lagi.
0: Jumpa lagi.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Kita lembut, dia lagi lembut.
0: Iyalah, macam tu lah kan.
1: Iyalah. Apa kita nak marah-marah? Dah ngopi belum?
0: Dah.
1: Alhamdulillah, kamu sudah santap makan malam. Malam tak akan makan, nasi ke makan?
0: Hah? Tak makan, tapi
1: malam
0: nasi
1: akan makan. Nasi lah.
0: Luar biasa.
1: Malam dimakan tak kenyang.
0: Okay, apa nak lagu kita malam ni?
1: Malaysia bisa.
0: Apa tu lagunya?
1: Pepatah, apa luka berdarah ya?
0: Luka berdarah lagi? Hari tu luka berdarah.
1: Kalau gitu tu sama darah lah.
0: Lagu apa?
1: Kalau gitu lagu Bukan Aku Tak Cinta je lah.
0: Bukan Aku Tak Cinta dari siapa?
1: Iklim ya?
0: Iklim sudah tadi.
1: Oh udah ya, Spon?
0: Spon yang mana? Spon atau Spon
1: lagu
0: ya?
1: Apa ya? Yang kita minta kemarin lagu apa ya? Lupa dah.
0: Spon kemarin hari apa ya? Spon sebentar. Spon. Sepun ini ada Memori Sekuntum Rindu juga enak itu atau
1: boleh.
0: Okay. Atau Rindu Serindu.
1: Tak usah panjang-panjang. Memori Sekuntum Rindu aja lah untuk dirimu yang lagi siaran.
0: Spesial
1: lagu untuk dirimu. Yang baik hati ramah tamah. Salam ceria.
0: Sila,
1: terutama untuk Mbak Rita yang baik hati, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Okay.
1: Dan tadi ada Pak Hamzah Yusuf, makasih. Terus ada Yusuf, sehat selalu Yusuf. Bang Udin, yang Ucu sayang, Kak Sarina sayang. Mak Cima masuk, sayang juga. Terus ada Kak Sarina ada ya. Pak Kumis. Terus ada Ilek. Ada Bang Lukman, Bang Iman, Mas Prabu, Bang Ghafar. Nanti kalau masuk ada Bunda Yeni, Mak Belian kita ya.
0: Okay.
1: Nanti ada siapa? Bu Sinta, Pak Umar. Jangan lupa Mama Rika. Nanti masukkan. Terus apa? Kak Merica juga ya.
0: Okay.
1: Nanti kalau itu masuk siapa lagi? Kami dah lupa dah. Salam fotokopi Pak Hamzah Yusuf aja lah. Pak Kumis dah ya. Pak Kumis, jangan lupa. Semualah. Mama nanti masuk. Mama muda. Yang lain-lain fotokopinya siapa tuh? Tadi Bang Udin sama
0: Pak Hamzah Yusuf. Mas,
1: Pak Hamzah Yusuf lah. Ya. Jadikan yang lain masuk.
0: Betul.
1: Di salam semua. Terima kasih ya Mbak Erita yang baik hati.
0: Sama-sama.
1: Yang tak tersalam. Di salam semuanya.
0: Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu penelpon memfotokopi salamnya Pak Hamzah Yusuf dan Bang Udin. Kalau umpama kita ada berapa penelpon malam hari ini ya. Bisa jadi satu buku tebal kayaknya ya. Oke, kita sapa kembali nih di 27100. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Luang lindu, yang berbagi lindu, memori lewat lagu.
0: How are you, tetangga?
2: I'm fine. Enak, makan mie, dua kali masuk, lu langsung diangkat. Saya suka makan mie, tapi nyambung terus dari kapun saya ya.
0: Itu rezeki anda lah ya.
2: Iya. Kalau gini kan saya tidak tensi tau.
0: You tak payahlah tensi-tensi, tak baik yeah. Tau. Di tengah-tengah jerebu macam ni, tak baik tau.
2: Kata dia, katanya kita harus stay di perasatu. Sekarang kalau makan mie kan saya suka.
0: You suka, saya pun suka.
2: Iya lah. Kalau ai punya pulsa tuh, ai kan beli paket. Jadi lu mau telepon tiga yang angkat suara pun gua tetap tunggu ya, tapi enggak.
0: Betul. Iya. Jangan sampai yuk tak ada duit pula beli pulsa terus kasih telepon ke sini.
2: Tak ada lah. Kita banyak yang belikan.
0: Asyik. Itulah dia sedap. Dia banyak tukang belikan.
2: Asyik. Itu tu.
0: Yalah tu. Nak lagu apa malam hari ni? Lagu mancalah. Jangan you putar lagu Malaysia pula.
2: Ayuh, mak.
0: Biar bervariasi.
2: Saya mau minta lagu ini aja lah ya. Apa namanya? Aduh. Dari Lobo.
0: Lobo yang mana dulu?
2: Aduh. Coba please tengokin dulu.
0: Aduh.
2: Kayaknya yang nomor 2.
0: You suruh saya sebut ke?
2: Iya, list dia punya satu aja. Takpelah. Tak macam tu kan.
0: Lobo ni banyak dia punya lagu. Lagu yang mana yang best ya?
2: Aduh, lagunya enak kali tapi aku lupa.
0: Ada How Can You Tell He. Tapi ini tahun berapa dia ya?
2: Dari ketika pelisah ini.
0: Itu dia.
2: Ini kalau sudah ngikutin tahun ini aneh-aneh.
0: Iya. Atau you nak I kasih pilihan ke?
2: Yang mana?
0: Ada Krishna Perry, A Thousand Years. Sedap juga lagu tu, selalu-selalu.
2: Okay, A Thousand Years memang I like.
0: Atau nak yang perfect dari Ed Sheeran with Beyoncé. Kenapa bercakap macam ni?
2: Itulah, yang anu tadi.
0: Christina Perry.
2: Christina Perry kan? Okay, naikkan saja lagi.
0: Itu sedap juga lagu dia.
2: Tadi baru pas monitor tadi aku telpon, kita mau naik lagu, ya aku matikan YouTube tadi. Yaudah, ya dikungalah kan.
0: Okay lah. Ya,
2: tadi dengar di perompak tadi, dan aku dengar apa yang meninggal tadi, baca sama artis tadi WA.
0: Siapa ya?
2: Tak tahu tadi di WA sama dia baca tadi ada orang kirim WA kan. Makanya itu dia anggrek merah sini, gak tahu tadi, gak jelas itu, karena aku ngantuk-ngantuk tadi. Mata sudah ini tadi, tapi sempat dengar Ardi ngomong apa itu.
0: Okay lah.
2: Begitulah mungkin ya yang ini lah. Kita berikan kesabaran lagi yang telah ditinggalkan.
0: Okay. Oh, itu yang meninggal ya, ada karyawan orang bagian keuangan.
2: Oh, mama dia.
0: Bapak dia. Mertuanya.
2: Oh, mertua, ya betul. Siapa Rubin? Rubin, apa dengar tadi?
0: Itu suaminya, tapi yang ini yang cewek. Yeni, bagian keuangan.
2: Oh iya, mungkin tadi. Cuman semalam tak dengar gitu ya tadi Mbak Erita tadi.
0: Iya, saya pun bacakan tadi.
2: Oh iya.
0: Okeylah, salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya untuk Mbak Erita. Selamat bertugas, selamat malam. Sehat selalu. Nah, Tuhan berkati keluargamu, pulangnya hati-hati.
0: Okay.
2: Tetap cantiknya. Pantasnya tuh.
0: Bahaya.
2: Gak dapat duit aja dipuji-puji.
0: tak baik puji-puji depan orang dia.
2: Kan baik bagus tuh. Iya. Satu pantun dulu lah ya untuk awak nih.
0: Apa tuh?
2: Tunggu cantik burung bersyukur.
0: Ewa.
2: Burung terbang hingga di dahan.
0: Saya.
2: Hari ini doaku panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Tuhan.
0: Iya, betul. Yeah. Jangan hari ini je. Setiap hari kita harus panjatkan syukur kepada Yang Maha Kuasa.
2: Iya, jangan cuma nanti ada musibah baru panjatkan syukur. Mau itu musibah, senang, suka, duka, itu kita jalani lah ya.
0: Okay.
2: Oke, tadi ada kupon tadi dia, Putri Pondok tadi ya. Putri Cikole, Putri Bungsu, Putri India, kita senggol. Pak Demong, selamat malam. Lu masuk kan?
0: Belum.
2: Oke, pamer pilihan. Enggak tahu, mungkin hari ini pamer apa dia nanti.
0: Oke lah.
2: Lihat saja Bapak nanti pamer apa ya. Semoga ada keluarga Pak Demangnya. Ada Bang Uya. Ada Bang Bayu tadi. Kayaknya 2 WA tadi tuh. Semoga ada selalu lah ya.
0: Oke.
2: Apa ada... Tadi apa yang awal masuk?
0: Ya, pertama masuk Pak Hamzah Yusuf.
2: Oh ya, ya Pak Hamzah ya di Jambi lah ya. Tadi ada Yusuf di Batam. Om Sulami, Bunda Han, Mama Rosi, Bunda Terpata, Mama Dani, Mak Berlian, Mak Uncu, saya selalu semuanya, Mak Ita masuk sini, Mak Penara masuk, Bang Udi,
0: okay.
2: Mak Uma saya selalu, yang di Manado juga sehat semuanya, keluarga Viola di sana, adikku yang memonitor, kita juga disuruh monitor tadi kita tidur, untung kita ingat tadi. Ini bagi semua itu dia tidak masuk-masuk. Iya lah, kita tengok aja lah, satu semua aja lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tunggu lagunya atau dari paling hati-hati lah ya.
0: Oke. Okay.
2: Semangat di udara. Salam sayang untuk semuanya lah ya. Oke, okay, thank you, bye-bye.
0: Bye-bye juga. Kak Deli di kilometer 5, RT sapa kembali di WhatsApp ya yang bergabung. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu memang udah lewat lagu. Indonesia maaf, titik.
0: Saya biarkan aja lah titik bercakap macam ini sampai kapan disanggup bercakap macam suara macam ini.
3: Ya apa?
4: Kak juga akhirnya.
0: Aduh, Kang Irwan, Kang.
4: Malam ini lagi gerah.
0: Kita sedang galau aja tadi.
4: Gerah, galau terus. Ngapain?
0: Oh, syukurlah kau sudah sadar.
4: Ya, hujan juga ada redanya, banyak galau terus.
0: Mana lah tahu kan. Oke, Kang, mau lagu?
4: Hah? Pan minum dulu ini, minum dulu kopi hangat, terus ngerokok, jadi menghilangkan rasa galau.
0: Asik.
4: Cemilannya apa? Goreng pisang.
0: Itu memang paling best sih, goreng pisang.
4: Ya, iya, itu makanan yang alami, yang tidak mengandung bahan apa-apa, murni, itu mah dari alami.
0: Oke. Kang, lagu apa malam hari ini, Kang? Kita lagu manca, tahun 90-an.
4: Malaysia.
0: Apa itu?
4: Bandara Tasik Malaya.
0: Oh, oke. Okay. Salam itu siapa, Kang?
4: Salam yang baru saja siapa? Kak Deli ya. Ada juga buat yang Ucu udah masuk belum?
0: Belum.
4: Ada juga Mamah DN ya. Kemudian juga buat sama Bunda Epa Jahnya itu kan. Bahasa ada juga Kak Berlian. Kak Berlian saya kalau dengar Berlian ingat dulu ada klub sepak bola Kramayuda 3 Berlian. Ya klub sepak bola dari Palembang Kramayuda 3 Berlian gitu.
0: Oke.
4: Sekarang sudah tidak ada lagi. Tak lupa juga buat Pak itu Mbak Serina QQ kan. Dan juga buat Oma Sulami. Kemudian Pak Hamzah Yusuf,
0: okay.
4: Pak Yusuf, Pak Demang, Bang Kumis, Bang Gapa.

0: gitu aja kan.
1: Buat semua, aduh, berarti sekasrak juga udah segitu dulu.
0: Oke. Okay.
1: Enggak pantun dulu tuh satu ya.
0: Apa lah pantunnya?
1: Kelap kelip lampu gereja, kan. Burung hantu terbang perlahan.
0: Saya.
1: Sungguh sulit aku bercinta karena rindu tidak tertahan.
0: Oke lah.
1: Makasih ya.
0: Thank you.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Saya sapa kembali di 27100 yang bergabung. Halo.
2: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah marah.
2: Bukan marah, lagi apa, napas tersenggal-senggal tersambung-sambung.
0: Coba tarik
2: nafas. Jangan makan gubah.
0: Aduh, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan.
2: Ini gitu ya?
0: Ini yang di air aja ke? Bukan.
2: Orang yang tak cinta lah, tak sayang lah, lupa
0: bukan
2: sama
0: diriku. Bukan aku.
2: Apa kabar sayang Kiu-Kiu?
0: Masya Allah, tabarakallah, kamu kemana aja kakakku Kiu-Kiu?
2: Ada, sibuk sendirilah kalau di rumah nih sayang Kiu.
0: Kalau sibuk.
2: Apalagi panas luar biasa, terkabut pula dengan asap itu. Tak berani mau keluar lah sayang Kiu.
0: Sibuk tuh jangan sorang-sorang, Kang penat. Harus sama-sama sibuk tuh, biar sama-sama mau penat.
2: Oh gitu.
0: Sibuk sorang-sorang.
2: Apa kabar keluarga sayang Kiu?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah kalau sehat. Suaramu cetar-cetir gaya dulu tak berubah. Ini dia tak mau ketinggalan pula sama Kang Irwan tadi.
0: Apa dia?
2: Di pagi hari minum jamu.
0: Saya.
2: Jamu diminum di depan pintu.
0: Ewah.
2: Suaramu sungguhlah merdu. Semua pendengar menjadi rindu.
0: Asik-asik di ruang rindu.
2: Tahu dah Ano Erita, Kang Irwan kita.
0: Apa dia?
2: Dia minggu keberapa dulu, minggu dah lewat-lewat. Dapat juara dua loh, lumba karaoke di Batam.
0: Amboi, sigaknya.
2: Mas Prabu dapat juara satu.
0: Ewah, luar biasa.
2: Juara tiganya istrinya Pak Alang.
0: Pak Alang?
2: Orang Tanjung Balai.
0: Alang, boleh tahan.
2: Kang Irwan masuk, suaranya bagus loh Erita.
0: Iya, telefon aja dia bagus suara kan, apalagi dia nyanyi. Tapi tak usah kita pancing, bahaya.
2: Tapi kalau juara-juara itu tak setiap minggu. Misalnya kalau orang mau ngasih donator, anak ngasih. Misalnya ini Kak Sarilah mau ngasih atau siapa gitu. Setiap minggu.
0: Yeah.
2: Kalau karaoke-nya setiap minggu, malam minggu, tapi
0: sponsornya tergantung sponsor. Okay, kalau macam itu.
2: Lagunya masih bisa sayang Kiu.
0: Boleh, nak lagu apa, Kak?
2: Mikir lagu apa ya?
0: Lagu manca tau.
2: Manca.
0: Hmm.
2: Ini kita lagu ini dari Aqua,
0: Dr. John.
2: Yang ada apa? Barbie apa itu?
0: Dr. John kan.
2: Lagunya lebih juga bukan.
0: Sebentar.
2: Bukan May Oh My dan apa ya?
0: Dr. John.
2: Kan. Dia dari Aqua.
0: Aqua.
2: Barbie Girl.
0: Ada Barbie-nya, Barbie Girl.
2: Ah, iya. Betul tak?
0: Ya, Barbie Girl.
2: Tanya Girl. Lidah lah tua ni lah.
0: Aduh, ni lidah kebanyak makan jengkol.
2: Kalau kat sini banyak makan gubal. Jadi dalam perut itu dah kembang gubalnya. Jadi tengah-tengah lah nafasnya ni kan. Yalah Kak Sarina, salam satu untuk semua aja lah ya.
0: Boleh.
2: Yang tinggal Kak Sarina pokoknya fotokopi Kang Irwan aja lah tadi ya.
0: Okay.
2: Semoga kita semua diberi kesehatan selalu Erita ya.
0: Amin.
2: Nah, begitu juga keluarga Erita. Nanti baliknya hati-hati sayang dan malam ya.
0: Okay, thank you.
2: Terima kasih sayang Kiu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efek lama suara tak dengar di kuping ni. Terlupa lah suara dia. Erita tu

sih agak bingung ya. Suaranya kadang merdu, kemudian juga Putri Merica dan juga Kak Sarina. Lembut sangat. Oke, kita ke lagu. Sebelum lagu, kita bacakan dulu WhatsApp yang masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Hai Ibu Hani, selamat malam. Request lagunya dari Natalia. Oke, lagunya ditunggu. Salamnya untuk Mbak Erita, selamat bertugas. Salamnya untuk Mama Dani, Bang Iman, Pak Bayu, kemudian Pak Demang, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Mahmud, Mama Muda ya, Teh Dinda, Putri Merica, Yang Ngucu, Oma Sulami, Kak Deli, Bang Ile, Bang Udin, Mas Krispati, Kak Yeni, Yusuf, Kak Berlian, semua fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Baik, doa yang sama kami saya kirimkan juga untuk Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Kita ke lagu dulu ya. RRI hadirkan 3 lagu sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Ya, masih di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 77 89 8 3 0. Kita bersama kembali di sesi ketiga di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di WhatsApp dulu, Erita Sapa yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Yang lagi rindu-rindu, si cantik berkacamata.
0: Apa kabar Putri? Putri,
1: alhamdulillah.
0: Ini barulah orang air raja yang datang. Okay.
1: Kakak berkacamata yang cantik, minta lagu dulu kakak putus. Boleh. Lagu Malaysia ya.
0: Apa itu?
1: Cinta itu buta.
0: Dari siapa itu ya cinta itu buta?
1: Dari terserah UKS UKAS tak?
0: Benar karena na na na na. Kok sini armada yang keluar? Okay. Cinta itu
1: ada.
0: Buta. Okay, sambil dicari salam tuh siapa nih?
1: Salam Mak Dani udah nyampe ke sini.
0: Mama Dani?
1: Mak Dani udah masuk. Ada masuk belum?
0: Mama Dani belum ada.
1: Ya, ada dia datang di sini dia.
0: Oh iya kah?
1: Salam pertama buat Kak Erita yang cantik berkacamata. Uh-huh. Selamat malam Mama juga. Semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Pulang hati-hati ya.
0: Okay.
1: Ada lagunya?
0: Ada dong.
1: Makasih.
0: Okay. Baiklah kalau macam.
1: Baiklah. Lanjut salamnya, udah masuk tadi. Ada Bang Uden, salam mesra, makasih atas senggolannya. Bang Udin, kalau hari Minggu ada opak-opak, diantar dong 3 ikat sampai sini bayar.
0: Asik, itu Bang Udin, ada orderan itu.
1: Kan udah musim panas, pasti ada opak-opaknya. Kemarin pesan musim hujan, katanya tak ada.
0: Okay.
1: Nah ini kan udah panas, baru tadi hujan.
0: Oh iya kah?
1: Selanjutnya, salam. Adanya tadi udah masuk Kang Erwan sama Tedinda ya di Bandung ya.
0: Okay.
1: Ada Kak Sarina juga, ada Kak Dang Merdu. Kita kalau masuk tak lupa sama Kak Dang Merdu, dia lupa sama kita daerah aja.
0: Tega-teganya Kak Dang Merdu.
1: Buat anak-anak kami Yusuf tadi, ada Mak Dani, ada Ibu Napsiah juga, ada Uni Rahmah ya, Batu Sangkar ya. Uh-huh. Adanya Ibu Hani, adanya Bunda Yedi juga, Umar Sulami. Mudah sehat ya, ngucu macik mah, ngebut-ngebut aja lah, takut putus kayak kemarin pula ya.
0: Okay.
1: Ada Pak Umar, ada Ibu Sinta, ada Mbah Mus di Kampung Jawa semuanya. Pak Umar sama Bunda, mudah sehat ya Pak Umar. Kita nih kan tak putus ke rumah sakit nih Pak Umar. Besok mau kontrol lagi nih tanggal 9. Besok kan kontrol lagi. Mas Prabu udah masuk Kak Erita?
0: Belum.
1: Kemana dia ya? Kemana dia ya? Adanya siapa lagi ya? Mamak muda. Siapa lagi ya? Ada Pak Kumeh juga, ada Bang Hamzah Yusuf juga, ada Kak Jamila, ada Mak Rika, tuh sering nyenggol tak pernah lupa tuh orang tuh ya. Ibu apa? Ibu Iyos di Pekanbaru, di Pekanbaru ya?
0: Iya, di Rohil.
1: Ada Ibu Iyos juga. Pokoknya penipuan pertama sampai terakhir lah disenggol semua, yang udah masuk disenggol semua. Ada Bang Lokman juga, ada Iman di Tanjung Batu. Buat kakak berkacamata, pulang hati-hati, lagunya ditunggu ya, Cinta okay. Buta.
0: Okay deh.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri Merica, Elita sapa kembali. Halo di 27100. Halo, selamat siang. Selamat
2: halo,
0: siang.
2: Putra Kembar di sini. Putra Ketumbar.
0: Oke, Putra Ketumbar.
2: Selamat malam, Merica cantik.
0: Oh, selamat malam juga.
2: Bukalah kacamatamu.
0: Bukalah kacamatamu. Kak, how are you today?
2: Yeah. I'm fine, and you?
0: I'm fine, I'm good.
2: Asik-asik aja lah.
0: Apa lagu kita? Kita lagu kita manca loh, Kak. Kasih dong referensi apa nih kita putar
2: malam. Summer between. Di antara hatimu hatiku. Summer between.
0: Summer. Tahun 90-an loh, Kak.
2: Oh.
0: Wow.
2: Iya. Tahun 90-an. Kalau begitu, I had must be love.
0: Siapa?
2: I had must be love.
0: Dari siapa itu ya? Dari itu apa judulnya? Sebentar. Kirain pencinta apanya? Lagunya Michael Anturo.
2: Oh, bisa juga itu.
0: Itu aja deh kayaknya. Biar bisa.
2: Ada tidak gini?
0: Mana?
2: When a man loves a woman.
0: Oh.
2: Michael Bolko.
0: Woman. Sebentar. Wow.
2: When a man loves a woman.
0: Okay,
2: a man loves a woman. Loves a woman.
0: A man.
2: Jika si orang laki-laki mencintai si orang perempuan.
0: Oh, dari Michael. Michael ya?
2: Bolton, iya.
0: Michael Bolton, okay.
2: Salam paling manis, paling kaget untuk yang lagi cuap-cuap di studio.
0: Okay.
2: Berikutnya, ya, salam semua aja deh yang sudah masuk tadi. Aku jadi bingung aja.
0: Kenapa bingung?
2: Siapa malam ini yang saya kirim salam? Enggak. Pokoknya semua aja deh.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Ada KA ya di timur sana. Oke, masuk timur atau Wita ya tuh KA ya. Oke, kita sapa kembali di belakang KA, KA Krispati. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam, panjang umurnya.
3: Panjang umurnya, bertemu mulia. Dan Mbak Erita.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Apa dengan suara Mbak Erita?
0: Gimana?
3: Kangen.
0: Oh, kangen. Iya nih, Erita kemarin cuti 3 hari.
3: Cuti kan? Pergi.
0: Hah?
3: Cuti kemana pergi?
0: Oh tidak, cuti anak demam.
3: Oh demam ya. Karena udah sembuh. Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Alhamdulillah dah okay dah.
3: Alhamdulillah.
0: Apa
3: lagunya lagu cerita?
0: Boleh, mau lagu apa?
3: Lagu apa nih ya?
0: Lagu
3: apa?
0: Abah tuh masuk nostalgia enggak, Mama?
3: Udahlah ikutan Putih Merica aja tadi.
0: Atau Erta pilihkan mau yang slow-slow?
3: Nah, boleh lah, enggak usah slow-slow biar belum tidur biar dengar suaranya Pro 1 dulu lah.
0: Oh, enggak mau slow-slow. Ada nih Jennifer Lopez mau. Ini agak semangat sih. Atau Avana.
3: Atau Bonem aja lah.
0: Apa?
3: Bonnie M
0: itu lah nostalgia masuk tak?
3: Iya ya.
0: Jadi
3: dalam baik kita pilih aja.
0: Yang kau nak semangat, jadi followers ni masuk semangat kok.
3: Semangat, kita harus semangat.
0: Okay, ditunggu lagunya ya. Salam tu siapa nih?
3: Salamnya terutama Mbak Erita, selamat bertugas, semoga sehat sekeluarga, pulang hati-hati, jaga keselamatan. Simpang siurnya juga Tanjung Pinang. yang penting kita pelan-pelan sampai ke rumah nanti. Amin. Semoga Mbak ya. Mbak Rita ya.
0: Oke. Okay.
3: Tadi ada Merica, makasih senggolannya. Ada WA juga nih, belum ada nih buka. Mudah-mudahan Putri Merica dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Semangat Putri Merica. Nanti bila masa kita akan jumpa.
0: Bukannya tadi habis jumpa?
3: Ah, belum pernah jumpa.
0: Aduh, Putri Merica, kadang-kadang ngodong-ngodong ya.
3: Oke. Okay. Komunikasi alhamdulillah lancar, walaupun jauh-jauh. Dikatakannya jauh ya dekat. Ya dekat di hati lah.
0: Oke. Okay. Oke okay deh.
3: Oke, salamnya tadi, barusan tadi ya, salam kenal dari Mak Dani juga. Yang belum kenal ya Mak Dani ya, salam kenal buat semuanya lah yang masuk di Pro Tatu. Terus buat Bunda Sulami, buat yang Ucu, buatnya Mas Prabu, Bang Udin, buat Nata Kulian, buat ini Kang Irwan, Mbak Dinda, buatnya Bunda.
0: Oke. Okay.
3: Bunda siapa? Bunda Serasi. Buat satu tanpa terkecuali ya. Buat okay. Ilai juga, Tante Nopi. Semoga sehat keluarga.
0: Amin.
3: Kita buat satu untuk semua lah tanpa terkecuali ya.
0: Okay.
3: Makasih Mbak Erita. Pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dani di Kijang, oke. Di belakang Mama Dani di 27100 ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Duai Erita.
0: Dia memang harus dipancing satu, satu lagi keluar dia memang.
4: Nah, betul lah, aku telepon, Mbak Dini ngomong, diangkat telepon aku.
0: Oh, macam tuh. Oke, wah. Bang Ilek, sehat Mbak kabarnya? Rita,
4: Alhamdulillah sehat. Mbak Dani kan sehari ketemu Rica di dapur. Cuma Putri ketinggalan.
0: Udah deh, aku kadang-kadang kodok odong-odong ini, kadang-kadang.
4: Iyalah, lagi hari ini tunggu Rica belum. Aku cari tunggu Rica dapur.
0: Betul, kan? Ya. Berarti Erta juga hari ini Erta nggak ketemu sih di dapur, karena di rumah nggak ada Merica.
4: Nggak ambil Merica
0: ya? Oke, Bang Ilek mau lagu apa malam hari ini?
4: Malam lagu apa?
0: Lagu Manca dong, tahun
4: 92.000. Manca. Manca lagu apa ya? Aku banyak bagus.
0: Banyak lagunya, ada Boyzone, atau Michael and to Rock, atau banyak ini, mau yang mana?
4: Makanya aku jangan lagu barat Indonesia, aku tak tahu jujur lagu barat.
0: Atau Erta pilihkan, tapi dijamin oke okay lah. Mau yang slow atau yang semangat?
4: Semangat Finland 2026 lah.
0: Atau lagu apa ya?
4: Apa-apanya dong?
0: Justin Bieber itu ada. Despacito.
4: Banyak yang kira-kira oke lah.
0: Oh, oke. Okay. Teta pilihkan ya.
4: Karena aku bukan orang bule, aku lele ini ya.
0: Aku bule. Lele-lele ya. Yuk. Oke, okay, salam itu siapa nih Bang Ilek?
4: Salam ya. Untuk kita di kesalahan ini sehat, rezeki, buat anak kita semuanya. Untuk teman-teman, Pak Rima Menati, Rika Butiwi, Diza Adriani, Hadir Tabarat, Anis disebut nih, Riki, apa susah sebutnya?
0: Riki Haruda.
4: Riki lah susah, sudah disebut Riki aja. Kata-kata Liza, Riki,
0: apa? Riki Haruda.
4: Herul. Ada ya, sebut.
0: Okay.
4: Malamnya di Cina ya. Itu untuk ini di NTT. Kurang susah nih. Okay. Dia marahnya kan. Untuk di Bogor, di Bandung. Mengayu masih mengayu. Maksudnya baru sebut saya dengan pun. Untuk Abu Yusuf, Jambi, Rabu, Bagapar, Dani, Undaya Persia, Budi Perma Bumi, Ya, Semang, Budedi, Mak Malak, Morosi, Mata, Berlian, semua-semuanya lah.
0: Oke.
4: Yang berhatu. Ini yang diri sehat dari batin. Panjang, berkat dengan herat.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya malam ni ya. Okey, dari 27100 Eleta ke WhatsApp kembali. Eta siapa? Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Hai.
5: Hai.
0: Apa kabar abangku di sana?
5: Alhamdulillah, kita sehat. Kita gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Hujan kah di Tanjung Batu, Bang?
5: Tadi hujan.
0: Hujan lebat ke?
5: Hujan. Lebat tak apa-apa, tapi mampir juga setengah jam dapat lah.
0: Lumayan lah ya. Tapi kabut, Bang, kabut asap.
5: Masih tetap, ah. Masih tetap hujan ini kabut dia.
0: Oh, sama lah kita, Bang.
5: Kita kan dekat kan, jadi kena semua kita kena kan.
0: Kira tadi Abang nak cakap kita kan berada di langit yang sama.
5: Iya.
0: Awas. Okey, apa nak lagu apa malam hari ini?
5: Lagu di sini malam ini lagu Du, eh? Tanai berdu.
0: Du tu nostalgia loh, Bang.
5: Oh, ini yang tahun berapa ni?
0: Tahun 90-an.
5: 90-an ni. Kalau The Power?
0: The Power of Love itu juga masuk. Itu sebentar ya. Kita coba cek dulu. Ntar. Oke, sambil kita cari cek salam untuk siapa?
5: Pertama-tama buat Erika yang lagi tugas. Di barusan dia berada.
0: Barusan ada Bang Ilek.
5: Bang Ilek, di Batam ya,
0: di
5: Batam.
0: Di Kijang.
5: Kijang, jadi ada di Amerika. Ada Medu, Kak Serena, ada Kak Lian kita, Kak Dia, Muda Permata, Pak Kumis kita, ada Kak Jamilah kita, Adika, Umas Prabu, ada Yang Ucu, Bang Udin, Bang Awang, Pak Hamzah, apa lagi ya, buat semualah ada ya.
0: Okey.
5: Tak dapat lagu tu.
0: Lagunya kita. boleh.
5: Oh, boleh pun eh.
0: Boleh. Ada versi.
5: Kita boleh nanti nangis pun dah kan.
0: Janganlah pula nangis. Sedih kami kalau abang nangis.
5: Ya tak iya pula.
0: Iya pula. Okay deh. Tujuh.
5: Okay lah, buat kita je lah.
0: Okay, baik. Okay, Bang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okay, Bang Iman ya, penelpon keempat kita. Erita, kita ke lagu dulu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti kita masih ada satu sesi setelah tiga lagu Erita hadirkan berikut ini.

0: Baik pendengar di ruang rindu di sesi terakhir kita ya. Saya terima kembali Anda yang ingin bergabung bersama saya. Silakan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Mbak Arisa?
0: Kabar baik, Mama muda. Mama muda.
1: Alhamdulillah.
0: Mama coba itu radio itu boleh dikecilkan sikit suara dia?
1: Sudah.
0: Sudah. Mama muda di Karangrejo? Salah.
1: Tidak, Siantan.
0: Oh, Siantan.
1: Siantan itu sebelum Balerjo. Kalau Cikmah tuh Balerjo.
0: Oh, Cikmah yang di Balerjo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau Mama Siantan.
0: Siantan.
1: Jadi Siantan ini kan dia pertengahan dari Mak Rika itu Peluladi. Terus Siantan baru Balerjo rumah Cikmah.
0: Oh, berarti bolehlah ketemu titik kumpul di Mama Muda di Siantan.
1: Bolehlah, boleh Mbak Rita, kapan-kapan lah datanglah. Jadi Mama ini di tengah. Iya benar.
0: Maksud tuh antara Cikmah dengan Mama Rika ketemu.
1: Iya. Heeh. Sering kami sering-sering ketemu juga lah.
0: Oh iya ke?
1: Iya.
0: Seronoknya.
1: Seronoknya orang Jawa cakap je. Tak pandai bahasa Melayu lho, Mbak.
0: Tak apa. Pecakap sikit-sikit.
1: Iyalah, pandailah karena Cikmah Mak Rika kan suka bahasa Melayu.
0: Oh, betul Mak Rika.
1: Jadi terikut-ikut jugalah.
0: Bolehlah ni, terikut-ikut jugalah. Okey, nak lagu apa malam ni?
1: Lagunya ikutan aja lah.
0: Okey.
1: Salam-salam lah ya Mbak ya. Pertama buat Mbak yang siaran. Semoga sehat selalu. Selamat tugas sampai selesai. Baliknya hati-hati.
0: Okey.
1: Terus buat Cikmah, dia masuk belum? Karena Mama baru buka ya.
0: Belum masuk.
1: Oh, dah tertidur lah tuh.
0: Bukan tertidur, terlelap.
1: Buat
0: ya.
1: Mak Rika juga. Iya, dah terlelap dia. Terus buat Mak Berlian, Putri Pondok juga. Buat Bang Arjuna, buat Bang Uden. Terus buat Nek Balkis.
0: Okay.
1: Buat Kak Deli udah masuk?
0: Kak Deli sudah.
1: Oh, sudah. Terus buat Bang Awang Bejanggut, Bang Mbak Lele Gole, buat Nek Manda.
0: Okay.
1: Buat semua aja lah Mbak yang masuk di sini.
0: Okay.
1: Mamut Senggol semua, salam kenal lah dari Mamut.
0: Baik.
1: Makasih Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mencari Mama Muda, itu Mama Muda baru masuk ya. Oke, kita sapa kembali di 27100 dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umat, suara ya, ni apa? Bangun tidur ke?
2: Tidak, batuk.
0: Oh, ya. Yeah.
2: Tadi kan Mama Muda yang masuk, kan?
0: Jadi ni?
2: Ayah Muda tak pernah tak ada masuk lagi. Ya? Tak apa, jangan ketawa dulu. Memang ada. Memang ada Ayah Muda.
0: Tak ada. Jangan ngaku-ngaku, eh.
2: Ya, ngaku Mama Muda pula. Mama Muda, Ayah Muda tak ada. Ada Ayah Muda dulu waktu almarhum Mak Jerry dulu.
0: Oh, ya, Kak?
2: Iya, ini Pak Umar bukan ngomong yang serius-serius.
0: Oh benar, kita kira Pak Umar menjadi papa
2: bukan,
0: muda.
2: Tak mungkinlah Pak Umar jadi ayah muda.
0: Oke. Okay.
2: Memang Pak Umar tak mungkin jadi ayah muda kan. Dulu ayah muda itu tak salah Pak Umar di Kelong.
0: Oh di Kelong.
2: Sama Bunda Jerry, almarhum Bunda Jerry. Jadi terkejut juga Pak Umar kan ada Mama Muda kan. Ayah mudanya lama menghilang tak kemana-mana.
0: Okay.
2: Tapi mudah-mudahan sehat sama ayah muda dia.
0: Amin, ayah muda.
2: Ayah muda itu dia dulu bagian KPLN dia.
0: Okey.
2: Di Kelong. Saya pernah jumpa.
0: Enggak jumpa lah ya.
2: Jumpa, saya juga jumpa di tepi laut dulu tahun... Mak Jerry kan baru meninggal tahun 2020 kemarin kan. Nah, saya 2018-2019 jumpa Mak Jerry.
0: Okey.
2: Sama ayah muda. tak pernah jumpa di Medan, ngopi sama gitu, tepi laut, ngopi sama gitu.
0: Oh iya ke?
2: Iya, sama Peter aja belum pernah ketemu.
0: Ada rezeki, umur panjang, kita berjumpa nanti.
2: Memang memang pernah mungkin dengar suara Fitra itu di pasar, tapi dulu.
0: Oh, dengar kat radio lah tu di pasar.
2: Bukan, dulu ngakak-ngakak di gedung daerah, ingat tak?
0: Gedung daerah?
2: Acara maulid Nabi.
0: Mana ada ngakak-ngakak, tak boleh tahu ngakak-ngakak di gedung daerah.
2: Ya, sambil reporter, kan pernah jadi reporter kan?
0: Iya, memang kan bekas reporter.
2: Mari kita pandangan mata di depan gedung daerah. Hari ini Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun akan memberikan pidato singkatnya. Pidato Insani Pak Umar ada di situ.
0: Oh iya ke? Okay lah kalau baca.
2: Sama siapa dasar dulu? Sama Ari Wisnu entah sama siapa dulu. Pandangan. Okay. Mari kita pandangan mata pada Gubernur Kepulauan Riau. Nah itu. Jadi Pitra ni boleh minta lagu tak?
0: Boleh lah. Kau mana lagu apa?
2: Boleh lah. Kalau ceplok bohong dah tanya sama Ardian.
0: Alahai. Lupa Pak Umar.
2: Ada tu.
0: Lupa soalnya tak sebelah. Lupa. Nanti di RW apa Ardian?
2: Ardian tu ceplok bohong. Ini aja lah. Sepun tu dah naik belum?
0: Sepun sudah memori rindu tadi.
2: Oh, memori rindu ya. Kalau gitu gini lah. Gimis mengundang aja.
0: Oke, okay. Gerimis Sunan dari siapa itu ya?
2: Slam.
0: Slam, oke. Okay. Slam belum?
2: Belum ya? Tak salah Slam. Slam. Bukan iklim ya. Slam. Coba tengok. Ada nggak nanti takut dan naik pula?
0: Gerimis menundang. Slam ya, oke.
2: Okay. Ada?
0: Ada.
2: Oke. Okay. Di terakhir kan?
0: Iya, nanti di atas jam 11.
2: Oh, gitu. Aha.
0: Oke, okay, salam
2: tuh. Salamnya sama-sama untuk Fitra Insani baliknya jadi ya. Semoga okay. Panjang umur rezeki, selamat bertugas.
0: Amin.
2: Semoga panjang umur ya. Udah itu tadi yang pertama ya Hamzah Yusuf ya.
0: Iya benar.
2: Dari pertama sampai yang ke terakhir nanti ya.
0: Oke.
2: Okay. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote, dari Merauke ke Pulau Rote, gitu, ya. Semua disenggol untuk Respati tadi.
0: Oke.
2: Okay. Siapa tadi namanya yang Biona?
0: Diona.
2: Ibu Uni Rahma, Bayu, ya, semua-semualah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dari Sabang sampai Merauke, jadi semua ada kena itu.
0: Okay,
2: jadi Fitra baliknya jadi ya.
0: Semoga okay, terima kasih.
2: Umur jadi.
0: Amin.
2: Malam ini malam berbahagia hendaknya ya.
0: Oke. Okay.
2: Jangan lupa mesati untuk Pak Umar sebungkus ya.
0: Oke, kita aja ya.
2: Bunda titip salam nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati Fitra awak.

0: gimana sehatnya?
1: I'm good.
0: Memang kalau Erika yang siaran tuh kalau nggak gabung itu nggak enak gitu. Sayang.
1: Aduh. Coba gitu.
0: Tunggu sampai putar lagu selesai baru coba lagi gitu Erika.
1: Iya, itu yang harus lakukan kita nih sebagai manusia, harus berusaha, Ci.
0: Iya dong. Dinamika di udara, dinamika mengudara emang begitu, penuh perjuangan gitu.
1: Benar sekali. Oke deh, keluarkan koleksinya. Koleksinya mau lagu apa ini? Kak Dina biasanya lagu-lagunya cetar membahana nih.
0: Ih, sepertinya begitu.
1: Iya, manca loh ya kak, manca 92.000 loh. Yang slow-slow dong, karena kita putar nanti menjelang jam 12.
0: Yang slow ya.
1: Slow dong. Jangan suka bikin Astro Perancian.
0: Kalau malam-malam gini menjelang bobo tuh memang harus yang slow gitu. Bener. Bobo gitu, apa ya lagu ini yang enak ya deh dong.
1: Ada Michael and Turok, ada atau apa lagi nih? Apa kakak mau apa? Westlife sudah kan tadi?
0: Sudah. Iya tadi mau Westlife tapi sudah R.E.M aja lah.
1: R.E.M apa judulnya?
0: Everybody hurt.
1: Body. Have ya.
0: Everybody hurt.
1: Kok ini Daniel yang keluar?
0: Dengan Daniel R.I.M. kok Daniel
1: sih? Ah yang salah macamnya.
0: salah ketik itu ah.
1: Tabarakallah.
0: Mudah-mudahan ketemu malam
1: ini. Ini tantangan saya untuk bisa pandai bahasa Inggris.
0: R.E.M.
1: Tulisannya gimana?
0: Rem.
1: Oh, ikan benar ini rem keluar. Rem, losing ini sini atau yang mana? Everybody hearts. Oke.
0: Okay. Nah, itu dia ketemu ternyata.
1: Ternyata saya bisa bahasa Inggris.
0: Oke lah kalau gitu Erita doa terbaik ya dari Bobar buat Erita. Kalau scrolling terus nonton yang ala ini apa bahasa Melayu tuh, jadi inget Erita, inget Pak Umar gitu kan, lucu deh. Dia lucu, dialognya tuh lucu, jadi ketawa sendiri senang dengarnya gitu.
1: Jangan ketawa sorang-sorang, bahaya tau.
0: Ada konten baru, lucu deh, bagus, maksudnya lucu tuh bagus dan menghibur begitu.
1: Oh iya.
0: Ada dari cerita bahasa apa berbahasa Melayu gitu, bagus.
1: Oke lah, kalau baca.
0: Bukalah beberapa konten itu nonton nanti ya.
1: Banyak memang konten Melayu.
0: Iya konten Melayu itu lucu, bukan lucu, menghibur.
1: Lucu tuh sama dengan menghibur kalau sama Melayu, lucu ya, lah, awak nih lucu lah.
0: Itu si abangnya itu sama Maya. Abangnya itu yang cerita ini pokoknya Bang Bram begini baru si abang itu pakai kacamata hitam kan.
1: Oke deh nanti
0: baru mayanya ketawa terus itu bagus lucu.
1: Oke, nanti kalau ketemu kita bahas ya next episode.
0: Pak Umar di lain waktu. Pak Umar selamat malam. Ada juga yang lucu, ada Ile, apa kabar Ile? Siapa lagi Bang Udin, Bang Lukman, Bang Herman, Bang Gafar juga selamat malam. Pak Kumis juga, siapa-siapa? Kakak
1: yang mana?
0: Ibu Hani dulu, lupa. Kakak Berlian, Masya Allah.

0: Allah.
1: Oke.
0: Kalian. Terus Bung Yusuf di Batam ya, di sana di Batam juga ada Mas Prabu.
1: Oke.
0: Bengkul ada Bang Andi Yudhistira.
1: Baik.
0: Ke NTT deh terakhir ya.
1: Okay.
0: Ada Deona dan ada Bung Kris Pati di sana.
1: Baik.
0: Oke, okay, time. Yang lainnya yang belum tersapa mohon maaf. Dari Bogor cukup dulu, Erita dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Bye-bye. Bye-bye juga. Baik, pukul 22.57 menit waktu Indonesia Barat. Satu penelpon terakhir nih, sebelum kita closing, langsung ke lagu, mau lagu apa gitu ya, akan Erita putarkan insya Allah. Oke, okay. Halo, selamat malam Ruah Rindu.
2: Selamat malam Ruah Rindu. Memori lewat lagu.
1: Kenapa belum tidur Pak Upa Luman?
2: Nunggu-nunggu dari tadi ya.
1: Aduh. Gak dapat-dapat. Akhirnya dapat juga ya. Anda berhasil, kata Dora. Berhasil.
2: Kata orang malu, jangan kepunan.
1: Jangan kepunan, Panda. Cakap Melayu, yuk. Kalau mau lagu apa?
2: Lagu tadi aja.
1: Yang di WA ya? Oke.
2: Okay. Iya.
1: Salam tuh siapa?
2: Salamnya buat Mbak Rita. Selamat juga. Terus salamnya ikut Serina tadi aja.
1: Oke.
2: Buat Mbak Rita, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Lukman. Oke, okay, kita tutup ya Ruang Rindu di malam hari ini di pukul 22.58 menit waktu Indonesia Barat. Lagu yang belum diputar, tunggu saja. Erita hadirkan sesaat lagi dan kita berjumpa kembali pendengar di Ruang Rindu berikutnya. Saya mohon maaf atas candaan kita di malam hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Salam hangat penuh cinta dari saya, Erita Fitra Insani di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Nigu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan, kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang. Tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi. Tinggallah balasan pahalanya kelak. Kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua. Kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup, dan lebih bersiap setelah ini.

Pendengar seiring terdengarnya musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terima salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-9 di bulan Oktober 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat juga, bahkan lebih semangat nih hari ini dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena ada Pro 1 juga yang akan setia selalu menemani Anda. Dan pagi hari ini saya Liza Andriani menemani di Tanjung Pinang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3 yang akan dibacakan oleh Larry Francisca.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kubaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Mendingan dimana saja berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 bersama RRI Sibolga pada pagi hari ini dengan topik 4 orang yang dirindukan surga.
1: Ya baik, pendengar dimanapun berada, masih kami temani dengan sugan lagu-lagu dari Islami, dan nanti akan hadir Mutiara Pagi Islam.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan tanpa sampai kapan kelemahan ini akan berakhir.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil

0: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara Mutiara Pagi Islam ya, untuk pagi ini Jumat 6. Dan yang akan kita bahas pagi ini pendengar, yaitu doa adalah kekuatan seorang mukmin. Dan Mutiara Pagi ini juga disiarkan secara berjaringan di Korwil 15 dan 16. Kita juga bersama Ustadz Irsadi Nasution, dan beliau ini juga protokoler Kemenak Kota Sibolga. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pagi ini kita berbicara tentang doa seorang mukmin begitu ya. Jadi tipenya doa ini adalah kekuatan seorang mukmin. Dan mungkin ini Ustadz menunjukkan kelemahan kita mungkin Ustadz ya, di hadapan Allah begitu. Bukan di hadapan makhluk, atau bagaimana Ustadz nih?
1: Ya, doa ini termasuk salah satu senjata.
0: Senjata.
1: Senjata di mana ketika seseorang itu butuh, kemudian mungkin tak ada yang menolongnya, atau misalkan jalan buntu, tentu tempat meminta itu hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku menanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat, dan mendekatiku dengan cara berdoa. Maka berdoalah kalian, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Maka doa itu menjadi senjata bagi orang mukmin. Begitu kira-kira, Bang Anda.
0: Iya, ini senjata bagi seorang mukmin. Ya, berarti ini kekuatan kita sebenarnya, Ustadz ya.
1: Kekuatan.
0: Kekuatan, tapi sekaligus kelemahan kita, tapi di hadapan Allah. Atau bagaimana nih, Ustadz?
1: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah.
0: Ya.
1: Mungkin untuk apa namanya? Karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya perhatian full kepada kita, agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah bawah. Ada orang mendoa dengan cara di atas begini,
2: mengangkat tinggi-tinggi,
1: ada juga kan Bang kan?
0: Iya.
1: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh, kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
0: Belas kasihan.
1: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, baru dikasih.
0: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu.
1: Puji dulu.
0: Kalau kita
1: rendahkan dulu.
0: Ya, dalam surat menurut kepada junjungan kami misalnya, atau begitu kan. Oke. Jadi Ustadz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustadz ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustadz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustadz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita, atau dalam hati seperti kata Ustadz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
1: Iya.
0: Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustadz, atau bagaimana nih?
1: Doa itu harapan.
0: Harapan.
1: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita, atau kita langsung minta sama Allah dengan cara zahir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa, Bang, kan?
0: Malas, iya, karena berdoa. Begini, Ustaz. Kadang-kadang kan, ini sayalah dulu, jangan orang.
1: Iya, iya.
0: Allah kan tahu maksud kita apa.
1: Iya, iya, betul lah.
0: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
1: Iya.
0: Jadi, kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita. Nanti seperti, kira-kira seperti itu. Jadi, kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz?
1: Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
0: Sudah pahala, Ustaz.
1: Pahala.
0: Nah, kemudian kita juga dengar, Ustaz, ini kan doa-doa itu ada tempatnya yang mungkin yang paling mustajab,
1: betul
0: yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih, Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih, Ustaz?
1: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama, seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama. Artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita. Artinya ketika terbuka pintu langit, kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah. Di antara azan
0: dan iqamah.
1: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah, kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian yang paling kabul itu, selain dari tempat itu, ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
0: Kepada orang tua.
1: Antara orang tua kepada anaknya, kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua. Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang

0: tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Hmm. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih, Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu?
1: Ya, ya, ya.
0: Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz.
1: Ya.
0: Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat, di mana nih Ustaz kira-kira?
2: Mengenai waktu doa itu sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan anak gitu kan. Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu.
0: Sholat fardu.
2: Luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, kata guru kita jadi

0: Ustaz ya.
1: Iya.
0: Nilainya tetap sama, tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu.
1: Iya, karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
0: Kan? Istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu. Ustaz, ini kan ada. Oke lah. Nah Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan pertama seluruh umat muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita, dan doa kita secara spesifik nih Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab Ustaz? Ini agak awam nih sih. Gimana nih Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana Ustaz?
1: Tentu dalam berdoa itu si Abdul-Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
0: Bahasa
1: yang kita pahami.
0: Yang kita pahami.
1: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri. Itu kan ada doanya Rabbana zolamna ampusana. Tapi padahal dia memang gak hafal bahasa Arabnya. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita, kita paham apa yang kita minta. Maka si orang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, gak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
0: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja Ustaz ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum. Misalnya bahasa-bahasa yang doa dalam berjamaah begitu. Kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu, ya kan kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan? Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa Arab atau bagaimana, nih, Ustaz? Tolong dijelaskan secara detail lagi nih Ustaz supaya lebih paham kita.
1: Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu. Ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibol,
0: bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda begitu.
1: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
0: Berbeda-beda lagi.
1: Nah tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita, bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia gak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan. Pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan dia Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
0: Bahasa batin.
1: Dikabulkan Allah.
0: Itu yang lahir dari

0: Dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Undang-undang ketenagakerjaan yang baru dinilai membawa sejumlah perubahan. Kelurahan Tanjung Uban Selatan masuk penjaringan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut dinilai dapat membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha.
1: Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan dinilai membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Perubahan tersebut mencakup pengaturan hubungan kerja, cuti, serta penguatan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Kepulauan Riau, Diki Wijaya mengatakan, aturan tersebut telah lama dinantikan oleh para pekerja di berbagai daerah. Menurutnya, sejumlah ketentuan baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
2: Baik pelaku usaha dan juga pekerja, kita sama-sama bersyukur bahwa undang-undang ketenagakerjaan baru sudah disahkan oleh DPR dan tentu kita menunggu implementasi turunannya baik PP-nya, KPP dan segala macamnya. Nah, pelaksanaannya adalah bagaimana kita membawa perubahan baik dari sisi Indonesia dan juga perbaiki KPP lebih mengarah kepada industri yang lebih kondusif dan tentunya lebih kepada perbaikan bagi pelaku usaha dan juga bagi pekerja itu sendiri.
1: Dari sisi dunia usaha, ia menilai perubahan regulasi tersebut tidak akan memberikan dampak negatif terhadap iklim usaha di Provinsi Kepri. Diki mengajak pelaku usaha dan pekerja bersama-sama mendukung penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru setelah disahkan oleh anggota DPR. Ia berharap aturan turunan yang nantinya diterbitkan dapat memperkuat hubungan industrial dan memberikan perbaikan bagi kedua pihak. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita akan ikuti wawancara reporter Aryo Wisnu bersama Akademisi Umrah Tanjung Pinang Robi Patria tentang memperkuat pelatihan kerja agar sejalan dengan peluang kerja yang tersedia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang, abang yang selama ini abang lihat gimana sih bang, pemerintah kita tuh ada nggak sih menyiapkan pelatihan-pelatihan kerja khususnya buat adik-adik kita tamatan SMK gitu atau SMA gitu agar mereka tuh punya skill gitu dan siap terjun ke lapangan kalau sewaktu-waktu dapat pekerjaan gitu bang. Kalau abang melihatnya gimana bang pemerintah kita nih?
5: Iya, jadi kalau saya melihat di Disnaker provinsi maupun di Disnaker kabupaten kota itu memang lebih cenderung pelatihan misalnya seperti ngelas, menjahit, yang itu yang mereka buat. Tetapi pelatihan-pelatihan yang misalnya banyak diperlukan oleh lapangan pekerjaan, saya kira belum banyak dibuat. Mungkin ini menjadi PR pemerintah supaya pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu kan bisa menyiapkan tenaga kerja siap pakai kan. Jadi ketika mereka belum bekerja, selesai dari sekolah atau dari kuliah, mereka siap pakai ketika mereka sudah mendapatkan pelatihan. Nah, kalau pelatihan itu tidak diberikan, jadinya nol kan. Tentu perusahaan akan mencari orang yang sudah berpengalaman. Nah, maka ini ruang kosong yang harus disiapkan oleh pemerintah.
3: Oke. Okay. Misalnya SMK itu kan sudah sekolah kejuruan gitu ya. Apakah sudah cukup gitu bang ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di SMK sehingga tidak perlu mengikuti pelatihan lagi atau seperti apa bang kalau pendapat abang?
5: Nah kalau kita lihat sekarang antara kurikulum dengan dunia kerja terkadang tidak nyambung seperti itu. Maka solusinya pemerintah harus memperbanyak praktek-praktek dan latihan-latihan. Karena kalau tidak itu tadi misalnya pelatihan bahasa asing ya kan. Tidak semua siswa kita bisa berbahasa asing. Nah, mereka ini yang harusnya diberikan pelatihan untuk mereka siap kerja misalnya di Jepang, di Korea kan itu apa? Pelatihan-pelatihan yang sekolah-sekolah bahasa yang mestinya disiapkan oleh pemerintah. Pelatihan komputer, pelatihan program. Kan tidak semua siswa itu kalau di SMK paham soal program kan, sehingga kalau mereka ditahut soal komputer, soal bahasa, soal teknis bubut misalnya di bengkel, kalau mereka sudah lulus bisa langsung siap pakai.
3: Bang, kita kan dulu pernah ada BLK gitu, Bang. Ini BLK-nya masih jalan apa enggak sih, Balai Latihan Kerja itu?
5: Sekarang masih jalan, cuma kan kita tidak nampak membuat pelatihan-pelatihan dalam jumlah yang besar. Mereka terus melatih, cuma kita nggak tahu apa berapa banyak tenaga-tenaga kerja yang dilatih oleh BLK-BLK di setiap daerah, baik di Karimun, di Tanjung Pinang. Pelatihannya terbatas.
3: Gregetnya nggak nampak gitu ya, Bang?
5: Nah, ini yang harus diperbanyak di Dinas Tenaga Kerja itu pelatihan-pelatihan. Dan ini kan sangat penting untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai.
3: Iya, karena kan perusahaan-perusahaan asing itu dia berinvestasi di sini membutuhkan tenaga kerja yang berskill, kita nggak punya gitu kan?
5: Betul, betul. Karena itu kan untuk apa? Mereka dapat ilmu baru, kemudian sudah dapat ilmu meningkatkan ilmu lagi, kemudian mengembangkan apa? Mengembangkan kompetensi, produktivitas dan lain sebagainya kan itu dapat terbentuk ketika kita mengikuti pelatihan.
3: Betul. Bang, terakhir Bang, harapannya untuk pemerintah kita apa nih Bang, dengan minimnya pelatihan-pelatihan kerja nih Bang?
5: Nah, maka pemerintah harus memperbanyak sektor-sektor peningkatan skill dari masyarakat, sehingga mereka yang usia kerja dari misalnya dari 21 tahun sampai umur produktif itu bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan dunia usaha. Tanpa pelatihan yang baik, yang sering, artinya apa? Tenaga kerja kita nanti kurang kompetitif, bersaing dengan tenaga kerja dari luar, seperti itu.
3: Oke, baik. Bang Robi, thank you. Terima kasih waktunya.
5: Sama-sama, okay. Pak Aryo.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan?
6: Saya Andini, menurut saya pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian berharap aturan ini dapat memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Di sisi lain, masyarakat juga penerapannya tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan menciptakan hubungan kerja yang baik.
7: Saya Adi, menurut saya pengesahan UU Ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian penting masyarakat. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan aturan ini diterapkan secara adil dan memberikan kepastian bagi pekerja maupun pemberi kerja.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana memperluas lahan parkir kendaraan di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib.
8: Dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung maupun pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya memperluas lahan parkir kendaraan. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat berkunjung melihat pekerjaan rehabilitasi rumah sakit tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, kebutuhan anggaran penambahan lahan parkir ini sedang dihitung. Menurutnya, perluasan lahan parkir ini bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
9: Kita juga membahas rencana tambahan lahan parkir di belakang, ya, 1 hektar akan segera kita ganti rugi nanti ini. Nilainya nanti mungkin kita tunggu nanti dari Pak Dirut. Karena ini lagi pembahasan. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun depan semua rumah sakit kita sudah berubahlah formatnya.
8: Selain itu, perluasan area parkir juga dilakukan seiring meningkatnya jumlah kunjungan di rumah sakit rujukan milik Provinsi Kepri tersebut. Dalam sehari, RSUD Raja Ahmad Tabib melayani 600 hingga 700 pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
9: Layanan di rumah sakit provinsi ini, apakah itu tanda-tanda kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit provinsi lebih baik atau memang orang yang sakit lebih banyak sekarang gitu? Maka dua-dua itu treatmentnya mesti berbeda.
8: Ansar Ahmad berharap perbaikan rumah sakit ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, apalagi RSUD Raja Ahmad Tabib adalah rumah sakit rujukan masyarakat Kepri. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah Kota Tanjung Pinang membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah terpaksa dialihkan secara daring guna melindungi kesehatan pernafasan anak-anak.
10: Kabut asap di Kota Tanjung Pinang kini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan darurat untuk mengalihkan aktivitas belajar siswa ke rumah. Pemerintah menilai keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi udara yang kian memburuk. Sekretaris Daerah Sekda Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, menyatakan bahwa pengalaman selama pandemi COVID-19 membuktikan sistem pembelajaran jarak jauh cukup efektif diterapkan dalam situasi darurat.
11: Tetapi tentu di kondisi kabut asap yang seperti ini, yang cukup membahayakan anak-anak, tentu kita memilih untuk mengambil langkah belajar dari rumah. Efektivitas dampaknya lebih terukur ya, daripada mereka adik-adik kita biarkan belajar di sekolah dengan kondisi asap yang begini. Kita aja orang tua, kalau di luar begini pedih dan sesak napas, apalagi adik-adik anak-anak kita, menyelamatkan mereka jauh lebih penting.
10: Lebih lanjut, Sekda Tanjung Pinang menegaskan bahwa risiko kesehatan di luar ruangan sudah pada tahap yang mengkhawatirkan bagi anak-anak, sehingga langkah pencegahan cepat harus segera diambil.
11: Sedapat mungkin kita menghindari aktivitas di luar rumah, sedapat mungkin. Nah, tentu tetap kalaupun harus beraktivitas di luar rumah, menggunakan masker atau pelindung lainnya lah.
10: Zul Hidayat menghimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika mengharuskan untuk beraktivitas di luar ruangan, ia mengharapkan masyarakat tetap menggunakan masker atau alat pelindung lainnya di tengah kualitas udara yang buruk. Kontributor Encek Ranindah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, masuk penjaringan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026.
12: Pemerintah Kabupaten Bintan menyambut baik dan mendukung Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara masuk penjaringan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengakui keikutsertaan Tanjung Uban Selatan bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi menjadi momentum untuk menunjukkan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah dibangun bersama masyarakat. Apalagi pemerintah daerah telah melakukan pembinaan termasuk klarifikasi data dan dokumen serta penguatan strategi dalam pemaparan materi untuk tahapan selanjutnya. Kekuatan Kelurahan Tanjung Uban Selatan terletak pada keberagaman program yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan administrasi tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Digitalisasi pelayanan melalui QR Code, keterbukaan informasi, penguatan UMKM, pemberdayaan masyarakat hingga berbagai inovasi lingkungan menjadi bagian dari transformasi kelurahan yang terus dikembangkan.
13: Seperti apa bisa intervensi di dalam program ini. Jadi nanti setelah ini, apa kira-kira implementatif yang lemah, yang kurang, yang perlu di-up, yang perlu di-push, menjadi rencana kerja tindak lanjut.
12: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, menambahkan, dari sektor lingkungan, Kelurahan Tanjung Uban Selatan memiliki sejumlah inovasi, seperti BSU Pensosmas, Bintan Ojek Sampah, BOS, Geber Emas, dan Emas. BSU Pensosmas telah dibentuk sejak tahun 2021, bahkan mencakup 3 kecamatan, yakni Bintan Utara, Sri Kulolobam, dan Teluk Sebong, serta telah meraih penghargaan Galanova. Capaian tersebut menjadi bagian dari rekam jejak inovasi yang dipaparkan dalam tahapan penilaian. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: BPS Kota Tanjung Pinang menerapkan metode jemput bola untuk mendata ASN dan pegawai instansi pemerintah yang belum tercatat dalam sensus ekonomi.
14: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tanjung Pinang melakukan pendataan secara jemput bola untuk melengkapi data sensus ekonomi. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah instansi pemerintah, termasuk Radio Republik Indonesia atau RRI Tanjung Pinang Kamis kemarin. Statistisi ahli pertama BPS Tanjung Pinang Siti Larasati mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaring aparatur sipil negara atau ASN yang sebelumnya belum berhasil didata oleh petugas. Menurutnya, kesibukan ASN di jam kerja menjadi salah satu kendala dalam proses pendataan dari rumah ke rumah. Di RRI Tanjung Pinang, BPS mencatat sebanyak 13 orang yang belum terjaring dalam pendataan. Kegiatan jemput bola juga dilakukan di sejumlah instansi lainnya. Siti menyebutkan, pada hari yang sama pendataan dilakukan di Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan di sejumlah kementerian, serta lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Menurutnya, metode jemput bola dipilih untuk memudahkan masyarakat maupun ASN dalam mengikuti pendataan. Dengan mendatangi kantor, petugas dapat menyesuaikan waktu pendataan dengan jadwal kerja pegawai.
15: Setelah mendapat informasi dari pusat, ada ASN pusat, ASN dari pusat yang belum terdata. Mungkin petugas kita udah sampai nih ke rumahnya, tapi kemudian karena kegiatan ASN itu banyak, jadi nggak ketemu nih di jam kerja gitu kan. Udah berkali-kali data, nggak ketemu, akhirnya tuh tidak ditemukan. Dan inisiatif kita juga ini mendatangi instansi-instansinya, salah satunya RRI, untuk langsung jemput bola, mendata pegawainya untuk melengkapi data di Sensus Ekonomi 2022.
14: Siti menjelaskan, data sensus diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas perekonomian masyarakat. Data tersebut juga dapat menggambarkan jumlah pelaku usaha, pekerja di sektor tertentu, hingga karakteristik kegiatan ekonomi yang nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menyusun berbagai program. BPS Tanjung Pinang masih melakukan penyisiran terhadap masyarakat maupun ASN yang belum terdata. Ia mengimbau masyarakat yang merasa belum mengikuti pendataan agar segera menghubungi atau mendatangi kantor BPS Tanjung Pinang. Proses penyisiran dan pendataan tersebut ditargetkan berlangsung hingga 15 Oktober 2026. BPS Tanjung Pinang berharap seluruh pihak dapat kooperatif sehingga proses pendataan dapat diselesaikan sesuai target dan menghasilkan data yang lengkap. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Adanya pos bantuan hukum Pos Bankum di Desa Sri Bintan, Kabupaten Bintan, efektif meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat. Terlihat dari antusias masyarakat yang datang ke Pos Bankum untuk mengadukan dan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.
16: Adanya pos bantuan hukum Pos Bankum di Desa Sri Bintan, Kabupaten Bintan, efektif meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat. Terlihat dari antusias masyarakat yang datang ke Pos Bankum untuk mengadukan dan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya. Paralegal Desa Sri Bintan, Tony Haryanto mengatakan, awal dibentuknya Pos Bankum di Desa Sri Bintan, banyak masyarakat yang merasa takut dan ragu. Pihaknya terus berusaha melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun secara langsung yang diselipkan pada kegiatan-kegiatan desa. Masyarakat yang datang dapat menceritakan semua permasalahan hukum yang dihadapi olehnya dan kasus yang diceritakan akan dijaga kerahasiaannya dan diselesaikan secara musyawarah.
17: Untuk antusias masyarakat alhamdulillah diterima dengan baik karena dari dulu-dulu beranggapan bahwa hukum ini menakutkan bagi masyarakat dan alhamdulillah dengan hadirnya Pos Bankum di desa ini kami ini menjadi sebuah keluarga. Jadi bisa dikatakan kami ini tempat curhatnya lah dari masyarakat terkhusus di Desa Sri Bintan. Ceritakan apapun kepada kami dan rahasia itu pasti kami jaga. Dan kalaupun ada masalah, kita akan selesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.
16: Pos Bankum Desa Sri Bintan sendiri telah terbentuk sejak tahun 2025 dengan 5 paralegal yang melakukan pelayanan. Fokus utamanya yaitu penyampaian informasi dan penyelesaian kasus masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat. Reporter Fidewati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris PSTI Kepulauan Riau Syaiful Bahari menyebutkan kondisi lapangan yang dipersiapkan untuk pertandingan sepak takraw di Porprov Kepri secara umum sudah dapat digunakan.
18: Sudah kita lihat kondisi lapangan, alhamdulillah untuk lapangan itu karpetnya ada 2 yang perlu kita perbaiki.
19: Pekan Olahraga Provinsi Perfop ke-6 Kepulauan Riau akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 8 November 2026 di Kota Tanjung Pinang. Sejumlah fasilitas di Gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Tanjung Pinang akan dibenahi agar pelaksanaan pertandingan berjalan lancar dan nyaman bagi para atlet. Sekretaris Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Kepulauan Riau Syaiful Bahari mengatakan, hasil peninjauan menunjukkan kondisi lapangan secara umum sudah baik. Namun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu mendapat pembenahan sebelum pertandingan dimulai.
18: Sudah kita lihat untuk penerangannya nanti akan kita coba benahinya penerangannya karena secara penerangan kita butuh lampu nanti yang agak kurang karena belum terang di dalam itu. Kemudian satu lagi nanti untuk kamar mandi akan kita siapkan tandon untuk air jadi biar nanti atlet bisa untuk lebih nyaman lah pelayanan atlet juga akan kita benahi.
19: Pria yang akrab disapa Ipul Moro itu menjelaskan 2 karpet lapangan akan diperbaiki karena memerlukan perawatan. Selain itu, pencahayaan di dalam gedung juga akan ditingkatkan agar memenuhi standar pelaksanaan pertandingan. Ia menambahkan fasilitas pendukung termasuk ketersediaan air bagi atlet juga akan disiapkan. Seluruh pembenahan dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada peserta selama mengikuti pertandingan. Venue juga akan mulai disterilkan menjelang pelaksanaan perform mendatang. Reporter RI Tanjung Pinang Hasniatur Ramadhani melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Undang-undang ketenagakerjaan yang baru dinilai membawa sejumlah perubahan. Kelurahan Tanjung Uban Selatan masuk penjaringan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon makcik, 2 galon macam biasa eh. Sudah jeli tahu depan pintu ni.
0: Ya jeli. Terima kasih. Ah, ini wangnya. Pas eh? Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
0: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar pagi ini Liza sudah tersambung dengan Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Halo pagi Mbak Rizky.
2: Halo, selamat pagi juga Mbak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Baik ya, sehat ya,
2: Alhamdulillah.
1: Oke, tapi lingkungan kita yang kayaknya belum sehat ya Mbak Rizky ya?
2: Iya, penting Mbak.
1: Masih kabut ya. Oke, mungkin Mbak Rizky bisa sekalian sampaikan nih bagaimana kualitas udara di daerah kita terkait dengan kabut asap di pagi hari ini selain menyampaikan perakiran cuaca. Silakan Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dan secara umum, perakiran cuaca pada hari ini yaitu masih diperkirakan berudara kabur pada pagi hari, kemudian pada siang hari juga diperkirakan berudara kabur, namun terdapat potensi hujan ringan yang bersifat lokal untuk wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berudara kabur. Kemudian angin bertiup dari arah variabel dari arah timur hingga utara dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 97%. Dan untuk sementara, saat ini kualitas udara terpantau pada nilai 124,4 mikrogram per meter kubik yang mencapai kategori tidak sehat. Kemudian selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang untuk di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun dan Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Lingga, Anambas, dan Natuna mencapai ketinggian gelombang yang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kepada masyarakat, siapkan waspada terhadap potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat menurunkan jarak pandang dan kualitas udara dan diharapkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia yang untuk dianjurkan untuk menggunakan masker. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Oke, jadi kualitas udara di Kota Tanjung Pinang per pagi hari ini ya, Mbak Rizky ya?
2: Terupdate pada pukul 5 pagi tadi.
1: 5 masih pagi tadi ya. Tidak sehat ya, Mbak Rizky ya?
2: Iya, benar.
1: Tidak sehat bagi kelompok sensitif menggunakan masker begitu ya, himbauannya ya. Baik. Iya. Terima kasih banyak informasinya, Mbak Rizky. Semoga sehat selalu, Mbak Rizky.
2: Terima kasih, Mbak Liza.
1: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Tanjung Pinang pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, dimana saja berada lagu dari apa namanya? Cover ya. Cover dari lagunya Mars Lankers ya, versi reggae, pendengar. Judulnya Mars Lankers ya. Jadi tadi bahas tentang kerja, kerja, kerja ya. Jadi pagi hari ini kenapa Liza putar lagu itu? Karena nanti pendengar di dialog Tanjung Bedang pagi kita akan membahas tentang undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru saja disahkan. Topiknya adalah undang-undang perlindungan ketenagakerjaan disahkan, apa yang berubah bagi pekerja dan dunia usaha. Untuk opini juga nanti topiknya sama, pendengar, terkait dengan undang-undang baru perlindungan ketenagakerjaan. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI resmi mengesahkan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan pada Selasa tanggal 6 Oktober kemarin ya. Dan aturan ini mencakup sejumlah aspek ketenagakerjaan, mulai dari hubungan kerja, pengupahan, cuti, hingga jaminan sosial bagi tenaga kerja. Nah, Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan undang-undang baru ini, pendengar, nanti di opini publik. Dan Anda bisa ikuti dialog Tanjung Bedang pagi terkait dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang baru juga setelah opini nanti jam 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jelang ke pukul 7, pendengar, sebelum kita ikuti warta berita seperti biasa, Liza terima telepon dan juga WhatsApp Anda. Tapi mohon perhatian dulu sebuah berita keluarga Liza sampaikan terlebih dahulu. Datangnya dari Yeni Septrianingsih ya, yang merupakan karyawati LPP RRI Tanjung Pinang. Berita keluarga dari Febru Wahyudi dan juga Yeni Septrianingsih, karyawati RRI Tanjung Pinang, ini ditujukan kepada sana keluarga Handai Taulan di mana saja berada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berpulang ke Ramatullah, Ibu Rubiah binti Abdul Rahman. Ibu Rubiah binti Abdul Rahman, orang tua dari Febru Wahyudi dan mertua dari Yeni Septrianingsih, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Awal Bros Batam dalam usia 71 tahun. Jenazah akan dikebumikan pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 di Pemakaman Anggrek Merah Batu 5, dan akan diberangkatkan dari kediaman keluarga Jalan MT Haryono, Gang Eboni nomor 16, Batu 3, Tanjung Pinang. Untuk pemakaman akan dilangsungkan ba'da sholat Jumat ya, tepatnya di pemakaman Anggrek Merah, kilometer 5, Tanjung Pinang. Pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tanjung Pinang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Rubiah binti Abdul Rahman, orang tua dari Febru Wahyudi dan ibu mertua dari Yeni Septrianingsih, karyawati LPP RRI Tanjung Pinang. Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga juga keluarga ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak Maman. Silakan Bapak, apa yang mau disampaikan?
1: Sudah sarapan?
0: Belum Bapak. Oke.
1: Iya. Ya, kualitas udara hari ini kelihatannya kurang bagus ya.
0: Iya, tadi BMKG tidak sehat katanya.
1: Iya. Sudah. Mau dibilang apa lagi? Semuanya juga salah kita. Bukan salah siapa-siapa. Kita yang berbuat, ya akhirnya kita yang menanggung. Ya. Kita maksudnya dalam hakikat kita itu maksudnya manusia gitu. Memang sih yang berbuat bukan pimpinan, tapi ya kita semua manusia lah. Jadi itu
0: Iya,
1: Untungnya
0: iya.
1: juga,
0: Ayam di belakang
1: itu
0: kamu.
1: juga.
0: Iya.
1: Iya, untungnya juga saya walaupun tinggal di kota ini suasananya masih seperti kampung pedesaan gitu.
0: Masih
1: Karena
0: pedesaan ya.
1: di kiri kanan itu masih kami tanami tanaman gitu kan.
0: Oke, banyak
1: Jadi
0: pohon ya,
1: walaupun
0: Pak ya.
1: iya, alhamdulillah. Jadi walaupun kualitas udaranya seperti itu, ya dari pohon-pohon ini banyak membantu gitu kan.
0: Oke.
1: Dan saya juga kalau berada di daerah yang perumahan, rumahnya itu yang terlalu luas dan padat itu kan, kadang-kadang kalau kondisi udara seperti ini kan ya cukup memprihatinkan gitu kan. Terlebih lagi juga kemarau yang seperti ini. Ya jadi harapan saya sih kepada apa namanya ke pemerintah kota paling tidak bagaimana jangan sampai di daerah kita ini. Kemarin saya dengar di daerah Senggarang itu ya ada kebakaran juga ya kan. Kita antisipasi lah jangan sampai buat udara yang kualitasnya terang baik ini kita perburuk lagi dengan kondisi-kondisi yang tadi. Kalau memang membakar ya ya ala keadaannya. Saya juga membakar sendiri gitu kan. Karena jauh dari pemukiman lain ya, ya kita jaga juga sendiri dan tidak sampai menimbulkan asap yang tebal. Ya, Lina, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maman di Insinyur Sutami. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Liza Andriani.
0: Pagi Pak Umar, silakan Bapak mau sampaikan.
2: Tadi informasi dari BMKG, kabut asap yang melanda Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, kiriman dari luar ya. Jadi kita juga berantisipasi untuk menjaga kesehatan kita. Marilah kita pakai masker keluar rumah. Kalau mana yang tidak penting ya tidak perlu keluar lah. Ya. Tapi kalau kita penting keluar ya pakai masker. Jadi Pak Umar apa musim kemarau seperti ini diusahakan masalah air, berhemat-hemat pakai air, jangan terlalu boros. Tapi macam mana mau diboros, mau tidak boros, pasti kita boros kan, mandi, nyuci juga banyak airnya. Jadi Pak Umar menyarankan beri bantuan kembali warga-warga yang tergampar kekeringan sumurnya, ya. Dalam satu rumah ya berapa liter lah begitu ya. Kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang yang keputusan air, berilah mereka bantuan air. Biarpun dapat setengah liter, 1.000 liter ataupun 500 liter, mereka yang penting mendapatkan air. Itulah saran Pak Umar. Jangan mereka beli sekarang, beli di Riza. 60, 70, ada yang 80, ada yang 100, ada yang 200. Tergantung tangkinya. Jadi saran Pak Umar, karena ekonomi terjepit sekarang, bantulah warga-warga kita yang terdampar air.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu aja Liza Andriani.
0: Iya Bapak.
2: Mari kita jaga kesehatan kita di pagi Jumat yang berkah ini.
0: Iya Bapak.
2: Mudah-mudahan musibah ini tidak akan lama.
0: Amin.
2: Selama-lamanya, mudah-mudahan 2-3 hari lagi ya kabut ini berakhirlah hendaknya.
0: Amin, amin.
2: Nah, ya Liza ya.
0: Iya Bapak, terima
2: ya,
0: kasih.
2: Assalamualaikum
0: ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Umar yang ada di Soekarno-Hatta ya. Di belakang Pak Umar, untuk Anda ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini, silakan. Bagaimana di daerah Anda, apakah juga kabutnya makin parah ya? Dan seperti himbauan, jangan lupa untuk menggunakan masker. Sementara anak sekolah juga sudah melaksanakan sekolah daring dari hari Kamis kemarin ya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Marli, silakan.
3: Pagi juga, semoga penyiar dan pendengar Persatu di mana saja berada diberikan nikmat waktu, nikmat umur,
0: amin,
3: nikmat kesehatan dari batin, nikmat rezeki.
0: Amin ya, doa yang sama Bapak.
3: Semoga dalam menyikapi seiring perkembangan waktu demi waktu, kita yang berada di Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepri ini, dapat menyikapi semuanya itu dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Kita pun tak tahu apakah ini berapa persen kebakaran atau dibakar. Cuma kita harapkan supaya proses hukum tegak lurus dari atas ke bawah. Supaya jelas, biar kapok orang-orang yang membakar hutan untuk kepentingan sekelompok orang. Karena ini adalah ulah kiriman tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Semoga dapat menjadi pencerahan buat tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mengorbankan udara-udara yang tidak sehat dihirup oleh warga kota Tanjung Pinang dan warga kota di luar kota Tanjung Pinang. Itu menyangkut masalah kebakaran hutan. Nah, sampai terbakar dan dibakar ini kaburan, siapapun dia, siapapun pengusahanya, karena kadangkala pokoknya tadi, kamu talenting anu punti rokok dan apanya, itu kita harapkan jangan sampai terulang lagi tahun ke tahun. Kemudian menyangkut masalah undang-undang tenaga kerja oleh DPR RI kita dengar tadi pagi, supaya undang-undang ini benar-benar berpihak secara proporsional antara pengusaha dan pekerja. Kalau pengusaha sehebat apapun tanpa pekerja, tak mungkin dia jadi pengusaha, dia juga jadi pekerja. Jadi timbang-timbanglah. Undang-undang ini kan hanya sekedar laluan, arahan, rujukan. Tapi yang paling terpentingnya, hati dari pemegang kebijakan itu adalah nomor satu. Di dalam segumpal, dalam sebatang tubuh ada segumpal daging, kata pencerama, daging itulah hatinya yang menentukan. Di samping undang-undang itu. Karena selalu terjadi demo di sana sini dan di sana sini. Kemarin kita heboh kan yang pekerja-pekerja di Batam tahu-tahu violate. Kemudian ada juga mandornya lari mengorbankan orang sampai 20-30 orang, uang juga lari. Ini kita harapkan makin ke depan Departemen Tenaga Kerja baik tingkat 2 tingkat 1 diawasi betul, jangan sampai ada masalah baru diawasi. Hari-hari ini atau seminggu sekali di cross-check sampai di mana keberpihakan dari pengusaha itu terhadap pekerja. Kemudian yang terakhir, saya tidak bosan-bosannya kepada pihak-pihak terkait, jalan-jalan yang berlubang itu tolonglah diinventarisasi. Ada petugas yang mengecek dari ujung ke ujung supaya dicatat, kalau tidak dicatat nanti lupa.
0: Di mana tuh Pak salah satunya Pak?
3: Tidak menimbulkan korban bagi warga kota.
0: Jalan lubang di mana Pak?
3: Jalan yang tidak kalah penting depan SMP 1 itu.
0: Depan SMP 1 ya.
3: Okay. Itu yang sudah lebih kurang 2 inci kedalaman itu.
0: Oke.
3: Okay. Kalau hari hujan menjebak orang, apalagi orang ibu-ibu bawa anak kecil, kasihan kan. Okay. Jangan sampai menunggu korban baru kita action. Terima kasih.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga damailah Republik Indonesia ini dan Kota Tepinang.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Marlis ya, yang ada di Lembah Purnama. Baik, di belakang Pak Marlis. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisa Andriani.
0: Pagi Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir.
4: Salam sehat selalu Mbak Iza, tetap semangat.
0: Amin.
4: Meskipun cuaca kita masih berkabut Mbak Iza ya.
0: Oh. Galau kami.
4: Jadi pertanyaan kita ini sederhana, sampai bila cuaca ini macam ini Mbak Iza ya?
0: Itulah, Allah aja yang tahu.
4: ini tentunya cuaca ini bisa berhenti kerana petugas-petugas kita lah yang mungkin akan lebih keras lagi menangani asap di Mbak Iza ya. Semoga saja dengan kabut asap ini tidak mengurangi aktivitas masyarakat di lapangan, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Saya melihat di Facebook berita online semalam tu yang jalan ke Tanjung Uban itu begitu padat dan pekat pagi hari Mbak Ida ya. Apalagi kalau daerah yang kejadian kebakaran, kota-kota terdekat dengan daerah kejadian, bagaimana lagi kotanya itu Mbak Ida? asap yang berkabut. Jadi semoga saja hal semacam ini jangan sering-sering terjadi lah di tiap tahunnya, Mbak Ida ya. Kalau terjadi asap kabut, kebakaran hutan, kita nih nama kita Indonesia termasuk namanya kurang baik juga. Setiap tahun negara tetangga kita selalu berceloteh masalah kabut ya, Mbak Ida ya.
0: Kena dampak ya.
4: Kena dampak kepada asap ini. Jadi ini jerebu kata tetangga kita. Kalau macam kalau kita bilang ini asap berkabut, asap kiriman COD, musim COD
0: kan ya. Allah,
4: semoga semacam ini pemerintah lebih tegas lagi untuk dapat mengawasi kebakaran hutan. Itu mungkin tugas-tugas pihak terkait mungkin diterjunkan dari kehutanan lah, dinas kehutanannya ataupun pejabat gabungan lah, pemerintah gabungan untuk menangani macam ini, kan banyak yang dirugikan dari efek asap ini. Yang keduanya Mbak Iza, berkaitan dengan tadi sampaikan kawan kita berkaitan jalan yang berlubang. Memang kalau jalan-jalan berlubang ini memang ditempel, namun hendaknya ditempel sama rata dengan aspal yang lama, Mbak Iza. Jangan ditempel nanti lebih tinggi daripada aspal yang lama, sama juga kita semacam naikkan batu kan. Contoh aja kalau Mbak Iza dari lampu merah Kota Piring mau menuju rumah sakit provinsi itu memang nampaknya sudah ditempel, tapi kalau kita naik kan seperti macam tidak nyaman gitu ya. Lubang-lubang sama juga dengan lubang, sama juga orang mengelakkan tempelan lubang itu juga kan, sama juga nggak datang. Jadi artinya kerja tuh biar berkualitas, kuantiti, itulah yang kita harapkan. Jangan asal kerja saja. Kalau kerja macam itu mungkin orang banyak juga pandai. Jadi kalau menurut saya, supaya nanti yang memberikan proyek perawatan jalan ini sebenarnya harus dicek kuantitinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Abdul Qadir ya, yang ada di kilometer 6. Yang lain masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
0: Halo.
5: Aku rindu katakan pada Kak Liza, Bang Herman rindu.
0: Ya,
5: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa tuh yang disampaikan Bang Herman? Nyanyi bukan lagi.
5: Ini.
0: Apa tuh?
5: Lori buat sampah nih.
0: Kak mana tuh?
5: Kalau siang angin kuat, jadi bertebaran kalau tak dipasang garing di atas itu. Itu aja yang informasi ya. Tolonglah lori-lori yang bawa sampah tuh ditutup dengan jaring. Jadi sampahnya tak berkembangan. Itu aja informasi Kak Liza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Herman ya, di 8 Batu alias di kilometer 8 Tanjung Pinang. Untuk Anda pendengar ya, dalam perjalanan hati-hati di jalan. Tadi Liza lihat tidak terlalu ramai karena juga anak sekolah belajar dari rumah ya, BDR ya. Dan terlihat juga tidak semua menggunakan masker. Mungkin masih kurangnya informasi atau masih kurangnya kewaspadaan ya. Jadi ada baiknya untuk Anda yang baru saja mau pergi nih, baru saja ingin keluar rumah, tidak ada salahnya untuk menggunakan masker untuk keselamatan, terutama untuk kelompok-kelompok sensitif ya, seperti anak-anak, ibu hamil, terus juga yang mempunyai penyakit ya, ada juga untuk lansia. Itu termasuk yang sensitif, ada baiknya menggunakan masker. Begitupun juga yang merasa sehat walafiat ya, jangan terlalu slow ya, slumbe. Karena juga kita tidak tahu ya pendengar ya, kabut ini akan membawa dampak atau tidak bagi kita. Yang jelas untuk Anda di dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke tujuan. Selamat menikmati aktivitas di pagi hari ini sambil mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: dapat bersemangat bekerja.
1: Amin.
0: Oh ya Liza, saya hanya menginformasikan tentang apa namanya nih, tentang harga-harga makanan di pasar aja Liza.
1: Oke, boleh silakan Ibu.
0: Kita ini yang murahnya tuh sayur kangkung sama sayur bayam aja Liza.
1: Oke.
0: Okay. Itu ada yang jual kangkung itu 8.000 per kilo, bayam 10.000 per kilo. Kemudian harga cabai yang melonjak betul Liza.
1: Mm-mm.
0: Kalau cabainya kurang segar itu masih 90.000 per kilo. Yang agak segar sedikit 100 Liza per kilo.
1: Okay.
0: Jadi memang kita ini diuji juga mental kita ini ya.
1: Mm-mm.
0: Bagaimana kita ini berpikir supaya dapat membagi-bagi uang kita agar sampai pada akhir bulan seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau harga ikan Liza masih lumayan agak ini sedikit lah. Agak
1: turun, ya?
0: Murah sedikit.
1: Alhamdulillah.
0: Ikan selar misalnya, ikan taci, ya ikan tamban tuh masih murah lah Liza, bisa terjangkau sama kita.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau yang ikan-ikan yang agak enak-enak sedikit lah, enggak usah ditanya Liza. Udang aja ada harga 150 per kilo. Tuh di pasar tuh Liza. Ada adik-adik tuh yang jual pakai loyang-loyang gitu kan. Jadi tanya, "Ini berapa nih, Dek?" Memang agak besar itu. Udangnya 150 bu per kilo, itu setengah kilo 75.
1: Masyaallah.
0: Berna bilang, ya Allah dek, aku beli ayam 150 udah dapat berapa kilo ya. Ayam tuh 40 ada orang jual, ada 42 seperti itu Liza.
1: Yeah.
0: Ya mudah-mudahan aja lah Liza.
1: Yeah.
0: Mungkin Allah memberikan suatu cobaan sama kita.
1: Mm-mm.
0: Apakah kita ini bisa menjalankannya dengan baik atau bagaimana tuh tergantung pribadi kita aja lagi ya Liza ya.
1: Iya Ibu.
0: Hanya itu saja. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Erna di kilometer 5 bawah. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini. Dan nanti kami tunggu opini dari Anda terkait dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang baru. Pendengar, bagaimana tanggapan dan harapan Anda. Namun sekarang kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercapai.